0: kondisi lapangan, serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan Selfridge. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
2: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan Selfridge untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan Selfridge juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR Gabungan Nasional

0: guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
1: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan salvage. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
2: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu kami dukung, bantu lewat doa. Cuman untuk upaya pengangkatan kapal atau misalnya yang lebih besar kami harapkan itu percepatan evakuasi.
1: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi dengan tetap menjaga kedekatan bersama rakyat sekaligus menjalankan peran secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Septiani Kinasih melaporkan selengkapnya.
4: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
5: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
4: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, tadi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tetapi dari satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga, sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
5: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Andus Ingoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana dengan infrastruktur dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
6: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu, boleh ada tambahan, tapi itu setelah itu balik lagi, jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
5: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Reporter RRI dan Pasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga tropi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
7: Laporan khusus. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
8: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi. Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA ASEAN Cup ini. Karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar.
9: Coach John bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
7: Duel lini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan Timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
10: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif, gitu, karena di saat kita memang membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor kan, dua pemain yang sangat-sangat kuat juga. Nah, mereka juga agresif dan kebetulan memang juga kita butuh main yang juga berbeda di kiri gitu, karena di pertandingan sebelumnya kan ada Ben James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
7: Diketahui Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, masyarakat
11: ya, nama saya Gilbert,
3: mengharapkan bahwa Timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini, yaitu pada laga perdana untuk FIFA ASEAN Cup 2026.
11: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja. Kalau penyerang, maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi whole player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus. Itu harusnya dipertahankan terus. dan saya rasa Indonesia harus main menyerang tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA Asian Cup 2026 gitu.
12: Oke. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya, akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya. Karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah. Itu aja.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi, satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di cockpit. Kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin Timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cup 2026. Menurutnya pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana Timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Yasinta, silakan.
15: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Polantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitu pun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya, yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer, Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami temukan pengendara roda 2 yang menerobos jalur berlawanan arah dan juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Nah, pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosan menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya, seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau WA Center di 0858-71-500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar.

Kami masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.go.id untuk Anda saat ini ya pendengar. Bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Ambon terus menggalakkan upaya menjaga kesehatan dan kebugaran pegawai di lingkungan pemasyarakatan. Sebanyak 40 orang pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Ambon mengikuti kegiatan cek kesehatan gratis yang diselenggarakan oleh petugas klinik lapas dengan dibantu oleh para peserta magang nasional. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan medis yang dilakukan dalam kegiatan tersebut, tercatat sebanyak 7 orang pegawai berada dalam kondisi prehipertensi dan 6 orang pegawai terdeteksi mengalami hipertensi. Selain menjalani pemeriksaan tensi dan konsultasi, para pegawai yang membutuhkan juga langsung diberikan obat-obatan sesuai dengan indikasi medis untuk penanganan awal. Karena deteksi dini ini diharapkan menjadi langkah preventif bagi jajaran pegawai untuk lebih peduli terhadap kondisi kesehatan fisik mereka sehari-hari.

Masih menemani Anda mendengar di saat ini ya, dengan berbagai informasi untuk Anda di saat ini. Semoga informasi yang kami hadirkan ini tetap bermanfaat untuk Anda di saat ini. Dan kita tahu bahwa kondisi udara di sejumlah wilayah Kota Ambon dalam beberapa hari terakhir ini diselimuti asap ya pendengar. Kondisi tersebut perlu diwaspadai karena dapat mengganggu kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta penderita gangguan pernapasan. Dan berdasarkan siaran per stasiun meteorologi kelas 1 Patimura, asap cukup tebal teramati pada beberapa hari ini di sejumlah wilayah Maluku lainnya dengan jarak pandang tercatat kurang dari 5 km. BMKG juga mencatat hingga 12 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di wilayah Maluku pada tanggal yang sama ya. Dan jumlah terbanyak berada di wilayah Buru Selatan. Berdasarkan arah angin dan pantauan satelit Himawari 9, sebaran asap yang masuk ke Maluku berasal dari Papua serta sebagian dari Pulau Buru dan Pulau Seram. Dan pendengar, kondisi ini dapat diterima secara umum ya, namun tetap memiliki risiko kecil bagi sebagian masyarakat yang sensitif terhadap paparan partikulat. Dan penggunaan masker dianjurkan bagi masyarakat yang sensitif terhadap debu. Karena paparan asap dapat menimbulkan keluhan seperti batuk, iritasi mata dan tenggorokan, serta gangguan pernapasan. Karena itu pendengar, masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi asap semakin pekat.

Pernahkah Anda membayangkan dari pekarangan kecil di rumah lahir sumber kesehatan untuk keluarga? Kebun sehat bukan sekedar menanam sayur. Ini tentang menghadirkan makanan segar, bebas bahan kimia, langsung dari tangan kita sendiri. Seperti bayam, kangkung, cabai. Semua bisa tumbuh di halaman rumah. Selain hemat, berkebun juga menenangkan pikiran. Setiap pagi menyiram tanaman, setiap hari melihatnya tumbuh. Ada rasa bahagia yang sederhana. Namun berarti, kebun sehat juga mengajarkan kebersamaan. Orang tua dan anak bisa belajar bersama, menanam, merawat, hingga memanen hasilnya. Tak perlu lahan yang luas, cukup niat dan kemauan, karena dari kebun kecil, tumbuh hidup yang lebih sehat, mandiri, dan penuh makna. Ayo, mulai kebun sehat dari rumah kita hari ini.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aziz Sudar.

Ekonomi digital membuka peluang luas bagi siapa saja. Dengan teknologi, batas jarak dan waktu tak lagi menjadi penghalang. UMKM menjangkau pasar lebih luas, transaksi menjadi cepat, dan inovasi tumbuh. Namun, pemanfaatan teknologi harus dibarengi literasi dan keamanan digital. Ekonomi digital bukan masa depan, ia adalah hari ini.

Masih menemani Anda di saat ini ya pendengar dengan berbagai informasi terupdate untuk Anda nikmati di saat ini bahwa cuaca terik dan kondisi lingkungan yang mengering belakangan ini meningkatkan resiko terjadinya kebakaran di Kota Ambon ya. Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah Kecamatan Nusa Niue mengambil langkah cepat dengan memperkuat upaya pencegahan dan meningkatkan kewaspadaan hingga ke tingkat tapak. Camat Nusa Niue Niel Watimena menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah negeri dan kelurahan di wilayahnya untuk aktif membangun kesadaran masyarakat sejak dini tanpa harus menunggu terjadinya bencana. Dan dijelaskan juga bahwa langkah mitigasi ini sangat penting ya, karena mayoritas titik api berawal dari kelalaian aktivitas harian yang dianggap sepele. Seperti tradisi membakar sampah di dekat semak kering atau membuang puntung rokok yang masih menyala secara sembarangan. Di tengah kondisi cuaca panas, kelalaian kecil tersebut dapat berisiko cepat merembet dan menimbulkan asap pekat. Hal sederhana lainnya yang menjadi perhatian adalah puntung rokok. Bara yang tampak kecil belum tentu sepenuhnya padam. Ketika dibuang sembarangan dan mengenai rumput atau material kering, bara tersebut dapat menjadi sumber munculnya api. Pihaknya menekankan bahwa kesiapsiagaan harus dibangun sebelum api atau asap terlihat membumbung. Masyarakat diimbau untuk membiasakan diri membersihkan tumpukan sampah atau material kering, serta memastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Guna memastikan langkah pencegahan berjalan efektif, koordinasi intensif terus dilakukan ya. Bersama para raja, lurah, hingga aparat lingkungan.

Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin.

Pendengar, ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai dari langkah kecil seperti menanam sayuran di pekarangan, memanfaatkan lahan kosong, hingga mengkonsumsi produk lokal hasil petani daerah. Dengan begitu, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan di sekitar kita. Mari bijak dalam mengelola makanan, ambil secukupnya, kurangi pemborosan, dan hargai setiap hasil bumi. Ketahanan pangan yang kuat dimulai dari kesadaran kita hari ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang mandiri pangan.

Datang ke sekolah tepat waktu adalah langkah awal menuju kesuksesan. Dengan disiplin waktu, kita belajar menghargai kesempatan dan tanggung jawab sebagai pelajar. Jangan biasakan terlambat, karena setiap menit di kelas sangat berarti. Mari mulai hari dengan semangat dan datang tepat waktu ke sekolah.

Brilia, tidak ada dana. Keterhiasan istrinya pun disumbangkan. Itu contoh.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar. Dan kami informasikan untuk Anda, sesaat lagi kami akan hadirkan siaran langsung upacara dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI ke-81 dari Mabes TNI Cilacap, Jakarta Timur.

0: pengalaman baru.
1: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kita menuju Pro 3 RRI Jakarta ya pendengar, untuk mengikuti siaran langsung upacara peringatan HUT TNI ke-81 dari Mabes TNI Cilacap, Jakarta Timur.
1: Cepat ke Bangkok, keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Nanti kita akan terus pantau bagaimana untuk persiapan pertandingan babak final FIFA Asian Cup 2026 mempertemukan antara timnas Indonesia dengan Thailand pada hari ini ya pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Uang timnas untuk mengamankan trofi juara disebut berbagai kalangan cukup besar dengan perbandingan 55-45 karena ada beberapa faktor. Yang paling utama adalah dukungan dari para supporter di mana sebanyak 67 ribu tiket di stadion ini sudah ludes terjual. Dukungan penuh supporter Garuda diharapkan juga ini bisa menjadi suntikan energi yang masif bagi timnas Indonesia. Nanti kita terus pantau ya bagaimana perkembangan terkininya.
1: Kilas Berita.
2: Badan Gizi Nasional atau BGN menambah 480 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau ASPPG untuk mendukung program makan bergizi gratis, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Dengan penambahan tersebut, total dapur MBG yang telah beroperasi kini mencapai 27.022 unit yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.

0: jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Anda bisa berkomentar dengan topik yang sudah kita bahas. Yang pertama tadi bagaimana timnas Indonesia nanti akan menghadapi Thailand dalam laga puncak FIFA Asian Cup 2026 di 02.

0: 1352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545, termasuk hari ulang tahun TNI ya, yang berlangsung hari ini. Nanti kami hadirkan siaran langsungnya langsung dari Markas Besar atau Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Silakan Anda bisa memberikan komentar. Seperti kita ketahui bahwa hari ini adalah hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Di usia yang ke-81 ini, TNI dihadapkan pada potensi perang modern. Bukan lagi sekedar adu kekuatan fisik tentara atau adu tank atau adu pesawat tempur di medan tempur terbuka. Jadi perang modern ini sudah mengarah kepada konflik yang memanfaatkan integrasi teknologi tinggi, kemudian juga manipulasi informasi dan juga berbagai segmen dengan mengandalkan dari dimensi siber untuk perang modern di ke depan dan juga saat ini. Ada Pak Yanto di Kutai Barat. Pak Yanto, pagi.
1: Selamat pagi, Bang Yanto.
0: Silakan Pak Yanto.
1: Iya. Begini, Bang ya.
0: Ya.
1: TNI itu kan memang harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Tadi juga ada menyinggung soal cyber kan ya.
0: Yeah.
1: Jangan lupa juga ada satu lagi, kecerdasan buatan itu.
0: Oh ya, yeah, betul.
1: Ya, yeah. Artificial intelligence. Dan pesan saya sebagai rakyat, sebagai masyarakat, TNI jangan jadi backing.
0: Yeah.
1: Jangan judol, judi online. Jangan juga jadi backing narkoba atau yang berhubungan dengan persoalan hukum lah, Bang ya kan. Mereka kan terjerat hukum, tapi pengadilannya di pengadilan militer. Masyarakat sipil, sipil pinginnya itu jadi di pengadilan sipil atau pengadilan apa itu, Bang ya.
0: Yeah.

0: ini kami berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap dalam rangkaian acara peringatan parade upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net, dapat kami sampaikan atau kami gambarkan bahwa saat ini di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap seluruh persiapan menuju pelaksanaan upacara terus dilakukan. Bahkan beberapa saat yang lalu Presiden Republik Indonesia yang nanti juga bertindak selaku inspektur upacara melintasi acara ataupun lokasi upacara HUT ke-81 TNI dengan menggunakan helikopter. Dan tidak lama lagi Presiden Prabowo Subianto mendarat dan juga akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI. Dan juga beberapa alutsista di belakang kami pun juga tampak, salah satunya adalah kendaraan yang nanti akan digunakan oleh inspektur upacara. Bapak Presiden Prabowo Subianto akan memeriksa pasukan yang ada di sekitar lapangan upacara. Dan salah satu bagian penting dalam upacara pada tahun ini adalah peresmian serta pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya profesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat. Dan jika Anda mendengar dari belakang kami berbicara atau panggung kami berada adalah persembahan lagu-lagu nasional disampaikan atau dipersembahkan oleh Orkestra Markas Besar TNI yang sejak tadi terus mempersembahkan lagu-lagu nasional untuk seluruh undangan ataupun juga hadirin yang juga melihat atau menyaksikan secara langsung melalui layar kaca. Dan Wakil Presiden juga telah hadir di Mabes TNI pada pagi hari ini. Dan saat ini juga kami dapat gambarkan Presiden Prabowo Subianto juga baru saja tiba di Mabes TNI Cilangkap dengan menggunakan mobil putih dan juga diiringan. Anda pun juga dapat melihat dari layar kaca Anda Prabowo Subianto atau Presiden Republik Indonesia menggunakan jas keren dengan peci hitam, kemudian menyapa masyarakat, menyapa sekeliling yang berada di sekitar. Dan saat ini rombongan telah memasuki kawasan Mabes TNI Cilangkap. Dan juga tepat berada di depan kami pun masyarakat atau tamu undangan tertuju kepada kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan kendaraan mau yang saat ini menyapa masyarakat, tamu undangan yang berada di sekitar kami. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melintas tepat di hadapan kami yang nantinya akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan seperti kami tadi sampaikan bahwa salah satu bagian penting dalam upacara tahun ini adalah peresmian dan pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya prosesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat.
1: Kami haturkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara di lapangan Prima Mabes TNI.
0: Ya, dan Presiden telah tiba akan langsung menuju ke mimbar kehormatan untuk memimpin jalannya upacara. Namun sebelumnya itu akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Dan kami juga akan sampaikan informasi selaku ataupun yang akan memimpin jalannya upacara. Dalam upacara pada pagi hari ini akan dipimpin oleh komandan upacara yang akan mengambil alih pasukan untuk menjalankan upacara kali ini adalah

0: hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur, tahun 2026. Demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung.
1: Baik, pendengar, tadi telah diperdengarkan

TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tahun 2026,

kami sampaikan tadi bahwa trompet pertama, trompet kedua menandakan bahwa tahapan upacara akan siap dilakukan. Dan saat ini bisa saya gambarkan defile pasukan sudah

Timur, di mana masing-masing matra tentu juga akan bersama beriringan untuk masuk untuk melakukan atau mengikuti jalannya upacara yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan terlihat di layar kaca beberapa pataka atau simbol-simbol dari kesatuan setelah diiring bersama dengan defile untuk memasuki lapangan upacara. Dan nanti kami akan pastikan berapa banyak anggota satuan yang terus atau yang terlibat di dalamnya. Tetapi tampak rapi dengan seragam militer putih-putih membawa bendera kesatuan dari masing-masing kesatuan TNI sudah berada di

lebih personil dari Tentara Nasional Indonesia yang akan mengikuti upacara pada pagi hari ini. Tidak hanya itu, satuan pelajar mengenakan seragam pramuka pun juga ikut ambil bagian dalam upacara di pagi hari ini. Dan mereka tentu akan mengikuti dengan hikmat, dan bisa kami gambarkan bahwa saat ini berbagai pasukan dari Satuan Militer Tentara Nasional Indonesia berbaris rapi mengambil posisi yang telah ditentukan, kemudian juga membentuk formasi yang nanti akan langsung ditinjau, akan langsung diperiksa langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

Dan saat ini hampir seluruh pasukan yang akan mengikuti upacara telah berada di lapangan upacara di lapangan Prima Mabespori. Dapat kami gambarkan seluruh pasukan menghadap ke podium kehormatan di mana Presiden Prabowo Subianto, kemudian jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih dan tamu undangan lainnya berada. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan untuk upacara dapat dilaksanakan. Kita ikuti bersama.

baru saja seluruh pasukan juga disiagakan untuk bersiap mengikuti acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung di lapangan Prima Mabes TNI. Dan baru saja pasukan atau komandan pasukan upacara juga telah mengistirahatkan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.

0: Instagram. Baik, dengan perhatikan juga pemirsa RRNet dapat kami gambarkan bahwa saat ini komandan upacara telah memasuki lapangan upacara. Adapun komandan upacara dalam upacara kali ini adalah
1: saya ambil alih.
0: Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto, SIP, MSC, dan baru saja menegaskan bahwa pimpinan diambil alih oleh komandan upacara. Sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan kepada inspektur upacara bahwa upacara akan atau siap untuk dilaksanakan. Dan dalam ritual kenegaraan, upacara kenegaraan, di waktu komandan upacara mengalihkan tali pedang dan menguruskan pedangnya selama upacara berlangsung, yang memberikan arti bahwa siap memimpin jalannya upacara kali ini.
2: Istirahat. Di tempat.

0: sesaat lagi akan dilakukan penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan, dan setelah itu seluruh unsur bersiap menunggu kedatangan inspektur upacara, dan saat ini seluruh tamu undangan diminta untuk berdiri dari tempat yang telah disediakan.
1: Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan,
2: kepada lambang-lambang kesatuan, hormat senjata.

0: Senjata! Gerak!
1: Dilapor saja lambang-lambang kesatuan. Dan juga tadi tampak di layar kaca Anda, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo, juga hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan juga ada beberapa ataupun yang kami tadi saksikan langsung, jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih pun juga ikut ambil bagian dalam jalannya upacara pada pagi hari ini. Wakil Presiden juga hadir, kemudian Kapolri yaitu Suyudi Arum Seto pun juga hadir, kemudian juga

Amelia adalah Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini begitu khidmat di lapangan Prima, lapangan tepat di berlangsungkannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI. Seluruh satuan yang terdiri dari sekitar 2.000 lebih pasukan yang telah bersiap untuk mengikuti jalannya acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 TNI, dan yang nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu ada hal yang menarik yang tentu yang sangat ditunggu-tunggu adalah bagaimana nanti Presiden akan langsung meninjau, memeriksa kesiapan barisan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan dengan menggunakan mobil yang berada di belakang kami, mobil berwarna biru, dan nanti akan berputar untuk memeriksa kesiapan seluruh pasukan yang ada di lapangan upacara. Masih menantikan inspektor atau komandan upacara untuk memberikan laporan kepada inspektor upacara bahwa upacara siap dimulai. Kami masih juga dapat memberikan informasi lain nanti tentunya selama jalannya upacara ini berlangsung, di mana nanti ada beberapa hal yang memang menjadi agenda penting dalam upacara pada tahun ini. Seperti tadi di awal telah kami sampaikan bahwa ada pengesahan beberapa satuan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Presiden atau dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tentu juga memberikan penghargaan kepada insan-insan dari TNI dalam kesempatan pada upacara kali ya di pagi hari ini.

Pengacara nanti salah satunya adalah penyampaian atau pengucapan Sabta Marga oleh perwakilan prajurit TNI. Pengucap Sabta Marga adalah dari TNI Angkatan Udara akan dilakukan oleh Pangkodam 1 Marsda TNI Erwin Sugiyadi Emhan dan juga dan Puspom Angkatan Udara yaitu Marsda TNI dan Sulfi Esos MSC Emhan. Sementara pengucap Sabta Marga dari TNI Angkatan Darat adalah Pangdiviv 1 Kostrat yaitu Majen TNI Ahmad Fikri Musmar SEMHI dan Pangdiviv 3 Kostrat yaitu Majen TNI Ulandur Yudayanto SEMMHAN. Dan perwakilan dari TNI Angkatan Laut yang akan mengucapkan Sabta Marga adalah dan Koderang 13 Laksda TNI Sumarji Bimaji dan Danpus Pemang Majen TNI Maritim Hari Indarto. Kita akan bersama jalannya upacara di mana saat ini Presiden akan memimpin langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Sebelum itu tampak menuju ke podium kehormatan menggunakan

0: dan memberikan salam kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Nah, kami masih dapat gambarkan suasana di lapangan Prima. Seluruh pasukan juga telah disiapkan untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Sambil nanti kami juga gambarkan bagaimana situasi di podium kehormatan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara.
1: Salam kehormatan.

0: tanggap senjata. Gas.
1: Baru saja salam kebangsaan Presiden Republik Indonesia Raya.
2: Berkenan istirahat sejenak di mimbar kehormatan. Undangan disilakan duduk kembali.
1: Baik pendengar Pro 3, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net di mana pun anda berada. Pembangunan upacara mengistirahatkan seluruh pasukan yang ada dan juga terlihat oleh kami dimana dari Legion Veteran Republik Indonesia juga menghadiri langsung upacara peringatan ke-81 atau ulang tahun ke-81 dari Tentara Nasional Indonesia. Dan tadi juga kita saksikan bagaimana Presiden atau Inspektur Upacara memberikan salam, bahkan sempat menyalami beberapa pejabat tinggi negara dan juga atau Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang tepat berada di panggung kehormatan. Dan saat ini kami akan kabarkan bagaimana suasana di lapangan Prima. Kemudian upacara tadi diistirahatkan, memberikan waktu kepada Inspektur Upacara untuk istirahat sejenak dan nanti akan dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap untuk dilaksanakan.
2: Laporan upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Upacara baru saja memberikan laporan di podium kehormatan.
3: Mulai, laksanakan.

0: kekuatan satu.
1: Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
2: Laksanakan.
3: Upacara telah melaporkan kepada inspektur upacara dan juga tampak di depan podium kehormatan sebuah kendaraan yang akan membawa inspektur upacara Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa langsung seluruh barisan pasukan yang ada atau berada di lapangan prima Markas Besar TNI di Cilangkap.

0: komandan upacara secara perlahan memeriksa dengan teliti, dengan sesakma kesiapan barisan dari seluruh pasukan yang ada dalam lapangan prima. Dan setiap barisan pasukan yang dilintasi, seluruh pasukan menyediakan TNI prima, yang artinya TNI siap untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto selaku inspektur upacara masih berada di kendaraan untuk memeriksa seluruh barisan, seluruh pasukan sebelum upacara utama ataupun acara utama ini dilangsungkan pada kesempatan pagi hari ini. Tampak Presiden juga terus melihat dengan seksama kepada seluruh jajaran ataupun barisan pasukan yang dilintasi oleh Presiden. Dan sudah hampir setengah putaran Presiden memeriksa seluruh pasukan yang ada, tentu dengan harapan adalah kesiapan TNI yang ada di lapangan ini merupakan simbol dari kesiapan seluruh jajaran TNI yang kita miliki saat ini, terutama dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan mobil yang dikendarai atau dinaiki oleh Presiden Republik Indonesia juga sesaat lagi akan kembali ke podium kehormatan setelah melakukan pemeriksaan barisan seluruh pasukan yang ada. Dan Presiden juga kembali menuruni kendaraan untuk kembali menempati podium kehormatan.
1: Pemeriksaan pasukan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Pemeriksaan pasukan telah selesai dengan berlari kecil.

0: Pengharingan Cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
1: Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Pemberian cipta selesai dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesaat lagi pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI melakukan pengucapan Sabta Marga.
2: Maju.
1: Kemudian pengucap Sabta Marga dari perwakilan TNI Angkatan Darat adalah Pangdivip 1 Kostrat Majen TNI Andut Fikri Musmar SEMH. Kemudian Pangdivip 3 Kostrat Majen TNI Ulang Nur Yudanto SEMMH. Dan pengucap Sabta Marga dari TNI Angkatan Laut adalah Danko Daerah 13 Laksda TNI Sumarji Bilaji dan Tempus Penang Majen TNI Hari Hendarto. Kita ikuti bersama.
2: Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Enam, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Tujuh, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan berjanji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sabta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Demikian tadi pengucapan Sabta Marga dilakukan oleh masing-masing perwakilan netral dari TNI Angkatan Udara adalah Pangkodam 1 Marsda TNI Erwin Sugiyadi, dari TNI Angkatan Darat Pangdivip 1 Kostrat Majen TNI Ahmad Fikri Musmar SEMHI, dan dari perwakilan TNI Angkatan Laut yaitu Danko Daerah 13 Laksda TNI Sumarji Ambulansi. Dan ketiga perwakilan netral pengucap Sabta Marga kembali ke tempat masing-masing setelah mereka melakukan pengucapan Sabta Marga yang poin ketujuh tadi diikuti secara bersama oleh seluruh personel pasukan yang hadir dalam upacara pada pagi hari ini. Dan rangkaian pengucap Sabta Marga telah usai dan ketiga perwakilan netral juga telah kembali ke tempat semula. Sesaat lagi ada rangkaian penting dalam upacara di pagi hari ini yaitu penganugerahan tanda kehormatan sebelum prosesi peresmian satuan baru yang nanti akan langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga dapat kami gambarkan saat ini bahwa seluruh pasukan masih berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti prosesi ataupun rangkaian yang cukup penting dalam acara ini adalah penganugerahan tanda kehormatan.
2: Republik Indonesia. Siap.

0: Sekretaris Militer Presiden.
1: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan dan pembangunan TNI serta Dharma Bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026 Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor urut 1 Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. 3. Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adipurna. 4. Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Wakil Panglima TNI. 5. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 6. Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 7. Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
0: Hormat
2: Saudara

0: ここ三者堂
1: baru saja disampaikan berdasarkan keputusan Presiden
2: menganugerahkan harta kehormatan oleh Presiden Republik Indonesia
1: penghormatan kepada ketujuh perwira TNI diantaranya adalah yang tadi disampaikan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Jamiri Caniago, kemudian juga kepada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Syafri Samsudi, dan juga diberikan kepada Kepala Staf
2: beliau adalah Menko Polhukam periode tahun 2025-2026
3: yang memiliki jabatan dalam koordinasi kementerian dan lembaga guna mewujudkan stabilitas nasional. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsuddin, beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Subianto, beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia.

Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran TNI mendukung program pemerintah. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Laksamana TNI Muhammad Ali. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Laut.

0: Jenderal TNI Muhammad Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara.
1: Ketujuh putra bangsa yang telah memberikan jasa besarnya kepada Republik Indonesia, di antaranya adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago, kemudian Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, dan juga Jenderal TNI Agus Subianto, kemudian Kasat Maruli Simanjuntak, Kasat Muhammad Ali. Dan baru saja dilaporkan bahwa penyebatan tanda kehormatan telah selesai dilakukan dan ketujuh penerima tanda kehormatan juga telah kembali ke tempat mereka semula. Dan peringatan

0: 4.480 personel. Dan tim angkatan darat terdiri dari 6 komando dari militer atau kodam, 30 brigade infanteri, teritorial penanggungan atau brigif TP.
1: Laksanakan. Proses pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
0: Sesaat lagi Presiden akan melakukan peresmian terhadap satuan baru di mana TNI Angkatan Laut, Satuan Brigade Infanteri Marinir.
2: Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI terdiri atas 6 komando daerah militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riyasyah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Kilan Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 Batalion Kavaleri, 1 Batalion Artileri Medan, 1 Batalion Artileri Pertahanan Udara, 4 Batalion Infanteri Marinir, 3 Batalion Para Komando Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, 1 Skadron Pendidikan TNI AU. Terima kasih.

0: Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk atau meresmikan satuan baru dalam TNI yang diiringi dengan bunyi sirene dan dentuman meriam.
1: Jalan! Jalan!
0: Adapun formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 204 pembawa lambang kesatuan yang saat ini diantaranya berada tepat di hadapan Presiden Prabowo Subianto sambil membawa lambang kesatuan baru tersebut.

Ketuban meriam mengiringi setiap satuan yang telah diberikan tongkat komando yang langsung diterima oleh satuan masing-masing yang telah diresmikan hari ini.

0: kesatuan telah diberikan kepada komando kesatuan, diterima, dan juga beserta tongkat komando tentunya. Dan masih ada beberapa, ada 3 kesatuan baru yang akan menerima tongkat komando langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan kali ini kesatuan ke-6 yang akan diberikan tongkat komando juga lambang kesatuan. Setelah nanti sebelumnya akan diserahkan tongkat komando dan lambang kesatuan yang ke-7. Artinya ada 7 kesatuan baru, di mana TNI Angkatan Darat, 6 komando daerah militer atau Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP tahap 3, 4, dan 5, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP tahap 3 dan 4. Sementara untuk TNI Angkatan Laut, 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalion Infanteri Marinir. Dan untuk TNI Angkatan Udara, 1 Divisi 2 TGT, 1 Brigade Pasukan Gerak Cepat, 3 Batalion Pasukan Gerak Cepat, 1 Skuadron Pendidikan, 2 Skuadron Udara, dan 2 Satuan Radar.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Balik.
0: Disertakan oleh 408 pasukan yang membentuk formasi khusus setelah peresmian
3: prosesi akan dan telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Balik.
0: Informasi telah melaporkan bahwa prosesi peresmian dan pelantikan telah selesai dilakukan dan
2: maju.
0: Formasi pasukan Brigif 408 dengan lambang-lambang kesatuan dengan menggunakan seragam militer khas dari kesatuan telah kembali secara tegap dan rapi meninggalkan lapangan Primbang sebagai tempat utama jalannya upacara pada kesempatan pagi hari. Pengawasan pasukan menggunakan baret hijau dengan memegang lambang kesatuan tetap dengan hikmat kembali ke tempat mereka, tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka, kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini.

Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono. Yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Yang saya hormati istri Presiden ke-4 Republik Indonesia Ibu Sinta Nuriyah Wahid. Yang saya hormati istri Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Ibu Tuti Tri Sutrisno. Yang saya hormati Wakil Presiden ke-9, saya ulangi, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Ibu Soraya Hamzahas.

pejuang kemerdekaan. Sebelum negara bisa memberi anggaran, TNI berdiri dari rakyat tanpa digaji.

tempat yang terpencil dan terputus. Di saat-saat sulit seperti itulah, rakyat melihat siapa yang benar-benar hadir bersama mereka. Saya menyampaikan terima kasih saya, penghormatan saya kepada kalian.

rakyat. Saudara-saudara, bangsa kita, negara kita adalah negara yang sangat besar. Wilayah kita luas. Kita memiliki ribuan pulau. Wilayah laut yang sangat luas. Perbatasan yang panjang. Berbagai objek strategis yang harus kita jaga. Kita juga akan terus membangun kekuatan kita. Kita harus ingat bangsa Indonesia luasnya adalah seperti Eropa. Di Eropa terdiri dari 30 negara lebih. Mereka punya 30 angkatan perang, 30 angkatan udara, 30 angkatan laut. Kita satu TNI. Tugas saudara berat

0: dilaksanakan. Dan peringkat ketiga juga pemirsa RRNet, pemirsa YouTube channel RRNet
1: Penghormatan Kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat Senjata.

0: 报告，三驾到。
1: Salam kebangsaan.
0: Hormat senjata.

0: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara.
1: Dilaksanakan, laporan selesai. Kerjakan.
2: Baru saja perwira upacara menyampaikan bahwa upacara telah selesai dan saat ini tampak di kacamata Presiden Republik Indonesia sempat berada tanah bersalaman bersama dengan para tamu dan memberikan selamat ataupun bersalaman dengan Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kemudian juga beberapa pejabat militer seperti Panglima TNI Agus Subianto, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat Marinir Simanjuntak, dan juga Presiden memberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada, ya, memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit yang hadir di lapangan prima Mabes TNI Angkatan Darat, maksudnya di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Ya, saat ini Presiden Prabowo Subianto berada di tepat di tengah lapangan upacara di lapangan prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengadakan foto bersama dengan jajaran petinggi militer yang hadir pula di hari ini, termasuk Panglima TNI, kemudian beberapa putra bangsa yang juga

0: sekarang
1: itu presiden, presiden ke-6 Republik Indonesia dan presiden ke-7. Joko Widodo juga ikut serta berbagian dalam sesi foto bersama yang dilakukan tepat di tengah lapangan Prima, tempat pemasukannya tanpa cara. Dan pendengar, tadi dalam amanatnya, Presiden juga menegaskan bahwa geopolitik saat ini telah membuktikan tidak hanya senjata sebagai ancaman, tetapi kehadiran keberadaan Tentara Nasional Indonesia merupakan tentara yang harus tangguh atau juga tidak, paling tidak atau penting adalah kekuatan untuk menjaga nilai kebangsaan. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto berempat tangan dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Baik pendengar, dan tampaknya sampai di sini acara upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Saya Rudi Sen bersama dengan kerabat kerja dari Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur melaporkan, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

Pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti siaran langsung upacara peringatan Hari Tentara Nasional Indonesia langsung dari Pro 3 Jakarta.

dari garis batas samudra hingga puncak tertinggi Dirgantara. Mereka berdiri kokoh menjaga tanah air dan memeluk harapan seluruh bangsa. 81 tahun pengabdian tanpa batas, menjaga kedaulatan, mengukir kedamaian, dan mengabdi untuk negeri. Selamat hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Bersama rakyat, TNI kuat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

mendengar di manapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di kesempatan siang ini, saya Dea bersama pendengar di hari Senin 5 Oktober 2026. Dan hari ini bangsa Indonesia merayakan hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-81. Dan pendengar, untuk Anda yang tengah disibukkan dengan aktivitas, ini waktunya istirahat ya, waktu jam makan siang. Gunakan waktu istirahat Anda kurang lebih 1 jam untuk makan siang, untuk menambah tenaga Anda melanjutkan aktivitas Anda hingga sore. Kami hadir dengan berbagai informasi, juga lagu-lagu hiburan yang akan menemani pendengar semuanya. Walaupun cuaca siang ini sangat panas, tetapi tidak mengurangi semangat Anda dalam

Gunung api tidak selalu menunjukkan aktivitasnya melalui letusan. Ada beberapa tanda yang perlu kita pahami. Peningkatan gempa vulkanik, perubahan hembusan atau warna asap kawah, peningkatan suhu di sekitar kawah, hingga perubahan bentuk fisik gunung dapat menjadi indikator adanya perubahan aktivitas. Namun, tidak semua perubahan berarti gunung api akan segera meletus. Karena itu, pemantauan oleh para ahli sangat penting untuk mengetahui perkembangan aktivitas gunung api. Sebagai masyarakat, kita tidak perlu panik. Yang terpenting adalah selalu mengikuti informasi resmi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dan juga dari pemerintah setempat. Kenali tandanya, pahami risikonya, dan tetap waspada. Karena kesiapsiagaan hari ini dapat membantu melindungi diri dan keluarga di esok hari. Waspada bukan berarti takut, waspada berarti siap.

Manapun Anda berada yang masih terus bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Pendengar, informasi untuk diketahui, kondisi udara di sejumlah wilayah kota Ambon dalam beberapa hari terakhir diselimuti asap. Kondisi tersebut perlu diwaspadai karena dapat mengganggu kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta penderita gangguan pernapasan. Berdasarkan siaran pers Stasiun Meteorologi Kelas 1 Patimura pada 3 Oktober 2026, asap cukup tebal teramati pada pagi hari di Kota Ambon dan sejumlah wilayah Maluku lainnya dengan jarak pandang tercatat kurang dari 5 km. BMKG juga mencatat hingga 12 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di wilayah Maluku pada tanggal yang sama. Jumlah terbanyak berada di wilayah Buru Selatan. Berdasarkan arah angin dan pantauan satelit Himawari 9, sebaran asap yang masuk ke Maluku berasal dari Papua, serta sebagian dari Pulau Buru dan Pulau Seram. Sementara itu, berdasarkan infografis kondisi kualitas udara Kota Ambon berdasarkan parameter P25 yang bersumber dari KLH BPLH pada 29 September 2026, rata-rata konsentrasi PM2.5 di Ambon berada pada kisaran 12,3 hingga 15 mikrogram per meter kubik yang masuk kategori sedang. Saudara, kondisi tersebut dapat diterima secara umum, namun tetap memiliki risiko kecil bagi sebagian masyarakat yang sensitif terhadap paparan partikulat. Penggunaan masker dianjurkan bagi masyarakat yang sensitif terhadap debu. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

dari garis batas samudra hingga puncak tertinggi Dirgantara. Mereka berdiri kokoh menjaga tanah air dan memeluk harapan seluruh bangsa. 81 tahun pengabdian tanpa batas, menjaga kedaulatan, mengukir kedamaian, dan mengabdi untuk negeri. Selamat hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Bersama rakyat, TNI kuat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Anda menemani pendengar di kesempatan siang ini. Pukul 13 waktu Indonesia Timur, kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi dinamika olahraga langsung dari Pro 3 Jakarta.

pukul 11 waktu Indonesia Barat.

gagal melangkah ke perempat final UEFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia. Novak Djokovic amankan tempat di semifinal turnamen tenis China Open 2026. Max Verstappen juara Formula One Grand Prix Bahrain di Sepang, Malaysia. Salam olahraga, senang sekali dengan olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa, di mana Portugal memastikan langkah ke perempat final UEFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia di Porto hari ini. Selengkapnya akan disampaikan Nurdiansyah.
1: Oh yeah, that's gorgeous.
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola.
3: Beberapa minggu lalu ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian menjodoknya melewati garis gawang. Seleção kemudian mendapat 2 kartu kuning beruntun akibat protesnya hingga akhirnya diusir dari lapangan. Namun Portugal berhasil mempertahankan keunggulan mereka untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 12 pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa dirinya membuka pintu untuk Cristiano Ronaldo kembali bermain untuk tim nasional Portugal.
4: Spesial in terms daquilo que
2: ada prinsip-prinsip yang harus saya pegang sebagai pelatih. Namun karena tidak ada hal istimewa terkait wewenang saya, bagi saya Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain yang bisa dimainkan pada pertandingan berikutnya. Jika ia ingin bermain untuk Al Nassr, jika ia mau, ia akan kembali ke tim nasional Portugal. Sementara itu, Pedro Proenca, wasit asal Portugal, menyebut bahwa Cristiano Ronaldo merupakan ikon Portugal.
4: Capitão do primeiro dos quatro jogos.
2: Dia menjadi kapten pada pertandingan pertama dari keempat pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Jorge Jesus mengatakan bahwa dia mengandalkan Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah Piala Dunia berakhir, namun dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4, unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Portugal RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu kita menuju ke informasi dari Jerman. Jerman gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Yunani 0-0 pada matchday keempat UEFA Nations League di Stadion Tomba Thessaloniki, Yunani dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang catatan kurang meyakinkan Jurgen Klopp yang baru meraih satu kemenangan dari 4 pertandingan pertamanya bersama die Mannschaft. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Kami akan berusaha menemukan cara bermain kami sendiri, dan sebenarnya kami sudah menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
0: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nation League final semakin sulit. Sementara itu hasil pertandingan lainnya di grup A2 Nation League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev dalam pertandingan 3 set di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Djokovic di Beijing dengan 32 pertandingan. Petenis Serbia tersebut menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam waktu 2 jam 35 menit. Hasil tersebut juga ternyata menjaga peluang Djokovic meraih gelar ke-7 China Open sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat 2 kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut 2 set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
1: Just glad to push it through.
0: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6, 6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak 4 besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

0: Kita menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lina Dea melaporkan selengkapnya.
1: Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix. Verstappen with his first win of the season. Antonelli.
2: Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia tadi malam. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli yang finish kedua dalam balapan penuh insiden di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia. Verstappen sempat tertahan di posisi ketiga selepas start sebelum menyalip George Russell dan merebut pimpinan balapan dari Antonelli. Ia kemudian mampu menjaga keunggulan meski sempat kehilangan posisi akibat strategi pit stop dan periode virtual safety car. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Verstappen, terutama karena diraih dengan mesin yang dikembangkan timnya sendiri.
3: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
2: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
3: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
2: Meski gagal meraih kemenangan, Antonelli mengaku puas dengan hasil tersebut dan memberikan pujian kepada Verstappen yang tampil cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton menetapi podium di posisi ketiga, disusul Charles Leclerc dan Isaac Hajar di lima besar. Hasil ini sekaligus menjadi podium pertama Hamilton sejak Grand Prix Inggris di Silverstone Juli lalu. Selanjutnya, balapan Formula One akan kembali digelar akhir pekan ini dengan Grand Prix Singapura pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI.

0: Masih dari arena balapan, kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Marc Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marc Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di MotoGP.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin.
1: The race pace as I won and achieve 24 points.
0: Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia, John Hartman, menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Dan skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman dalam konferensi pers jelang final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK tadi malam. Hartman menjelaskan sebagian besar anak

0: dilakukan Thailand.
1: Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini. Ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.
0: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyebut bersama rekan satunya siap menghadapi Thailand. Sebelumnya Kevin terlihat cukup kewalahan berjalan usai laga sengit menghadapi Bangladesh, namun kini ia memastikan telah berada dalam kondisi yang prima.
1: Dan tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya pikir saya akan siap 100%.
0: Skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu dalam laga final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Indonesia melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol yang tercipta. Dari Jakarta, Mira.

0: Sementara itu, Jaitsa tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jay terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jay juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jay terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jay tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jay menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jay ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering nelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, menonton semuanya, dan ya sedih dia tidak ada di sini. Tapi dia tetap bagian dari kami.

Skuad Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton. Pencahayaan dan kondisi rumput lapangan, kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Asian Games AIC Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian info Asian Games AIC Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir datang dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya bangkit dan kalahkan Cosmo JNE 7-3 di pertandingan 8 besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal League musim 2026-2027 menyajikan pertarungan sengit yang penuh gol. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Cosmo JNE Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Tiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka mencetak 2 gol cepat pada menit ke-4 melalui Singgih Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humendari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Ali Reza Rafie diganjal kartu merah pada menit ke-7. Memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, Cosmo JNE memperkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya 8 skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Cosmo JNE sempat mencuri 1 gol tambahan lewat Truan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39, mengunci kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, Tiago Lino selaku pelatih Bintang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
2: Cosmo have a very good team, they are together.
3: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
1: Sementara itu pelatih Cosmo JNE Tonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
4: Kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Kita harus terima situasi ini. Oke, memperbaiki situasi atau evaluasi benar-benar evaluasi situasi klub dan tim. Nanti kita harus lanjut.
1: Hasil VFL lainnya. Lestil FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1. Rotan FC Kuningan kalahkan Harus FC Jakarta 4-1. Mimika FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan dengan disampaikan informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, ikuti terus informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

0: sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang, luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Chairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Chairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak, terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, Request Time menemani Anda hingga nanti di pukul 15. Lagu-lagu hiburan yang kami siapkan untuk menghibur pendengar di kesempatan siang ini, di tengah Anda menjalankan aktivitas Anda, semoga terhibur selalu. Dan saudara, kami juga

memberikan kesempatan kepada Anda yang ingin bergabung, yang ingin request lagu, bahkan yang ingin memberikan informasi terkait hal apa saja di sekitar Anda. Anda bisa menginformasikannya kepada kami di line telepon 383-4921, juga di line WhatsApp kami 0813-562-45886.

0: 101 RRI Ambon.
1: PT Pelayaran Nasional Indonesia PLNI memperpanjang periode pemesanan tiket kapal penumpang hingga 60 hari sebelum keberangkatan atau H-60. Kebijakan tersebut dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemudahan dan pengalaman pelanggan. Sekretaris Perusahaan PLNI Dito Papilanda mengatakan, penerapan pemesanan tiket hingga H-60 dimulai pada 18 September 2026 untuk 8 kapal. Kebijakan tersebut kemudian diperluas ke 8 kapal lainnya sejak 25 September 2026. Dengan kebijakan tersebut, sebanyak 16 kapal penumpang PLNI kini dapat dipesan hingga H-60. Dito menyampaikan perluasan periode pemesanan tersebut merupakan bagian dari upaya PLNI menghadirkan layanan yang semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, saatnya kami mengajak Anda untuk mendengarkan informasi Lintas Seribu Pulau, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3.
2: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumurai. We'll be right back.

0: atas 1.000 pulau yang meliputi RRI Ambon, RRI Langgur, RRI Somlaki, RRI Ternate, dan RRI Bula untuk edisi Senin 5 Oktober 2026 bersama saya Dea Sapsapu. Dan pendengar, untuk edisi hari ini ada 4 informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Informasi yang pertama dari RRI Langgur, Kolose Yosudarso Dobo Kepulauan Aru menggelar sosialisasi dan pelatihan kesehatan mental bagi guru dan tenaga kependidikan sebagai upaya membangun lingkungan pendidikan yang sehat melalui penguatan komunikasi, kebersamaan, dan kesadaran terhadap kondisi mental pendidik dan peserta didik. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Bosco Korisen.
1: Kolese Yosudarso Dobo menggelar sosialisasi dan pelatihan kesehatan mental bagi para guru dan tenaga kependidikan di Aula Cendrawasih. Kegiatan yang dimulai pukul 8.35 waktu Indonesia Timur diikuti para guru dan tenaga kependidikan jenjang TK, SD hingga SMA di lingkungan Kolese Yosudarso Dobo. Direktur Kolese Yosudarso Dobo, RD Roland Ignatius Renwarin, dalam sambutannya mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan di Makassar dan melibatkan perwakilan dari 3 keuskupan, yakni Keuskupan Manado, Keuskupan Amboina, dan Keuskupan Makassar. Menurutnya, hasil kegiatan di Makassar kemudian disosialisasikan kepada para guru dan tenaga kependidikan di Kolese Yosudarso Dobo agar dapat diterapkan dalam lingkungan pendidikan. Ia menilai kesehatan mental merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam proses pendidikan. RD Roland menjelaskan keberhasilan proses belajar mengajar tidak hanya ditentukan oleh pencapaian akademik tetapi juga kondisi mental para pendidik dan peserta didik. RD Roland mengibaratkan para guru sebagai mutiara yang masih terpendam dan memiliki tugas untuk memberikan yang terbaik kepada peserta didik.
2: Kita Yayasan Kolese mengupayakan untuk setiap guru kita, baik guru maupun tenaga pendidik, untuk ikut serta dalam setiap kegiatan-kegiatan. Tujuannya apa? Supaya kita lebih lagi berbenah diri, berproses lagi supaya kita mampu menampilkan yang terbaik. Karena kita semua yang dipanggil, kita mutiara-mutiara yang masih terpendam, yang kita mau serahkan mutiara itu kepada peserta didik kita, anak-anak didik kita.
1: Ia mengajak seluruh guru mengikuti kegiatan tersebut dengan sungguh-sungguh dan penuh keterbukaan. Menurutnya, kebersamaan, komunikasi, dan kemampuan untuk saling menghargai merupakan bagian penting dalam membangun lingkungan pendidikan yang sehat. Ia berharap sosialisasi dan pelatihan kesehatan mental tersebut dapat membantu para guru semakin mengenal diri, membangun komunikasi yang baik, serta mampu menghadapi berbagai persoalan yang muncul dalam proses pendidikan.
2: Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, kita fokus kegiatan ini. Kegiatan ini tidak menguras Bapak Ibu punya tenaga sampai 1x24 jam. Bapak Ibu, kita semua yang ikut di Makassar itu juga dengan perjuangan. Ada yang sakit sampai masuk rumah sakit, sampai tinggal, tidak berangkat, pulang. Tapi mau buat bagaimana? Kita mau supaya kolese kita tetap maju. Dan Bapak Ibu tahu bahwa setelah 1 bulan kegiatan ini, yang buat sosialisasi pertama adalah Kolese Yosudarso di Keuskupan Amboina.
1: RD Roland juga mengingatkan para guru agar tidak melihat rekan kerja sebagai saingan, melainkan sebagai teman dan saudara yang bersama-sama menjalankan tugas pendidikan. Kegiatan yang turut dihadiri Wakil Direktur Tobias Talangembun serta para guru Yosudarso Dobo diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Doa yang dibawakan Frater Gio Renwarin dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pembukaan secara resmi oleh Direktur Kolese Yosudarso Dobo. Pemaparan materi, pelatihan kesehatan mental, serta aktivitas kelompok yang dirancang untuk membangun kebersamaan dan komunikasi antar peserta. Dari Dobo Kepulauan Aru, Bosco Korisen melaporkan.
0: Saudara, kebakaran hebat melanda tempat pembuangan akhir atau TPA Ternate, Maluku Utara. Api yang mulai terlihat sekitar jam 1 siang meluas hingga sekitar 3 hektar kawasan TPA dan mengarah ke kebun serta pemukiman warga di Sulamadaha. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Wahyudi Yahya dari RRI Ternate.
3: Kebakaran hebat melanda tempat pembuangan akhir atau TPA Ternate, Maluku Utara, Sabtu 3 Oktober 2026. Api mulai terlihat sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia Timur, dan berdasarkan pemantauan di lapangan, pergerakan api diketahui bermula dari sisi utara kemudian bergerak ke arah selatan kawasan TPA. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, Muslim Muhammad, mengatakan sumber api hingga kini masih dalam penyelidikan. Kebakaran meluas hingga sekitar 3 hektar kawasan TPA. Petugas pemadam kebakaran, kepolisian, serta Balai Wilayah Sungai atau BWS bersinergi melakukan upaya pemadaman dan mencegah api meluas ke wilayah sekitar. Muslim mengatakan petugas juga memberikan perhatian terhadap potensi dampak kebakaran ke kebun dan permukiman warga di Sulamadaha. Kebakaran tidak hanya menghanguskan sampah yang tidak dapat didaur ulang, puluhan karung sampah yang telah dipilah dan dikumpulkan warga ikut terbakar. Sejumlah peternak sapi bahkan terlihat khawatir lantaran ternak mereka berada di sekitar lokasi saat kebakaran terjadi. Terkait warga yang mengalami kerugian akibat kebakaran, Muslim mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah Kota Ternate, termasuk Dinas Sosial, untuk melakukan pendataan dan menentukan langkah penanganan.
4: Saat ini teman-teman lagi sementara melakukan pendataan dan koordinasi awal yang saya sampaikan ke teman-teman dari Dinas Sosial, mereka merespon positif, nanti tindak lanjutnya nanti saya.
3: Muslim juga menegaskan, pendataan diperlukan untuk mengetahui jumlah warga yang terdampak serta kerugian atau kebutuhan yang muncul akibat kebakaran. Menurutnya penanganan kebakaran tidak hanya berfokus pada warga terdampak, tetapi juga memastikan operasional TPA tetap berjalan. Sebab proses pembuangan dan pengangkutan sampah dari wilayah Kota Ternate harus tetap berlangsung. Untuk itu, kendaraan pengangkutan sampah diarahkan tetap dilakukan aktivitas pembuangan dengan memperhatikan kondisi dan keamanan lokasi.
4: Nah, tadi juga saya sudah mengarahkan kendaraan untuk segera melakukan pembuangan karena teman-teman juga pada saat melakukan pembuangan sudah harus lagi kembali melakukan pengangkutan.
3: Muslim menambahkan, pengamanan wilayah sekitar TPA menjadi perhatian utama, terutama kawasan yang berpotensi terdampak kobaran api. Sejumlah kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan ke titik-titik rawan, termasuk kendaraan water cannon milik kepolisian yang diarahkan untuk membantu penyalaan api dan melindungi kawasan permukiman warga. Hingga kini, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Pemerintah bersama petugas gabungan juga terus melakukan penanganan, sembari mendata warga dan aktivitas masyarakat yang terdampak kebakaran TPA Ternate. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
5: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekor Yul 3.

0: masih tetap bersama kami di siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas Seribu Pulau. Selanjutnya kami mengajak Anda, saudara, untuk mendengarkan informasi dari RRI Pula. Mendukung gerakan Indonesia Asri, Polres Seram Bagian Timur melaksanakan kegiatan kerja bakti bersihkan kawasan pantai Wailola, Kota Pula. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yasi Kaldera.
1: Dalam rangka mendukung program Presiden Republik Indonesia melalui gerakan Indonesia Asri yang mengusung semangat aman, sehat, resik, dan indah, Polres Seram Bagian Timur Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan korvei atau kerja bakti di kawasan Pantai Wailola, Kecamatan Bula. Kegiatan tersebut dipimpin langsung ke Polres Seram Bagian Timur AKBP Riki Pranata Vivaldi, diikuti Wakapolres Kompol Johanis Titus, para pejabat utama atau PJU serta personil Polres. Sebelum pelaksanaan kegiatan, seluruh PJU dan personil terlebih dahulu mengikuti apel pagi yang dilaksanakan di alun-alun Pantai Wailola. Apel tersebut bertujuan untuk melakukan konsolidasi sekaligus memastikan kesiapan personil dalam melaksanakan kegiatan korvei. Humas Polres Suhardin Sobo mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polres terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan sekaligus sebagai wujud dukungan terhadap program Presiden melalui gerakan Indonesia Asri. Suhardin mengatakan menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun aparat, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
2: Kegiatan korvei ini merupakan bentuk kepedulian Polres Seram Bagian Timur terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Selain itu, ini juga merupakan wujud dukungan terhadap program Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto melalui gerakan Indonesia Asri.
1: Kepala Desa Wailola Amin Rumbara mengapresiasi Kapolres dan jajaran atas kepedulian dalam ikut membersihkan Pantai Wailola. Amin juga mengajak masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur untuk turut berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya kawasan pantai yang menjadi ruang publik dan memiliki nilai penting bagi masyarakat.
3: Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi beliau bersama anggota dalam gerakan bersih di lingkungan Pantai Wailola.
1: Amin berharap melalui kegiatan korvei yang digelar Polres Seram Bagian Timur dapat menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan serta memperkuat semangat gotong royong dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, bersih, dan indah.

0: RRI pula. Selanjutnya kita akan mendengarkan informasi RRI Ambon. Pemerintah Kota Ambon perketat penyaluran kupon bantuan agar tepat sasaran. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Rauda Autana.
1: Wali Kota Ambon Budi Winwati Mena mengatakan pemerintah Kota Ambon berkomitmen untuk memastikan pembagian kupon bantuan diterima oleh warga yang benar-benar membutuhkan dan sesuai sasaran. Dikatakan, proses pendistribusian kupon akan dilakukan dengan melibatkan aparat pemerintah desa, negeri, dan juga kelurahan. Langkah tersebut dilakukan untuk memvalidasi status kependudukan calon penerima bantuan. Watimena menilai proses validasi penting, terutama di kawasan publik seperti Pasar Mardika yang dihuni banyak pedagang. Sebab tidak seluruh pedagang di kawasan tersebut merupakan warga Kota Ambon, melainkan sebagian berasal dari wilayah lain seperti dari Leihitu dan juga Salahutu. Sementara untuk kupon bantuan, hanya diperuntukkan khusus bagi warga Kota Ambon, sehingga pemerintah memiliki tugas untuk memastikan pengawasan dilakukan secara ketat agar mencegah penyaluran kepada pihak yang tidak berhak maupun adanya praktek nepotisme.
2: Tuh kupon itu kita kasih untuk warga Kota Ambon dong. Tidak mungkin kita kasih kepada warga yang bukan warga Kota Ambon. Tapi nanti kita lihat ke depan. Yang pasti saya selalu mengarahkan kepada Dinas Indak bahwa kasihlah kupon itu kepada yang benar-benar membutuhkan. Jangan sampai dia tidak tepat sasaran. Nah itu saja. Dan nanti kita lihat. Yang pasti kita juga bekerja sama dengan desa negeri kelurahan. Kalau misalnya kita bagi di kasih mau bagi di kecamatan sendiri, masing-masing desa berapa orang kuponnya dikasih. Nah nanti kita cek. Jangan sampai juga nanti teman-teman di desa kelurahan kasih ke saudara-saudaranya yang tidak berhak juga. Itu soal bagi kita.
1: Bodoin berharap ke depan penyaluran bantuan sosial dapat semakin mudah dengan dukungan data penerima berbasis digital yang akurat dan terintegrasi. Rauda Utana melaporkan.

0: jumpa kita dia di siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas Seribu Pulau untuk edisi Senin 5 Oktober 2026. Terima kasih untuk RRI Langgur, RRI Ternate, RRI Bula, dan RRI Ambon untuk informasinya di Lintas Seribu Pulau. Akhirnya saya Dea Sapsa Pupun, mewakili kru yang bertugas, mengucapkan selamat siang. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Seribu Pulau.

0: sampai waktuku. Ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu sedung sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Chairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Chairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Prosatu RI Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rivaldi menemani Anda di siang hari ini. Setelah tadi rekan dia sudah menemani Anda, kita sudah di tanggal 5 Oktober 2026. Bagaimana kabar Anda pendengar? Saya doakan yang baik-baik saja, segala aktivitas Anda dilancarkan, apa yang Anda targetkan di hari ini bisa tercapai.

Baik, pendengar, informasi menarik untuk Anda dikutip dari rri.co.id. Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindih kewenangan yang masih dihadapi pengelolaan kawasan industri. Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan RUU tentang kawasan industri. Wakil Ketua Komisi DPR RI, Evita Nursanti, mengatakan pengelolaan kawasan dituntut bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun, kewenangan pengelola masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita mengatakan, pendengar, persoalan kewenangan tersebut perlu menjadi perhatian dalam penyusunan RUU tentang kawasan industri. Menurutnya, aturan baru harus mampu menciptakan kewenangan yang jelas bagi pengelola kawasan industri. Selain kewenangan, Panja juga menggali persoalan pertanahan, perizinan, serta koordinasi antar instansi yang masih menjadi hambatan di kawasan industri. Masukan tersebut, pendengar, diperlukan agar pengaturan dalam RUU dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pelaku industri. Ia menegaskan, pengelola kawasan harus memiliki kewenangan yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada tenan. Pada saat yang sama, pemerintah tetap perlu memiliki instrumen pengawasan kuat terhadap pengelolaan kawasan industri. Evita berharap pembahasan RUU tentang kawasan industri dapat menghasilkan aturan yang operasional dan

Gunung api tidak selalu menunjukkan aktivitasnya melalui letusan. Ada beberapa tanda yang perlu kita pahami. Peningkatan gempa vulkanik, perubahan hembusan atau warna asap kawah, peningkatan suhu di sekitar kawah, hingga perubahan bentuk fisik gunung dapat menjadi indikator adanya perubahan aktivitas. Namun, tidak semua perubahan berarti gunung api akan segera meletus. Karena itu, pemantauan oleh para ahli sangat penting untuk mengetahui perkembangan aktivitas gunung api. Sebagai masyarakat, kita tidak perlu panik. Yang terpenting adalah selalu mengikuti informasi resmi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dan juga dari pemerintah setempat. Kenali tandanya, pahami risikonya, dan tetap waspada. Karena kesiapsiagaan hari ini dapat membantu melindungi diri dan keluarga di esok hari. Waspada bukan berarti takut, waspada berarti siap.

0: pendengar, saya ajak Anda untuk kita mengikuti dinamika Maluku sore untuk edisi hari ini.
1: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: stunting itu bukan hanya soal intervensi, tapi stunting juga adalah perubahan perilaku. Kalau masyarakatnya sendiri ternyata masih misalnya ya BHB sembarangan gitu di sungai.
1: Total ada 20 juta.

0: Itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Saya Rivaldi Artas, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya edisi Senin 5 Oktober 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Kepolisian Resor Kepulauan Aru memperketat pengawasan dan pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang jenis Tramadol dan Pil King yang marak menyasar kalangan usia sekolah di Kota Dobo. Kapolres Kepulauan Aru AKBP Albert Perwira Sihite mengungkapkan bahwa para pelaku diduga memasok barang haram tersebut melalui jalur laut menggunakan kapal penumpang di Pelabuhan Dobo serta memanfaatkan jasa pengiriman paket daring. Menanggapi situasi ini, Kapolres menghimbau para orang tua agar memperketat pengawasan dan mengontrol aktivitas anak-anak mereka secara ekstra. Guna menekan angka penyalahgunaan obat terlarang sejak dini, Polres Kepulauan Aru menginisiasi program polisi mengajar yang menerjunkan langsung perwira Polres hingga Polsek ke sekolah-sekolah di Kota Dobo. Melalui penyuluhan berkala ini, para siswa diberikan edukasi mengenai bahaya minuman keras, narkoba, hingga penyalahgunaan obat keras. Tak hanya berhenti di sekolah, kegiatan edukasi ini rencananya akan diperluas hingga ke tingkat RT dan RW di seluruh wilayah Kota Dobo dan sekitarnya. Langkah proaktif jajaran kepolisian ini mendapat apresiasi positif dari warga setempat, salah satunya Eduardus Mangol yang menilai kehadiran polisi di sekolah sangat penting untuk memberikan pencerahan nyata bagi para generasi muda. Melalui sinergi yang kuat antara kepolisian, pihak sekolah, orang tua, dan seluruh lapisan masyarakat, peredaran serta penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Kepulauan Aru diharapkan dapat ditekan secara maksimal. Pendengar, prevalensi stunting di Provinsi Maluku masih sangat tinggi mencapai 28,4%. Program Gerakan Orang Tua Asuh terus digencarkan BKKBN Maluku guna menurunkan angka stunting. Laporan Lina Tehupuring.
1: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Maluku terus memprioritaskan penanganan stunting yang hingga kini masih berada di atas rata-rata nasional. Prevalensi stunting di Maluku tercatat mencapai 28,4% atau sekitar 28 dari 100 balita mengalami gangguan pertumbuhan. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Edi Setiawan mengatakan, kondisi tersebut menjadi tantangan bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, BKKBN mendorong penguatan gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting sebagai salah satu program prioritas. Menurutnya, berbagai program percepatan penurunan stunting sebenarnya telah berjalan hingga tingkat kecamatan melalui percepatan penurunan stunting dan tim pendamping keluarga. Namun, upaya tersebut masih menghadapi tantangan karena stunting tidak hanya berkaitan dengan asupan gizi tetapi juga perilaku hidup masyarakat. Yang menjelaskan, sanitasi yang buruk dan kebiasaan hidup tidak sehat menjadi faktor utama penyebab stunting di sejumlah wilayah. Karena itu, perubahan perilaku dinilai menjadi kunci penting dalam mendukung keberhasilan intervensi pemerintah.
2: Stunting itu bukan hanya soal intervensi, tapi stunting juga adalah perubahan perilaku. Kalau masyarakatnya sendiri ternyata masih misalnya ya BAB sembarangan gitu, di sungai, ya, sanitasinya juga nggak baik. Ternyata intervensi gizi bukan satu-satunya jalan keluar, tapi juga perbaikan perilaku masyarakat itu justru menjadi kunci.
1: Ini berharap sinergi antara pemerintah, masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan dapat mempercepat penurunan angka stunting di Maluku. Kendati kualitas generasi mendatang sangat ditentukan oleh keberhasilan penanganan stunting hari ini. Demikian Lina Tengkupur melaporkan.
0: Dinas Kota Ambon menghimbau masyarakat untuk mulai menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan guna mewaspadai paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang marak terjadi beberapa pekan terakhir. Himbauan ini dikeluarkan sebagai langkah antisipasi dini terhadap ancaman infeksi saluran pernapasan akut dan ISPA. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Ambon, Yakobus Lewier, menegaskan bahwa hingga saat ini Pihak medis terus memantau perkembangan kesehatan warga melalui kunjungan pasien di fasilitas kesehatan setempat. Meskipun belum mencatat adanya kenaikan signifikan pada kasus penyakit pernapasan di puskesmas, Dinas Kesehatan Ambon tetap menghimbau warga mulai merasakan gejala sesak nafas untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Secara khusus, kelompok rentan seperti lansia serta penderita asma dan ISPA diminta untuk membatasi aktivitas di luar rumah agar terhindar dari paparan asap secara langsung. Sebagai bentuk tindakan preventif nyata, Dinas Kesehatan Kota Ambon saat ini tengah menghitung ketersediaan stok masker di seluruh fasilitas kesehatan. Pemerintah Kota Ambon juga sedang mengkaji peluang untuk membagikan masker secara gratis kepada para pengguna jalan demi melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya kabut asap karhutla. Pendengar, kebakaran hebat melanda tempat pembuangan akhir atau TPA Ternate Maluku Utara, Sabtu 3 Oktober 2026. Api yang mulai terlihat sekitar 1 jam, maksud kami terlihat sekitar jam 1 siang, meluas hingga sekitar 3 hektar kawasan TPA dan mengarah ke kebun serta pemukiman warga di Sulamadaha. Reporter Wahyudi Yahya.
3: Kebakaran hebat melanda tempat pembuangan akhir atau TPA Ternate. Api mulai terlihat sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia Timur. Dan berdasarkan pemantauan di lapangan, pergerakan api diketahui bermula dari sisi utara kemudian bergerak ke arah selatan kawasan TPA. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, Muslim Muhammad mengatakan, sumber api hingga kini masih dalam penyelidikan. Kebakaran meluas hingga sekitar 3 hektar kawasan TPA. Petugas pemadam kebakaran, kepolisian, serta Balai Wilayah Sungai atau BWS bersinergi melakukan upaya pemadaman dan mencegah api meluas ke wilayah sekitar. Muslim mengatakan, petugas juga memberikan perhatian terhadap potensi dampak kebakaran ke kebun dan permukiman warga di Sulamadaha. Kebakaran tidak hanya menghanguskan sampah yang tidak dapat didaur ulang, puluhan karung sampah yang telah dipilah dan dikumpulkan warga ikut terbakar. Sejumlah peternak sapi bahkan kaget khawatir lantaran ternak mereka berada di sekitar lokasi saat kebakaran terjadi. Terkait warga yang mengalami kerugian akibat kebakaran, Muslim mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah Kota Ternate, termasuk dinas sosial untuk melakukan pendataan dan menentukan langkah penanganan.
4: Saat ini teman-teman lagi sementara melakukan pendataan dan koordinasi awal yang saya sampaikan ke teman-teman dari dinas sosial, mereka merespon positif, nanti tindak lanjutnya nanti saya.
3: Muslim juga menegaskan, pendataan diperlukan untuk mengetahui jumlah warga yang terdampak serta kerugian atau kebutuhan yang muncul akibat kebakaran. Menurutnya penanganan kebakaran tidak hanya berfokus pada warga terdampak, tetapi juga memastikan operasional TPA tetap berjalan. Sebab proses pembuangan dan pengangkutan sampah dari wilayah Kota Ternate harus tetap berlangsung. Untuk itu, kendaraan pengangkutan sampah diarahkan tetap dilakukan aktivitas pembuangan dengan memperhatikan kondisi dan keamanan lokasi. Nah,
4: tadi juga saya sudah mengarahkan kendaraan untuk segera melakukan pembuangan karena karena teman-teman juga pada saat melakukan pembuangan sudah harus lagi kembali melakukan pengangkutan.
3: Mesti menambahkan, pengamanan wilayah sekitar TPA menjadi perhatian utama, terutama kawasan yang berpotensi terdampak kobaran api. Sejumlah kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan ke titik-titik rawan, termasuk kendaraan water cannon milik kepolisian yang diarahkan untuk membantu penyelam api dan melindungi kawasan permukiman warga. Hingga kini, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Pemerintah bersama petugas gabungan juga terus melakukan penanganan, sembari mendata warga dan aktivitas masyarakat yang terdampak kebakaran TPA Ternate. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Dampak kemarau panjang yang memicu krisis air bersih di Kabupaten Seram bagian timur, Maluku, kian memprihatinkan dan mengancam keselamatan warga. Di negeri Lahema, Kecamatan Kesui, warga bahkan terpaksa menyabung nyawa menyeberangi lautan menggunakan perahu fiber menuju negeri Eva hanya demi mendapatkan pasokan air bersih untuk minum dan kebutuhan sehari-hari. Perjuangan berat yang turut melibatkan anak-anak dan kaum ibu ini tidak hanya menguras tenaga serta waktu, tetapi juga menambah beban ekonomi masyarakat setempat. Kondisi kritis ini mendapat perhatian serius dari anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur, Rudi Wajo, menyusul laporan kekeringan ekstrim di sejumlah kawasan seperti Lahema, Ilili, dan Wunin Eldora. Rudi mendesak pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur untuk segera mengambil langkah cepat dan tanggap darurat sebelum memakan korban jiwa. Ia meminta pemerintah daerah memanfaatkan dana belanja tidak terduga guna mendistribusikan air bersih secara mendesak sekaligus memperbaiki infrastruktur pendukung di wilayah terdampak. Guna mengatasi krisis secara berkelanjutan, DPRD mendorong Pemkab untuk segera melakukan penampungan, melakukan pengeboran sumur baru, pembangunan tempat penampungan air, hingga perpanjangan jaringan pipa ke desa-desa yang belum terjangkau. Sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, DPRD, perangkat desa, dan tokoh masyarakat dinilai sangat krusial agar penanganan masalah dasar kemanusiaan ini berjalan konkret dan terukur. Langkah cepat ini diharapkan dapat segera membebaskan masyarakat Seram Bagian Timur dari ancaman kekeringan.

0: Berita selanjutnya. Pendengar, Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia DPD KNPI Kabupaten Seram Bagian Timur mendesak pemerintah daerah dan DPRD setempat untuk memprioritaskan alokasi anggaran penguatan RSUD Bula pada tahun anggaran 2027. Ketua DPD KNPI Seram Bagian Timur Irwan Derlen menegaskan bahwa RSUD Bula merupakan jantung pelayanan kesehatan sekaligus rumah sakit rujukan utama bagi masyarakat dari berbagai kecamatan termasuk wilayah kepulauan yang memiliki akses transportasi terbatas. Mengingat kondisi geografis daerah yang menuntut warga menempuh perjalanan laut dan darat hingga berjam-jam, Irwan meminta pemerintah memfokuskan anggaran pada ketersediaan obat-obatan, peralatan medis modern, hingga jaminan keberadaan dokter spesialis. Selain peningkatan sarana dan juga prasarana, KNPI juga menyoroti pentingnya pemberian insentif yang layak bagi para tenaga medis dan tenaga kesehatan demi menjaga motivasi serta keberlangsungan pelayanan kesehatan lanjutan di RSUD Bula. Guna merealisasikan hal tersebut, KNPI mendorong Pemkab Seram Bagian Timur tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi juga aktif memperjuangkan dukungan dana dari pemerintah Provinsi Maluku dan Kementerian Kesehatan. Langkah ini dinilai sebagai investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah. KNPI memastikan akan ikut mengawal pembahasan anggaran 2027 secara konstruktif demi menjamin hak keselamatan dan kesehatan masyarakat. Pendengar, stok energi Terminal Wayame diproyeksikan bertahan hingga 20 hari. Laporan Raudah Autana.
1: Integrated Terminal Manager Wayame GG Kahutama Gijan memastikan ketahanan stok energi tetap dijaga untuk mengantisipasi gangguan distribusi dan juga perubahan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, dalam kondisi optimal, akumulasi stok energi di IT Wayame mampu bertahan sekitar 17 hingga 20 hari ke depan. Dijelaskan, terkait pasokan utama BBM, Terminal Wayame menerima suplai dari RU 5 Balikpapan, sementara RU 4 Cilacap disiapkan sebagai salah satu alternatif pasokan apabila diperlukan.
2: Dari penyuling.
3: Jadi total ada 27 terminal yang tersebar di Maluku, Maluku Utara, kemudian Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Papua Selatan, yang seluruh BP

0: selanjutnya kami persilahkan dari Bapak dan Ibu sekalian, apabila di internal maupun di eksternal, untuk memastikan bahwa distribusi BBM maupun BBK antar pulau ini tetap berjalan secara aman dan lancar.
1: Menurut Kigan, pola pasokan tersebut menjadi bagian dari strategi menjaga ketersediaan BBM di tengah tantangan geografis wilayah kepulauan. Rauda Utama melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Seram bagian timur, Maluku, memastikan akan melunasi seluruh tunggakan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu hingga akhir tahun 2026. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Seram bagian timur, Fahri Husni Al-Katiri, usai menghadiri rapat paripurna persetujuan perubahan APBD 2026 di kantor DPRD setempat. Bupati menegaskan bahwa seluruh hak keuangan para pegawai dipastikan aman dan tidak ada satupun yang akan terabaikan. Selain komitmen pencairan gaji, Pemkab Seram bagian timur juga memastikan perpanjangan masa kerja bagi 3.132 P3K paruh waktu yang masa berlaku surat keputusannya telah berakhir pada akhir September lalu. Bupati Al-Katiri menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja dan proses perpanjangan kontrak ini hanya tinggal menyelesaikan mekanisme administrasi penandatanganan SK secara resmi. Kebijakan mempertahankan ribuan tenaga honorer yang telah diakomodasi menjadi P3K paruh waktu sejak tahun 2025 ini merupakan komitmen jangka panjang pemerintah daerah. Bupati Seram bagian timur menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi di DPRD yang turut mengawal dan memperjuangkan nasib serta hak-hak para P3K paruh waktu demi keberlanjutan pelayanan publik di Kabupaten Seram bagian timur. Kita ke berita lain. Kolese Yos Sudarso Dobo Kepulauan Aru menggelar sosialisasi dan pelatihan kesehatan mental bagi guru dan tenaga pendidikan sebagai upaya membangun lingkungan pendidikan yang sehat melalui penguatan komunikasi, kebersamaan, dan kesadaran terhadap kondisi mental pendidik dan peserta didik. Laporan Bosco Korisen.
3: Kolese Yosudarso Dobo menggelar sosialisasi dan pelatihan kesehatan mental bagi para guru dan tenaga kependidikan di Aula Cendrawasih. Kegiatan yang dimulai pukul 8.35 waktu Indonesia Timur diikuti para guru dan tenaga kependidikan jenjang TK, SD hingga SMA di lingkungan Kolese Yosudarso Dobo. Direktur Kolese Yosudarso Dobo, R.D. Roland Ignatius Renwarin, dalam sambutannya mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan di Makassar dan melibatkan perwakilan dari 3 keuskupan, yakni Keuskupan Manado, Keuskupan Amboina, dan Keuskupan Makassar. Menurutnya, hasil kegiatan di Makassar kemudian disosialisasikan kepada para guru dan tenaga kependidikan di Kolese Yosudarso Dobo agar dapat diterapkan dalam lingkungan pendidikan. Ia menilai kesehatan mental merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam proses pendidikan. Ederowan menjelaskan keberhasilan proses belajar mengajar tidak hanya ditentukan oleh pencapaian akademik tetapi juga kondisi mental para pendidik dan peserta didik. Ederowan mengibaratkan para guru sebagai mutiara yang masih terpendam dan memiliki tugas untuk memberikan yang terbaik kepada peserta didik.
4: Kita Yayasan Kolese mengupayakan untuk setiap guru kita, baik guru maupun tenaga pendidik, untuk ikut serta dalam setiap kegiatan-kegiatan. Tujuannya apa? Supaya kita lebih lagi berbenah diri, berproses lagi supaya kita mampu menampilkan yang terbaik. Karena kita semua yang dipanggil, kita mutiara-mutiara yang masih terpendam, yang kita mau serahkan mutiara itu kepada peserta didik kita, anak-anak didik kita.
3: Ia mengajak seluruh guru mengikuti kegiatan tersebut dengan sungguh-sungguh dan penuh keterbukaan. Menurutnya, kebersamaan komunikasi dan kemampuan untuk saling menghargai merupakan bagian penting dalam membangun lingkungan pendidikan yang sehat. Ia berharap sosialisasi dan pelatihan kesehatan mental tersebut dapat membantu para guru semakin mengenal diri, membangun komunikasi yang baik, serta mampu menghadapi berbagai persoalan yang muncul dalam proses pendidikan.
4: Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, kita fokus kegiatan ini. Kegiatan ini tidak menguras Bapak Ibu punya tenaga sampai 1x24 jam. Bapak Ibu, kita semua yang ikut di Makassar itu juga dengan perjuangan. Ada yang sakit sampai masuk rumah sakit, sampai tinggal, tidak berangkat pulang. Tapi mau buat bagaimana? Kita mau supaya kolese kita tetap maju. Dan Bapak Ibu tahu bahwa setelah 1 bulan kegiatan ini, yang buat sosialisasi pertama adalah kolese Yosudarso di Keskip Lembuin.
3: RD Roland juga mengingatkan para guru agar tidak melihat kerekan kerja sebagai saingan, melainkan sebagai teman dan saudara yang bersama-sama menjalankan tugas pendidikan. Kegiatan yang turut dihadiri Wakil Direktur Tobias Talangembun serta para guru Yosudarso Domo diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, doa yang dibawakan Frater Gio Renwarin, dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pembukaan secara resmi oleh Direktur Kolese Yosudarso Domo, pemaparan materi pelatihan kesehatan mental serta aktivitas kelompok yang dirancang untuk membangun kebersamaan dan komunikasi antar peserta. Dari Domo Kepulauan Aru, Bosco Corrision melaporkan.
2: Pendengar, Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Maluku menerima sebanyak 58 ekor satwa liar hasil penyelamatan dari BKSDA Sulawesi Utara untuk menjalani tahapan konservasi lebih lanjut di wilayah Maluku Utara. Puluhan satwa yang terdiri dari 6 jenis burung dan reptil eksotis seperti Nuribayan, Kasturi Ternate, Kakatua Putih, Ular Mantonanah, hingga Biawak Maluku tiba di seksi KSDA Wilayah 1 Ternate dalam kondisi hidup dan sehat. Penyuluh ekosistem hutan BKSDA Maluku, Hasrian Fajar, menginformasi bahwa seluruh satwa langsung menjalani pemeriksaan kesehatan guna memastikan kesiapannya sebelum dikembalikan ke alam bebas. Tindak lanjut penanganan dan distribusi satwa mulai dilaksanakan guna mengembalikan para satwa ke habitat aslinya. Sebanyak 24 ekor satwa dipersiapkan untuk ditempatkan di kawasan Taman Nasional Aketajawe Lolobata. Sementara itu, 34 ekor satwa lainnya diproyeksikan untuk dilepas liarkan di wilayah Desa Daewo Majiko, Kabupaten Pulau Morotai. Langkah translokasi dan pelepasan liar ini menjadi komitmen nyata BKSDA dalam menjaga kelestarian ekosistem serta keanekaragaman hayati di Kepulauan Maluku. Menyikapi maraknya perburuan dan perdagangan satwa dilindungi, pihak BKSDA Maluku kembali menegaskan aturan tegas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Masyarakat dihimbau untuk tidak menangkap, memelihara maupun memperjualbelikan satwa yang dilindungi undang-undang. Setiap bentuk pelanggaran terhadap aturan ini terancam sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun serta denda maksimal Rp100 juta. Pendengar, mendukung gerakan Indonesia Asri, Polres Seram Bagian Timur melaksanakan kegiatan kerja bakti membersihkan kawasan pantai Wailola, Kota Bula. Laporan Yasin Kalderat.
5: Dalam rangka mendukung program Presiden Republik Indonesia melalui gerakan Indonesia Asri yang mengusung semangat aman, sehat, resik, dan indah, Polres Seram Bagian Timur Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan korvei atau kerja bakti di kawasan Pantai Wailola, Kecamatan Bula. Kegiatan tersebut dipimpin langsung ke Polres Seram Bagian Timur AKBP Riki Pranata Vivaldi, diikuti Wakapolres Kompol Johannes Titus, para pejabat utama atau PJU serta personil Polres. Sebelum pelaksanaan kegiatan, seluruh PJU dan personil terlebih dahulu mengikuti apel pagi yang dilaksanakan di alun-alun Pantai Wailola. Apel tersebut bertujuan untuk melakukan konsolidasi sekaligus memastikan kesiapan personil dalam melaksanakan kegiatan korvei. Humas Polres Wardin Sobo mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polres terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan sekaligus sebagai wujud dukungan terhadap program Presiden melalui gerakan Indonesia Asri. Suhardin mengatakan menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun aparat, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
6: Kegiatan kurve ini merupakan bentuk kepedulian Polres Rambangan Timur terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Selain itu, ini juga merupakan wujud dukungan terhadap program Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto melalui gerakan Indonesia Asri.
5: Kepala Desa Wailola Amin Rumbara mengapresiasi Kapolres dan jajaran atas kepedulian dalam ikut membersihkan Pantai Wailola. Amin juga mengajak masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur untuk turut berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya kawasan pantai yang menjadi ruang publik dan memiliki nilai penting bagi masyarakat.
7: Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi beliau bersama anggota dalam gerakan bersih di lingkungan Pantai Wailola.
5: Amin berharap melalui kegiatan korve yang digelar Polres Seram Bagian Timur dapat menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan serta memperkuat semangat gotong royong dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, bersih, dan indah.
2: Berita terakhir, Kementerian Perindustrian menggelar program pendampingan bagi para pelaku usaha di Kabupaten Maluku Tenggara guna memperkuat legalitas usaha dan memperluas akses pembiayaan. Kepala Bagian Program dan Kerjasama Ditjen IKMA Kementerian Perindustrian Andita Rumanti menjelaskan bahwa program yang digelar ini memberikan pembekalan awal mengenai kewirausahaan, perizinan berusaha hingga sosialisasi kredit usaha rakyat atau KUR. Langkah ini diarahkan agar para pelaku industri kecil dan menengah memiliki fondasi yang kuat untuk mengembangkan usahanya secara formal. Dalam aspek perizinan, para peserta mendapatkan pendampingan langsung dari pelayanan terpadu satu pintu untuk penerbitan maupun perluasan nomor induk berusaha atau NIB. Legalitas NIB ini menjadi pijakan penting bagi para pelaku usaha agar dapat beroperasi secara resmi sekaligus mengakses berbagai fasilitas pemerintah. Selain perizinan, pengenalan program KUR juga memberikan gambaran mengenai opsi pembiayaan modal kerja maupun investasi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah melalui Lembaga Keuangan Nasional. Pembekalan mengenai legalitas dan pembiayaan ini menjadi tahapan awal sebelum para peserta mengikuti pendampingan teknis secara bertahap. Kementerian Perindustrian saat ini masih memfokuskan program pada penguatan kapasitas serta kemampuan internal pelaku usaha, sementara pengembangan program lanjutan seperti akses pasar akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Melalui pendampingan ini, pelaku usaha di Maluku Tenggara diharapkan makin mandiri dan siap naik kelas.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama sore ini. Prevalensi stunting di Provinsi Maluku masih sangat tinggi, mencapai 28,4%. Program Gerakan Orang Tua Asuh terus digencarkan BKKBN Maluku guna menurunkan angka stunting. Stok energi Terminal Loyame diproyeksikan bertahan hingga 20 hari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rival Diartas mengucapkan selamat sore.

dari garis batas samudra hingga puncak tertinggi Dirgantara. Mereka berdiri kokoh menjaga tanah air dan memeluk harapan seluruh bangsa. 81 tahun pengabdian tanpa batas, menjaga kedaulatan, mengukir kedamaian, dan mengabdi untuk negeri. Selamat Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Bersama rakyat, TNI kuat, Indonesia berdaulat,

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
1: Di kota, listrik mungkin tinggal menekan saklar. Tapi di pulau-pulau, ceritanya bisa berbeda. Jarak dan kondisi geografis membuat penyediaan energi tidak selalu mudah. Apalagi masih ada wilayah yang menghadapi keterbatasan akses. Padahal, banyak yang sebenarnya tersedia di sekitar kita. Ada matahari, ada angin, ada laut, bahkan ada biomasa. Semua punya potensi untuk menjadi sumber energi. Karena merdeka energi di Maluku adalah bagaimana energi bisa hadir dan dirasakan sampai

jarak bukan hanya soal jauh atau dekat. Kadang, untuk sampai ke tempat sebelah saja, kita harus menyeberang laut, menunggu cuaca, dan menyiapkan ongkos perjalanan. Jarak juga bisa menentukan harga barang, waktu yang kita habiskan, bahkan akses ke layanan yang kita butuhkan. Bagi mereka, semua itu sudah menjadi bagian dari keseharian. Tapi ketika jarak lebih mudah ditempuh, yang datang bukan cuma orang dan barang. Kesempatan pun ikut mendekat. Anak-anak lebih mudah sekolah, hasil kebun dan laut lebih mudah dibawa ke pasar. Pelaku usaha pun punya ruang untuk berkembang. Jadi mari merdeka dari jarak, supaya laut yang memisahkan pulau tidak ikut memisahkan.

Menerapkan inklusivitas di tempat kerja bukan hanya tentang kepatuhan, tetapi juga tentang memanfaatkan potensi yang belum tergali. Ketika perusahaan memberikan kesempatan kerja yang setara bagi individu dengan disabilitas, mereka tidak hanya mendukung kemandirian ekonomi, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang relatif, kreatif, dan beragam. Karyawan dengan disabilitas membawa perspektif unik yang dapat memperkaya dinamika tim.

0: 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Ambon.
2: Lembaga Penjamin Simpanan LPS mencatat cakupan penjaminan simpanan masyarakat di perbankan nasional masih berada di level yang sangat tinggi. Hingga Agustus 2026, sebanyak 99,94% total rekening nasabah bank umum telah terjamin penuh oleh LPS. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, untuk kategori BPR dan BPR Syariah, persentase simpanan yang masuk dalam cakupan penjaminan bahkan mencapai 99,97%. Nilai simpanan yang dijamin secara penuh tersebut mencakup rekening nasabah dengan saldo maksimal hingga 2 miliar rupiah. Meski cakupan penjaminan sangat luas, LPS mengingatkan masyarakat untuk selalu memperhatikan syarat kriteria 3T agar simpanannya aman. Kriteria tersebut meliputi simpanan tercatat di bank, bunga tidak melebihi TBP, serta nasabah tidak melakukan tindakan yang merugikan bank.

Saat ini, bicara soal kesetaraan bukan lagi sebuah isu elit. Ini adalah kebutuhan masyarakat. Kita dengarkan dan diskusikan lebih luas soal pengaruh utama gender, upaya menjadikan keadilan gender sebagai prinsip utama dalam pembangunan, dan kisah nyata, solusi, dan inspirasi dari mereka yang memperjuangkan ruang yang setara bagi semua. Karena perubahan dimulai dari kesadaran bersama.

Ya, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Selamat beraktivitas untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan ya. Harap memakai masker karena sudah dianjurkan oleh pemerintah daerah ya. Karena udara saat ini kurang bersahabat dan juga tidak baik untuk kesehatan Anda. Ya, informasi menarik untuk Anda dikutip dari rri.co.id. Kepala BKN RI Sudaryono meminta pemerintah daerah bersama Forkopimda meningkatkan pengawasan terhadap satuan pelayanan pemenuhan gizi. Pemeriksaan diminta dilakukan secara berkala, termasuk melalui inspeksi mendadak atau SIDAK ke dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Tidak hanya itu, Sudaryono mendorong kepala daerah tidak ragu melakukan SIDAK pada waktu yang tidak biasa. Semua itu guna memastikan kondisi dapur MBG sesuai dengan standar penyelenggaraan program. Menurut Sudaryono, inspeksi mendadak tidak semata-mata ditujukan untuk memeriksa kondisi fisik dapur SPPG. Pengawasan juga diperlukan untuk memastikan berbagai aspek dalam pelaksanaan program MBG berjalan dengan baik.

bayar pakai uang cash. Sekarang cuman scan QR. Malah salah aplikasi. Anak kecil jago hafal filter TikTok. Tapi pas disuruh print tugas, Mbok, printernya error lagi. Teknologi itu kayak pacar. Bikin hidup makin mudah, tapi kadang bikin sebel juga. Dibilang tinggal klik, ternyata harus update aplikasi dulu. Verifikasi OTP, isi kapta, pilih traffic light yang benar. Tapi, gak apa-apa. Yang penting kita mau belajar pelan-pelan. Saling bantu, dan jangan lupa istirahatin mata dari layar. Yang canggih itu teknologinya. Yang pintar itu yang bisa ada.

Coba bayangkan ini, Anda sedang jalan-jalan di taman yang hijau, udara segar, burung-burung berkicau, tiba-tiba ada sampah plastik mengambang di sungai, atau tumpukan sampah berserakan di pinggir jalan, rusakkan suasana. Sampah yang dibuang sembarangan bisa mencemari air sungai, merusak tanah, dan mengancam kehidupan hewan-hewan di sekitarnya. Belum lagi, saat musim hujan tiba, sampah-sampah itu bisa menyumbat saluran air dan boom, banjir pun datang. Rumah-rumah terendam, aktivitas terganggu, dan yang paling parah, sampah itu jadi sarang kuman dan penyakit. Tapi ada kabar baiknya, kita bisa mengubah ini semua. Caranya simple banget. Buang sampah pada tempatnya. Dengan satu tindakan kecil itu, kita sudah membantu menjaga kebersihan lingkungan, mencegah banjir, dan melindungi bumi kita. Yuk mulai dari sekarang, jadilah pahlawan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Karena bumi yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik untuk generasi mendatang.

Di balik gemerlap kota, di sudut-sudut yang terlupakan, masih ada suara yang dibungkam. Buruh migran yang upahnya dipotong paksa, anak jalanan yang tak bisa mengakses pendidikan, atau masyarakat adat yang terusir dari tanah leluhurnya. HAM bukan sekadar kata-kata. Ia tentang nyawa, harga diri, dan masa depan. Ketika kita diam melihat ketidakadilan, kita ikut membenarkannya. Mari bersuara, lawan ketidakpedulian, karena hak asasi manusia adalah tanggung jawab kita semua.

Ya bro, satu dari Riamon, kanal inspirasi dan juga informasi. Halo, Basudara Rupiah. Ale dong susia balom. Nah, Maluku Manggurebe hadir lagi di tahun 2026 ini. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku kembali menghadirkan Maluku Manggurebe yang ke-6 tanggal 8 sampai 10 Oktober 2026. Ada banyak kegiatan seru, mulai dari bazar UMKM, berbagai lomba, talk show, live music, sampai ratusan hadiah menarik. Ada juga Maluku menyanyi tanggal 9 Oktober di Taman Patimura Ambon, mulai jam 7 malam. Pendaftarannya gratis. Sekali lagi, pendaftarannya gratis. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Ajak keluarga dan tamang-tamang, katong ramaikan Maluku Manggurebe 2026. Informasi selengkapnya bisa Basudara Rupiah lia di Instagram @bank_indonesia_maluku. Jangan sampai lupa.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Ambon.
2: Pemerintah Provinsi Maluku mempercepat penyelesaian persoalan lahan untuk mendukung pembangunan fisik proyek strategis nasional pengembangan lapangan abadi wilayah kerja Masela. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menegaskan, penyelesaian hak masyarakat terdampak menjadi bagian penting sebelum pembangunan fisik proyek dilanjutkan. Pemerintah Provinsi Maluku bersama tim terpadu dan Satgas sebelumnya telah melakukan pendataan terhadap masyarakat dan objek yang berkaitan dengan penanganan dampak sosial kemasyarakatan. Gubernur Hendrik mengatakan, Pemprov Maluku akan segera menetapkan besaran ganti untung lahan dan tanaman melalui keputusan gubernur. Ia menargetkan pembayaran kepada masyarakat dapat dituntaskan pada minggu kedua Oktober, sehingga pembangunan fisik blok Masela dapat segera berjalan setelah groundbreaking.

101. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Iya, Pro Satir Ambon, kanal inspirasi dan informasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Akhir kata saya Rivaldi undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas untuk Anda yang lagi beraktivitas dan sampai jumpa kembali.

Coba bayangkan ini, Anda sedang jalan-jalan di taman yang hijau, udara segar, burung-burung berkicau. Tiba-tiba, ada sampah plastik mengambang di sungai, atau tumpukan sampah berserakan di pinggir jalan. Rusakkan suasana. Sampah yang dibuang sembarangan bisa mencemari air sungai, merusak tanah, dan mengancam kehidupan hewan-hewan di sekitarnya. Belum lagi, saat musim hujan tiba, sampah-sampah itu bisa menyumbat saluran air dan boom, banjir pun datang. Rumah-rumah terendam, aktivitas terganggu, dan yang paling parah, sampah itu jadi sarang kuman dan penyakit. Tapi, ada kabar baiknya, kita bisa mengubah ini semua. Caranya simple banget. Buang sampah pada tempatnya. Dengan satu tindakan kecil itu, kita sudah membantu menjaga kebersihan lingkungan, mencegah banjir, dan melindungi bumi kita. Yuk mulai dari sekarang, jadilah pahlawan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Karena bumi yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik untuk generasi mendatang.

Saat ini, bicara soal kesetaraan bukan lagi sebuah isu elit. Ini adalah kebutuhan masyarakat. Kita dengarkan dan diskusikan lebih luas soal pengaruh utama gender, upaya menjadikan keadilan gender sebagai prinsip utama dalam pembangunan, dan kisah nyata, solusi, dan inspirasi dari mereka yang memperjuangkan ruang yang setara bagi semua. Karena perubahan dimulai dari kesadaran bersama.

0: FM。
1: プロサト。
2: Channel informasi dan inspirasi。
1: プロサト。
3: Ya, Anda bersama dengan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ambon, kanal informasi dan inspirasi di kesempatan Nuansa Sore untuk saat ini pendengar. Dan tentunya saat ini di seluruh penjuru tanah air sudah ada dalam Nuansa Sore hari. Untuk itu, saya menyapa Anda dan mengucapkan selamat sore. Selamat berjumpa lagi lewat udaranya Pro 1 dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Kami tetap menemani Anda di hari ini. Edisi siar di 5 Oktober 2026, sementara sudah di menit ke-33 dari pukul 17 waktu Indonesia Timur, pendengar. Baik, salam sehat, salam sejahtera untuk Anda semuanya. Semoga tetap ada dalam keadaan baik-baik saja dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana saja Anda berada. Perjalanan Maluku sore ini kita akan lanjut sampai nanti menuju ke pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini kita ada di program acara kita di Beranda Mosaik Indonesia dengan tema UMKM. Seperti biasa untuk hari Senin di pukul 17 hingga jalan pukul 18 waktu Indonesia Timur. Setelah tadi ditemani rekan kami sebelumnya ada Valdi, dan kini saya Teis Dekok, penyiar Anda akan menemani pendengar sampai nanti menuju di malam pukul 24 waktu Indonesia Timur, pendengar.

Pembangunan bukan sekedar membangun gedung dan jalan, tapi juga buka peluang hidup yang lebih baik. Pemerintah berkomitmen meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, memperluas investasi yang adil, dan menghadirkan infrastruktur yang menghubungkan desa dan kota dari barat hingga timur Indonesia. Ketika peluang terbuka, masa depan akan tumbuh bersama rakyat. Kerja nyata, investasi adil, infrastruktur merata, Indonesia tumbuh bersama.

Satu langkah kecil dari Anda dapat membawa perubahan besar bagi pelaku UMKM. Membeli, mempromosikan, dan merekomendasikan produk UMKM adalah bentuk dukungan nyata. UMKM bukan hanya menggerakkan roda perekonomian, tetapi juga membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta melestarikan berbagai produk unggulan dan kearifan lokal yang menjadi kebanggaan Indonesia. Ayo bersama-sama membangun ekonomi yang kuat melalui UMKM, karena saat UMKM maju, masyarakat semakin sejahtera dan Indonesia semakin tangguh.

setiap tahun, fenomena kebakaran hutan terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Selain mengganggu perputaran ekonomi, dampak yang paling buruk dari kebakaran hutan yakni menimbulkan masalah kesehatan, seperti sesak nafas dan ISPA. Kebakaran hutan harus dicegah sedini mungkin agar tidak semakin meluas. Untuk mengantisipasi segala risiko, ada banyak cara mencegah kebakaran hutan dan lahan. Beberapa di antaranya adalah 1. Hindari pembakaran sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. 2. Memberikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. 3. Tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, apalagi jika masih menyala yang berisiko memicu terjadinya kebakaran. 4. Tidak membuat api unggun di area yang rawan terjadi kebakaran. 5. Setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan untuk mengecek api sudah benar-benar padam sebelum meninggalkan tempat itu. 6. Penting untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

perjalanan Maluku sore ini dan di Mosaik Indonesia dengan tema UMKM. Kami hadirkan terus mendengar bagaimana seputar dunia UMKM yang terus terjadi di saat ini, dah khususnya di dalam negeri, baik nasional maupun juga lokal pendengar. Ya, mereka upaya-upaya untuk peningkatan di bidang ekonomi lewat UMKM dan lain semacamnya terus dilakukan. Dan pendengar, kali ini kita tengok dulu apa yang informasi menarik dari Palu ya. Di mana informasinya kami kutip dari rri.co.id, di mana BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palu berupaya memberikan bukti memiliki perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi semua pihak melalui pemberian manfaat bagi peserta maupun ahli waris peserta, dan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki perlindungan. Komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja-pekerja yang rentan di Kota Palu, yang diwujudkan melalui penyerahan simbolis manfaat program jaminan kematian atau JKM kepada ahli waris 3 pekerja rentan sektor UMKM di Palu. Penyerahan manfaat itu dilaksanakan secara simbolis oleh Kepala Kantor BPJS setempat Nur Salam Halim bersama Wali Kota Palu Hadianto Rasid dalam rangkaian rapat tambah memperingati hari jadi ke-48 Kota Palu yang berlangsung pada 27 hingga 30 September kemarin. Pada kesempatan itu disampaikan Nur Salam, pemberian manfaat di momen hari jadi Kota Palu itu menjadi bukti nyata kehadiran negara untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja di sektor UMKM, dan mereka adalah pekerja-pekerja yang rentan menjalankan aktivitas ekonomi di sektor UMKM selama ini. Dan sangat berharap sekali agar manfaat dan jaminan kematian ini bisa membantu meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan pemerintah Kota Palu menjadi bagian penting dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja rentan dan pelaku UMKM. Ya, sementara itu informasi lainnya masih seputar UMKM, di mana Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja terkait pembahasan RUU Kawasan Industri ke PT Mitra Karawang Jaya, Kawasan Industri Mitra Karawang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat di 4 hingga 6 Oktober ini. Kunjungan ini menjadi momentum bagi DPR RI untuk menyerap aspirasi mengenai persoalan hubungan industri dengan masyarakat rantai pasok UMKM hingga ke tenaga kerjaan. Wakil Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo mengatakan, pemerintah daerah dan DPRD memiliki peran penting dalam menjembatani kepentingan kawasan industri dengan masyarakat sekitar. Masyarakat perlu mendapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari rantai pasok industri tanpa mengabaikan standar dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Ia pun menegaskan jangan sampai masyarakat merasa tidak diakomodasi dan tidak memperoleh kesempatan untuk ikut ambil manfaat ekonomi dari keberadaan kawasan industri itu. Selain rantai pasok, Rahayu juga menyoroti persoalan ketenagakerjaan yang menjadi salah satu isu dalam pembahasan kawasan industri. Ia menawarkan digitalisasi sebagai salah satu solusi untuk membuat proses rekrutmen tenaga kerja yang lebih transparan dan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat.

Terkait dengan lowongan kerja, ia menilai jumlah perusahaan yang berada di kawasan industri cukup besar sehingga dibutuhkan sistem informasi lowongan kerja yang terintegrasi. Apabila seluruh informasi lowongan dihimpun dalam satu platform, masyarakat akan lebih mudah mengetahui kesempatan kerja yang tersedia di berbagai perusahaan. Pokoknya lowongan kerja itu di satu tempat, jadi siapapun yang mau mendaftar langsung one stop shop katanya, dan semua istilah bisa kelihatan. Ia pun mengatakan digitalisasi juga dapat membantu mengurangi potensi munculnya persoalan terkait informasi rekrutmen, termasuk dugaan pembatasan usia atau persyaratan tertentu yang tidak transparan.

0: Bu, belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
1: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
0: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Detergen Ros 700 mili.
1: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
0: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
2: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Indonesia cerdas dimulai dari pendidikan yang merata dan berkualitas. Pendidikan bukan hanya soal nilai, tetapi tentang membentuk karakter, kreativitas, dan daya pikir kritis. Setiap anak Indonesia berhak belajar dan berkembang tanpa terkecuali. Dari kota hingga pelosok negeri, akses terhadap pendidikan adalah kunci memutus rantai kemiskinan dan ketertinggalan. Indonesia cerdas juga berarti masyarakat yang gemar belajar sepanjang hayat, terbuka pada ilmu, teknologi, dan perubahan zaman. Dengan pendidikan, bangsa ini menjadi lebih mandiri dan berdaya saing.
4: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Bu, aku baru pulang dari Alfamidi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
6: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
5: Kebetulan banget Bu, Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
6: Hah, emang ada apa?
5: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
6: Wah, caranya gimana?
2: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 akoin. Kumpulkan minimal 5 akoin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
7: Belanja puas dengan harga hebat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tetap bersama dengan kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Ambon. Pendengar, untuk Nuansa Maluku sore hari ini kita akan lanjut saja untuk temani Anda sampai clear nanti di pukul 19. Namun saat ini kita sudah buka lagi kesempatan untuk Anda pendengar di sesi musik dan informasi sore. Dan saya sudah siapkan beberapa informasi yang sudah disiapkan untuk Anda. Dan untuk musik dan informasi sore ini kami akan gelar sampai nanti di jelang tanda waktu azan maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya. Informasi yang kami siapkan tentunya dari laman informasi kami di rri.co.id. Tetapi kalaupun di antara pendengar nanti, di antara pendengar yang mau berbagi atau menyampaikan informasi perihal peristiwa atau kejadian yang terjadi di tempat Anda, kami tunggu Anda yang mau bergabung ya. Silakan informasikan yang ada di tempat Anda saat ini. Kejadian apa? Mungkin terkait dengan situasi kondisi juga momen di sana. Ya. Silakan di line telepon kami 3834921 atau di nomor WhatsApp kami. Ya, di nomor WhatsApp kami 081356245886 pendengar ya. Baik, sebelum informasi diturunkan untuk Anda, tentunya musik juga akan kami hadirkan menyemangati suasana nuansa sore Anda di saat ini. Ya, di Jember apa kabar ya? Oke, pendengar kita yang lagi memantau kami juga di Jember, jadi Wonosobo juga demikian, yang di Depok juga demikian, pendengar kita di sana. Selamat sore semuanya, selamat menikmati suasana sore Anda.

Ya, musik dan informasi Pro 1 dari Ambon, saya hadirkan dulu informasi untuk Anda. Hari ini tepat 5 Oktober 2026, jajaran institusi TNI merayakan hari jadi ke-81 Perkar. Dan Perkar di momentum hari jadi ke-81 TNI Tentara Nasional Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menekankan prestasi dan penguasaan terhadap teknologi. Ya, di mana hal itu disampaikan atau dikemukakan oleh Presiden Prabowo Subianto, ia mengingatkan prajurit Tentara Nasional atau Indonesia atau TNI agar menguasai teknologi dan mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI, kata Presiden Prabowo, harus mengutamakan prestasi, bukan senioritas, apalagi loyalitas sempit. Dikatakan pula TNI sekarang harus menguasai teknologi, TNI sekarang harus mengutamakan prestasi. Itu yang menjadi penekanan saya. TNI yang hebat adalah TNI yang mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI harus sistem prestasi dan bukan sistem sekedar senioritas, apalagi sistem-sistem yang sempit. Loyalitas sempit, loyalitas perangkatan, dan sebagainya. Demikian dikatakan Presiden dalam sambutannya pada momen hari jadi ke dalam satu TNI di Mabes TNI Cilangkap hari ini. Masih menurut Presiden, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, dan adaptif. Kepala negara juga meminta para prajurit TNI untuk terus belajar dan berlatih sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan bangsa dari ancaman. Karena menurut Presiden, ancaman perang tidak hanya dalam bentuk fisik. Dikatakan pula, ia meminta agar para prajurit TNI mampu bekerja sama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah pusat, maupun juga pemerintah daerah dengan para gubernur, para bupati, bahkan bersinergi dengan camat dan perangkat desa serta kepala-kepala suku. Kekuatan dan kemampuan TNI harus dapat mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah, mengatasi berbagai kesulitan nyata yang dihadapi rakyat. Presiden juga mengingatkan bahwa Eropa memiliki 30 negara dengan memiliki 30 angkatan perang dan Indonesia hanya memiliki TNI. Presiden Prabowo meyakini TNI menjaga wilayah Indonesia. Dan kita harus ingat bahwa bangsa Malaysia luasnya adalah seperti Eropa. Eropa terdiri dari 30 negara lebih. Dan mereka punya 30 angkatan perang, 30 angkatan udara, dan 30 angkatan laut. Kita hanya satu, yaitu TNI. Tugas saudara berat, tapi saya yakin saudara mampu, katanya. Sementara itu informasi lainnya pula berkaitan terkait dengan operasi pencarian terhadap korban KM Virgo memasuki hari ke-22. Di mana perkembangan terupdate berdengar, tim SAR gabungan kembali menemukan dua jasad korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah perairan Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Penemuan itu terjadi pada hari ke-22 operasi pencarian di hari Minggu kemarin. Kepala Kantor SAR kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana, mengatakan dua jasad ditemukan oleh tim SRU Palangkaraya. Keduanya ditemukan ketika tim SAR gabungan melakukan penyisiran di sejumlah wilayah di Kabupaten Seruyan. Setelah ditemukan, kedua korban dievakuasi menggunakan kapal RIB02 Kantor SAR Palangkaraya menuju pos TNI AL Kumai. Guna selanjutnya mendapatkan penanganan dan proses identifikasi oleh tim terkait untuk memastikan data dan status korban. Proses itu dilakukan guna memastikan identitas serta status kedua korban yang baru ditemukan. Dikatakan pula pencarian lanjutan masih dilakukan dengan mengerahkan personil dan berbagai sumber daya yang tersedia. Penyisiran tetap dilakukan baik di wilayah darat maupun perairan Kalimantan Tengah yang menjadi fokus operasi. Operasi SAR masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia, mendukung pencarian korban, serta memperkuat koordinasi antar pihak di lapangan. Dengan ditemukannya dua jasad di hari ke-22 operasi tersebut, operasi masih belum dihentikan. Tim gabungan akan terus melakukan pencarian melalui jalur darat dan laut untuk menemukan 53 korban yang masih dinyatakan hilang sampai saat ini. 82 korban dinyatakan meninggal. Penemuan dua jasad tersebut menambah perkembangan terbaru dalam operasi pencarian korban kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dan hingga hari ke-22 operasi, Basarnas mencatat 190 orang telah ditemukan dari total 243 orang yang tercantum dalam manifest kapal.
Dari 190 orang yang telah ditemukan, 108 orang dinyatakan selamat. Sementara itu, 82 orang lainnya dikonfirmasi sah meninggal dunia dan 53 korban masih dalam pencarian sampai dengan hari ini.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak mengingkari janji.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Ambon dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

salatlah tepat waktu, karena butuhmu masih banyak, inginmu macam-macam. Tapi dipanggil lima waktu saja, kamu banyak alasan. Bagaimana kamu akan diperhatikan Allah dan diberikan semua yang kamu harapkan, kalau salat saja kamu tidak tepat waktu? Ingatlah, bila Allah tak ridho, maka kamu tak akan bahagia. Dari itu, salatlah tepat waktu, agar Allah ridho padamu.

sahabat setia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesetiaannya, ia selalu berada di samping Rasulullah, baik di masa suka maupun duka. Abu Bakar adalah contoh keteguhan iman dan ketulusan hati. Ketika hijrah ke Madinah, ia tak ragu mengorbankan hartanya demi mendukung perjuangan Islam. Mari kita teladani semangat pengorbanan dan keikhlasannya dalam kehidupan sehari-hari.

kehidupan yang sibuk ini, mari kita luangkan sejenak waktu untuk merenung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri, untuk menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Mari kita hiasi hari-hari kita dengan perbuatan baik, senyuman yang tulus, dan hati yang penuh rasa syukur.

Ya, pendengar demikian tadi ketika saat mana kami jelang datangnya ajan maghrib untuk wilayah kota Ambon dan sekitarnya, dan setelah kumandang ajan maghrib berlalu, kami juga temani Anda dengan doa salam teologi islami kepada pendengar kaum muslim dan muslimah di kota Ambon dan sekitarnya yang akan menunaikan kewajiban sholat maghrib Anda. Kami ucapkan selamat menunaikan kewajiban Anda, semoga sholat maghrib Anda dapat dijalankan dengan khusyuknya di kesempatan sore jelang malam ini. Saat ini tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur, pendengar. Kami masih tetap eksis untuk teman-teman Anda pendengar melintas di perjalanan Maluku malam ini, dan saat ini kita sudah masuk nuansa malam untuk kawasan timur Indonesia, Maluku dan kota Ambon sekitarnya. Saya menyapa selamat malam dan salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua di kesempatan hari ini. Baik. Dan mengawali kebersamaan kita untuk lintas Maluku malam ini, kita akan buka dengan lembaran musik dan informasi kembali. Dan tentunya informasi dan musik akan saya hadirkan lagi mengisi ruang dengar Anda menuju pukul 19.30 nanti. Dan setelah itu juga ada paket acara kita di Mimbar Agama Malam. Paket Mimbar Agama malam ini. Kemudian nanti ada paket Sandiwara Radio di pukul 20. Dan selanjutnya di pukul 21 ada Warta Berita Pro 3. Malam ini kita akan jumpa lagi dalam nuansa acara Ruang Rindu di pukul 21.30 hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat mengambil waktu istirahat malam Anda. Bagi yang baru pulang kembali dari tempat aktivitas, tempat kerja Anda, atau selamat beraktivitas bagi yang akan beraktivitas malam ini. Ya, sama-sama dengan saya ya, kita aktivitas malam sampai nanti di waktu-waktu yang berbeda. Kalau saya nanti sampai di pukul 24, mungkin Anda sepanjang malam hingga jelang dini hari atau di pagi nanti besok ya. Tetap semangat dan utamakan keselamatan serta kesehatan kerja Anda. Tetap eksis menemani di frekuensi FM 105,1 FM, kemudian juga melalui streaming audio kami dan aplikasi RRI Digital. Maluku malam ini saya buka untuk Anda pendengar.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bu, aku baru pulang dari Alfamidi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
3: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
2: Kebetulan banget bu, Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
3: Hah, emang ada apa?
2: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
3: Wah, caranya gimana?
4: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 A-Coin. Kumpulkan minimal 5 A-Coin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 Smart TV 43 inch, 50 Smart Watch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

Malam malam ini di musik dan informasi saya hadirkan informasi untuk Anda pendengar, dan mengawali informasi yang saya hadirkan di saat ini, saya turunkan informasi lokalan seputaran Maluku maupun juga Maluku Utara. Baik, dari KBRN atau RRI.co.id Ternate, pendengar, saya hadirkan informasinya. Seorang terduga pelaku tindak pidana terorisme yang berafiliasi di Kota Ternate, Maluku Utara, diringkus tim Densus 88 Antiteror Satgas Wil Maluku Utara. Penangkapan ini merupakan bagian dari penyelidikan tim Densus 88 AT Polri di Maluku Utara terhadap penyebaran paham radikalisme di kalangan masyarakat. Demikian disampaikan salah satu anggota Densus 88 AT Polri Satgas Wil Maluku Utara yang enggan namanya disebut ketika dikonfirmasi di hari ini. Dirinya mengaku terduga pelaku yang diketahui berinisial MW 42 tahun itu diduga berafiliasi dengan tindak pidana terorisme. Setelah diamankan, terduga pelaku langsung digiring ke Jakarta untuk dilakukan pendalaman oleh tim. Pengungkapan satu orang tersangka tindak pidana terorisme ini berlangsung bukan hanya di Ternate, Maluku Utara, namun pengungkapan juga dilakukan secara serentak di 6 provinsi di Indonesia, salah satunya di Maluku Utara. Dalam proses penyidikan, polisi menemukan dugaan adanya kegiatan pelatihan, mulai dari latihan fisik hingga menembak. Dari hasil pengungkapan dari 6 provinsi itu, tim Densus 88 Antiteror Polri menangkap 12 tersangka dan diduga terlibat dalam tindak pidana terorisme. Adapun belasan terduga yang diamankan tersebut masing-masing berinisial HN 43 tahun, SM alias NM 52 tahun, HA 45 tahun, YDKAP 22 tahun, Y 36 tahun, S 49 tahun, inisial A 32 tahun, CG 29 tahun, J 36 tahun, MF 37 tahun, AF 26 tahun, dan MW 42 tahun. Para terduga atau para tersangka diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan yang terafiliasi paham Daulah Islamiyah serta jaringan terorisme lainnya. Densus 88 memastikan proses penyidikan terhadap 12 tersangka tersebut masih berlangsung. Penyidik masih mendalami barang bukti yang ditemukan serta hubungan para tersangka dengan individu maupun jaringan terorisme Islam lainnya. Kali ini kita bergeser ke Halmahera, warga desa Sidangoli DH, Kecamatan Jalolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, memalang kantor desa Sidangoli DH hari ini. Aksi itu dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap pemberhentian sementara, Kades definitif dan penunjukan Andrihi Gani sebagai penjabat kepala desa Sidangoli DH. Warga menilai keputusan Bupati Halmahera Barat James Uang untuk memberhentikan sementara Kades definitif perlu dievaluasi. Mereka juga menolak penunjukan PJ Kades oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Dalam aksi itu, warga mendesak Bupati Halbar segera mencabut surat keputusan tersebut terkait dengan pemberhentian Kades definitif dan segera mengaktifkannya kembali. Dan warga mempertanyakan dasar serta mekanisme pemberhentian tersebut. Mereka terutama mempersoalkan apabila pemberhentian berkaitan dengan persoalan konflik batas wilayah. Salah seorang warga, Yanto Hasan, mengatakan masyarakat tetap mempertahankan Kades yang sah atau definitif, karena menilai proses pemberhentian belum dilakukan melalui mekanisme yang semestinya. Sikap yang kami ambil juga yaitu menolak penjabat Kades sementara yang ditempatkan oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Kami tetap mempertahankan Kades yang sebelumnya atau Kades definitif. Pemberhentian Kades Sidangoli DH ini ada keganjilan. Kami menduga ini adalah aksi main mata atau kong kali kong antara pejabat yang bersama orang dekat mereka. Menurut Yanto, pemberhentian Kades harus memiliki dasar yang jelas dan dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan undang-undangan. Ia meminta Bupati Halmahera Barat berhati-hati dalam menerima informasi terkait persoalan yang terjadi di Desa Sidangoli DH. Menurutnya, setiap informasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan perlu diverifikasi terlebih dahulu
agar tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat. Warga berharap pemerintah Kabupaten Halmahera Barat segera mengevaluasi keputusan pemberhentian sementara tersebut dan segera mengaktifkan kembali Kades definitif dalam waktu secepatnya.

Ya, sesaat lagi sesi musik dan informasi mengawali Maluku malam ini akan segera tuntas. Pendengar, di pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Dan informasi kembali saya hadirkan untuk Anda, pendengar. Ya, kita update dulu informasi terkait dengan kasus yang sempat viral terkait dengan Lapas Cibinong yang memiliki ruang fasilitas mewah di lapas tersebut. Ya, pendengar, Kepala Nonaktif Lapas Kelas 2 Cibinong, Jawa Barat, Wisnu Hani Putranto dipecat oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS) buntut temuan adanya fasilitas mewah di lapas tersebut. Putranto dipecat setelah pernyataan resmi dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS). Keputusan ini diambil menyusul temuan Ombudsman Republik Indonesia mengenai keberadaan fasilitas hunian eksklusif yang menyerupai villa di dalam area lembaga pemasyarakatan itu. Dirjen Kementerian IMIPAS Rudi Setiawan mengonfirmasi sanksi pemecatan itu ketika memberikan keterangan resmi di kantornya hari ini. Ya, diberhentikan. Kita berhentikan dari jabatan sebagai ASN, demikian disebutkan Rudi tegas. Status kepegawaian Wisnu Hani Putranto resmi dipecat. Dikatakan total ada 17 aparatur sipil negara ASN Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan yang dijatuhkan sanksi hukuman disiplin buntut temuan itu. Sanksi itu dijatuhkan karena 17 ASN tersebut melanggar pasal 5 dan pasal 8 PP nomor 94 tahun 2021. Dari 17 ASN itu, satu orang diantaranya dipecat, yaitu Sang Kalapas Cibinong, yaitu Wisnu Hadi Putranto. Di antaranya satu orang pegawai diberhentikan, kedua ada direkomendasikan dijatuhi hukuman disiplin berat 5 orang, dan hukuman disiplin sedang 11 orang, katanya. Tim investigasi Kementerian IMIPAS tidak hanya menindak mantan Kalapas Cibinong, tetapi juga menjatuhkan sanksi disiplin tingkat berat dan sedang kepada 17 pegawai lapas. Langkah bersih-bersih ini Kementerian dilakukan setelah Ombudsman membongkar skandal itu melalui inspeksi mendadak pada Rabu 23 September 2026. Saat itu tim Ombudsman mengungkap eksistensi bangunan khusus hingga keberadaan mobil mewah yang terparkir di area lapas.

Ya, pendengar yang demikian, musik informasi mengawali Maluku malam ini kami cukupkan, kami tuntaskan. Saat ini pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami akan hadirkan program acara kami yaitu di Religi Mimbar Agama Malam. Edisi untuk hari ini Senin 5 Oktober 2026. Dan Mimbar Agama Malam ini kami hadirkan kepada saudara negara kaum muslimin muslimat yang ada di kota Ambon dan sekitarnya, Maluku pada umumnya, serta negara kaum muslimin muslimat yang sempat mendengarkan siaran kami di mana saja Anda berada. Selamat malam dan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Baik, kita hadirkan mimbar agama malam ini dan nanti akan Anda dengarkan sajian renungan yang akan dihadirkan dalam mimbar agama Islam di malam ini dengan judul menghadapi ujian dan tantangan dengan ketakwaan. Dan nanti renungan ini akan diantarkan oleh Haji Lahamid SAG. Baik, pendengar, kita hadirkan acaranya untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wasi'ul fadli wal ihsan wa muda'ifil hasanati lizawil iman al-ghaniyil ladzi lam tazal sahaibu judihi tasihul khairat kulla waqti wa awan al-alimil ladzi la yakhfa alayhi awatirul janan al-hayyil qayyum alladhi la taghidu nafaqatuhu bimarrid duhuri wal azman ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani adama qad anzalna 'alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasul taqwa zalika khairun. Zalika min ayatillahi la'allahum yazakkarun. Sadaqul azim al-ayah. Masyra muslimin, pendengar yang selalu dirahmati dan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, khususnya nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa berjumpa kembali melalui siaran radio Republik Indonesia untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan saya Haji Lahamid dalam acara santapan atau mutiara pagi pada pagi hari ini. Pendengar kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, salam dan taslim marilah kita sampaikan kepada baginda kita, kepada junjungan kita Nabiullah wa Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Masyra muslimin, pendengar yang selalu dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi pada hari ini tentang menghadapi ujian hidup dengan ketakwaan. Pendengar yang berbahagia, ujian dalam hidup adalah bagian dari sunatullah, tak terpisahkan dengan manusia. Sebuah realitas yang harus kita terima dengan lapang dada. Setiap manusia pasti menghadapi tantangan, menghadapi cobaan, dan menghadapi kesedihan yang terkadang terasa begitu berat. Namun, ketika ujian itu datang, ketakwaan harus menjadi pegangan yang kukuh dan tetap konsisten dan komitmen dalam mengerjakan perintah dan larangan dalam Islam. Ketika badai datang menerpa, iman kita menjadi pelindung dalam setiap kesulitan. Kita diajak untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah perjalanan menuju kesadaran bahwa segala yang terjadi adalah bagian dari rencananya. Meskipun kadang kita tidak dapat memahaminya. Sebab itu penting bagi kita untuk menjadikan takwa sebagai pakaian terbaik yang selalu kita kenakan dalam menghadapi situasi apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaykum libasan yuwari sawatikum wa rishan wa libasul taqwa zalika khairu zalika min ayatillahi la'allahum yazakkarun. Wahai anak cucu Adam, sungguh kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu sebagai bahan pakaian untuk menghiasi diri.
Akan tetapi, pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah agar mereka selalu ingat. Quran Surat Al-A'raf ayat 26. Masyhur muslimin yang dirahmati oleh Allah, Imam Ibnu Katsir dalam kitab Tafsirul Quranil Azim juz 3 halaman 401 menjelaskan bahwa pakaian takwa, libasut takwa, memiliki banyak penafsiran. Ibnu Juraiz mengatakan maknanya adalah iman. Menurut Imam Al-Auf adalah amal soleh. Sedangkan menurut Imam Ziyad adalah murah senyum. Ada juga ulama yang mengatakan maksudnya adalah takut kepada Allah. Wa qala Ibnu Zuraid wa libasu taqwa al-iman wa qala al-awfi al-amalu salihu wa qala Ziyad huwa sumtul hasanu fil wajhi wa nu'urwat banil Zubairi Hasyiatullah wa qala Abdul Rahman yataqillah fayuwari auratahu, yang artinya Ibnu Juraiz berkata maksud pakaian takwa adalah iman, menurut Al-Wafi adalah amal soleh, menurut Ziyad adalah murah senyum, menurut Urwah bin Zubair adalah takut kepada Allah, dan menurut Abdurrahman bin Zaid bin Aslam adalah orang yang bertakwa kepada Allah, sehingga Allah akan menutupi aibnya. Subhanallah. Masyarakat muslimin pendengar yang dirahmati oleh Allah, dari ragam penafsiran para ulama di atas, kita semua tahu

akan membukakan jalan keluar baginya. At-Talaq ayat 2. Dalam ayat yang lain, Allah juga menjanjikan kepada kita semua bahwa siapa saja yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan kemudahan dalam setiap urusan-urusannya. Sebagaimana Allah sampaikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam segala urusannya. Subhanallah. At-Talaq ayat 4. Pendengar kaum muslimin dan muslimat mutiara pagi Islam yang dirahmati oleh Allah, itulah pentingnya bagi kita semua untuk menjadikan ketakwaan sebagai benteng yang kokoh dalam menghadapi berbagai persoalan dan berbagai ujian yang mendatangi kita. Tetap kita istiqamah dalam menjalankan kewajiban-kewajiban kita, murah senyum terhadap sesama, dan berperilaku baik kepada orang lain. Ini merupakan benteng terbaik dalam menghadapi ujian. Dengan hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar dan memudahkan ujian tersebut. Mudah-mudahan penyampaian yang singkat ini dapat menggugah hati kita, dapat menjadi bahan renungan bagi kita, sehingga ketika setiap ujian yang datang menimpa kita, jangan lupa takwa kita kepada Allah harus kita depankan. Maka dari itu, ketika hal itu kita sudah lakukan, insya Allah kita akan selalu menjadi orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang penuh dengan keberkahan, orang-orang yang penuh dengan keimanan, yang penuh dengan amal-amal saleh. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan akan menjadi berkah bagi kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma wafiq ila aqwami tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang soleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran, dosa, noda yang kita berbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

di Maluku, jarak bukan hanya soal jauh atau dekat. Kadang, untuk sampai ke tempat sebelah saja, kita harus menyeberang laut, menunggu cuaca, dan menyiapkan ongkos perjalanan. Jarak juga bisa menentukan harga barang, waktu yang kita habiskan, bahkan akses ke layanan yang kita butuhkan. Bagi mereka, semua itu sudah menjadi bagian dari keseharian. Tapi ketika jarak lebih mudah ditempuh, yang datang bukan cuma orang dan barang. Kesempatan pun ikut mendekat. Anak-anak lebih mudah sekolah, hasil kebun dan laut lebih mudah dibawa ke pasar. Pelaku usaha pun punya ruang untuk berkembang. Jadi mari merdeka dari jarak, supaya laut yang memisahkan pulau tidak ikut memisahkan.

Ya, kita sudah ikuti tadi di mimbar agama Islam untuk malam ini, pendengar. Dan bagaimana, saudara kaum muslim muslimat yang tadi juga sudah sempat mendengarkan paket acara kami tadi. Selamat menikmati suasana malam Anda, selamat beristirahat. Semoga senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, pukul 20 saat ini lebih 3 menit waktu Indonesia Timur, pendengar. Kita langsung akan beranjak ke acara kami selanjutnya. Untuk Anda pecinta dan penggemar setia Sandiwara Radio atau Drama Radio, malam ini kita akan hadirkan persembahan drama radio dengan judul Pesan Yang Tak Pernah Terkirim. Ya, adapun drama radio Pesan Yang Tak Pernah Terkirim ini merupakan produksi dari teman-teman kami atau rekan-rekan kami yang ada di RRI Ranai. Nah, baik, pendengar, kita simak sajian drama radio untuk malam ini.

0: masuk aja.
1: Dari tadi aku chat gak dibalas. Ternyata kamu malah sibuk mantengin HP.
0: Aku nungguin Raka.
1: Lagi?
0: Iya.
1: Belum dibalas juga?
0: Belum.
1: Udah berapa lama emang?
0: Dari kemarin.
1: Nar,
0: aku tahu, jangan bilang aku lebay.
1: Aku gak mau bilang kamu lebay sih.
0: Tapi kamu mikir gitu kan?
1: Aku cuma mau bilang, mungkin Raka emang lagi sibuk.
0: Sibuk sampai gak bisa balas satu pesan?
1: Ya mungkin.
0: Dulu dia gak pernah gini loh, Rani.
1: Dulu dan sekarang itu kan beda, bisa berubah gitu.
0: Aku tuh ngerasa dia emang sengaja menjauh.
1: Kenapa kamu mikir gitu?
0: Ya, karena setiap aku chat, cuma dibaca.
1: Emangnya kamu udah tanya langsung ke orangnya?
0: Udah.
1: Terus apa katanya?
0: Gak ada.
1: Maksudnya?
0: Gak dibalas.
1: Terus kamu langsung menyimpulkan dia marah gitu?
0: Loh, kalau bukan marah apa?
1: Nar, ada banyak kemungkinan.
0: Misalnya?
1: Dia sibuk, dia lagi capek, atau lagi ada masalah. Atau emang lagi gak pegang HP aja gitu.
0: Tapi kenapa ke aku?
1: Nah, itu yang belum kamu tahu.
0: Aku takut.
1: Takut apa?
0: Takut kalau ternyata aku emang melakukan suatu kesalahan.
1: Kalau kamu ngerasa bersalah, ya udah tanya.
0: Kalau dia nggak mau jawab gimana?
1: Ya udah tungguin dulu.
0: Sampai kapan?
1: Ya sampai dia siap ngomong.
0: Bu,
1: dari tadi nanti terus.
0: Iya, Nara belum lapar, Bu.
1: Kamu sedang memikirkan Raka.
0: Kok Ibu tahu sih?
1: Wajah kamu gampang dibaca, Nak.
0: Iya, dia berubah, Bu.
1: Raka?
0: Mm-mm.
1: Berubah bagaimana?
0: Dia mulai menjauh, terus jarang bicara dan juga pesan aku tuh gak pernah dibales.
1: Udah kamu tanyakan nama Raka?
0: Udah.
1: Langsung?
0: Lewat chat.
1: Kalau gitu, belum benar-benar bertanya, Nak.
0: Kenapa?
1: Karena pesan bisa dibaca tanpa kita tahu apa yang sebenarnya dirasakan orang yang membacanya.
0: Tapi kalau dia peduli, harusnya dia jawab gak sih, Bu?
1: Ya belum tentu, sayang.
0: Loh, kenapa?
1: Karena orang punya masalahnya masing-masing.
0: Oh, jadi Ibu ngebela Raka?
1: Ibu tidak membela siapa-siapa, sayang.
0: Nara tuh cuma pengen tahu Nara tuh salah apa.
1: Nah,
0: apa?
1: Jangan mencari kesalahan sebelum tahu masalahnya. Nara, kadang kita terlalu cepat mengisi bagian yang kosong dengan dugaan.
0: Maksud Ibu?
1: Raka diam, kamu menganggap dia marah. Raka tidak membalas, kamu menganggap dia kecewa. Raka menjauh, kamu menganggap dia tidak peduli. Padahal kamu belum tahu apa yang sebenarnya terjadi.
0: Jadi, aku harus ke mana?
1: Temui dia kalau menurut Ibu.
0: Tapi aku takut, Bu.
1: Berani bukan berarti tidak ada rasa takut.
0: Lalu?
1: Berani itu tetap mencoba meskipun ada rasa takutnya.
0: Iya deh, Bu.
1: Dan satu lagi.
0: Apa?
1: Kalau nanti dia cerita, jangan buru-buru memberikan nasihat.
0: Terus?
1: Nah, dengarkan Raka ngomong.
2: Iya, Nara.
0: Boleh bicara bentar gak?
2: Boleh.
0: Kamu marah ya sama aku?
2: Enggak kok.
0: Terus, kenapa kamu menjauh?
2: Aku gak menjauh, Mara.
0: Tapi kamu gak pernah balas chat aku.
2: Aku tahu.
0: Aku aja ngobrol juga, kamu selalu menghindar.
2: Aku...
0: Kalau aku ada salah tuh bilang.
2: Kamu gak salah, Nara.
0: Terus?
2: Aku lagi punya masalah.
0: Iya, masalahnya apa?
2: Di rumah.
0: Ya, kenapa kamu gak cerita?
2: Aku gak tahu harus mulai dari mana, Nara.
0: Ya, kamu bisa mulai dengan bilang, aku lagi punya masalah.
2: Aku takut, Nara.
0: Takut apa?
2: Aku takut merepotkan kamu, Nara.
0: Raka.
2: Tau gak, Nara? Beberapa minggu terakhir keadaan di rumah aku lagi gak baik-baik saja. Aku harus membantu orang tua aku, Nara. Banyak hal yang harus kupikirkan. Sekolah juga tetap jalan. Kadang aku pulang cuma ingin tidur, tapi pikiranku tetap penuh.
0: Kenapa kamu simpan semuanya sendirian, Raka?
2: Karena aku pikir semua orang juga punya masalah, Nara.
0: Ya, emang.
2: Jadi aku gak mau menambahkan beban siapa-siapa.
0: Tapi kamu lupa sama satu hal.
2: Apa itu, Nara?
0: Teman itu bukan cuma berbagi cerita waktu kita senang.
2: Iya, aku tahu, Nara.
0: Kalau kamu lagi capek, bilang. Kalau kamu butuh waktu, bilang. Kalau kamu belum siap cerita, ya bilang. Jangan menghilang dan membiarkan orang lain menebak-nebak.
2: Maaf, Nara.
0: Iya, aku juga minta maaf.
2: Kok kamu minta maaf karena apa, Nara?
0: Karena aku terlalu cepat berpikir kalau kamu marah sama aku.
2: Ya, wajar sih.
0: Enggak, aku seharusnya nanya langsung ke kamu.
2: Dan aku harusnya menjawab.
0: Jadi, kita masih teman kan?
2: Pertanyaan macam apa itu,
0: jawab
2: Nara?
0: Jawab dulu.
2: Iya.
0: Serius?
2: Serius.
0: Syukurlah.
2: Tapi ada satu syarat ya, Nara.
0: Apa?
2: Jangan spam lagi ya chat aku.

0: makasih ya.
1: Iya, sama-sama. Kalau kamu butuh cerita, aku siap dengerin. Cepet banget balasnya. Makanya jangan terlalu cepet nyempulin. Hah?
0: Kadang orang diam bukan karena marah, kadang karena sedang bingung dengan dirinya sendiri.
1: Iya juga sih. Berarti pesan yang kemarin?
0: Aku sebenarnya sudah mau balas, tapi berkali-kali aku ketik, berkali-kali juga aku hapus.
1: Kenapa?
0: Aku gak tahu harus ngomong apa.
1: Kadang memang gitu. Kita ingin cerita, tapi tidak tahu mulai dari mana. Kita ingin minta bantuan, tapi takut dianggap merepotkan. Kita ingin menjelaskan, tapi takut tidak dimengerti. Oke, aku kirim satu pesan terakhir. Kalau suatu hari kamu belum bisa cerita semuanya, gak apa-apa. Cukup bilang kamu sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana rasanya? Lega. Kenapa? Ya, karena ternyata yang aku takutkan selama ini emang cuma asumsi, Bu.
2: Nah,
1: ya aku jadi belajar sesuatu.
2: Apa tuh?
1: Ya, kita kan gak pernah benar-benar tahu apa yang sedang dialami sama orang lain.
2: Betul.
1: Jadi, sebelum menyimpulkan, lebih baik kita bertanya.
2: Dan
1: mendengarkan.
2: Bagus.
1: Bu,
2: iya.
1: Kalau suatu saat ibu lagi punya masalah, ibu cerita juga ya sama aku.
2: Kenapa?
1: Ya karena aku juga mau belajar menjadi tempat cerita.
2: Ibu pegang kata-kata kamu.

kisah Nara dan Raka, kita belajar satu hal sederhana. Jangan terlalu cepat menyimpulkan perubahan seseorang. Seseorang yang diam belum tentu marah. Seseorang yang menjauh belum tentu membenci. Dan seseorang yang tidak membalas pesan belum tentu tidak peduli. Bisa jadi ada sesuatu yang sedang ia perjuangkan. Ada cerita yang belum sanggup ia sampaikan. Atau ada pesan yang sebenarnya sudah berkali-kali ia tulis, tetapi tidak pernah punya keberanian untuk dikirim. Karena itu, sebelum membuat kesimpulan, cobalah bertanya. Dan ketika seseorang akhirnya mau bercerita, jadilah pendengar.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang koruptif. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: dari garis batas samudra hingga puncak tertinggi Dirgantara. Mereka berdiri kokoh menjaga tanah air dan memeluk harapan seluruh bangsa. 81 tahun pengabdian tanpa batas, menjaga kedaulatan, mengukir kedamaian, dan mengabdi untuk negeri. Selamat hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Bersama rakyat, TNI kuat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: RRI dengan esensi buku. Long Island Compromise karya TV producer Eckner adalah novel yang mengisahkan tentang kehidupan dan kompromi yang dihadapi oleh seorang wanita yang tinggal di Long Island. Long Island Compromise mengangkat cerita tentang seorang bernama Sophie yang tinggal di Long Island, sebuah wilayah pinggiran di kota New York. Sophie menjalani kehidupan yang tampak sempurna, dengan rumah yang indah, suami yang sukses, dan anak-anak yang manis. Namun di balik kemewahan tersebut, Sophie merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton dan kompromi yang terus-menerus terhadap mimpinya. Cerita dimulai dengan Sophie yang merasakan kebosanan dan ketidakpuasan dalam kehidupannya yang tampak sempurna. Dia mulai merenungkan pilihan-pilihan hidupnya dan kompromi yang telah dia buat selama bertahun-tahun. Dalam prosesnya, Sophie menghadapi berbagai konflik internal dan eksternal yang memaksanya untuk mengevaluasi ulang apa yang benar-benar penting dalam hidupnya. Sophie kemudian bertemu dengan seorang pria dari masa lalunya yang mengguncang dunianya dan membangkitkan kembali impian dan hasrat yang lama terkubur. Pertemuan ini membawa Sophie pada perjalanan introspektif untuk menemukan kembali jati dirinya dan mengejar kebahagiaan yang sejati. Dalam Long Island Compromise, TV producer Eckner mengeksplorasi tema-tema seperti identitas, kebebasan, dan kompromi dalam kehidupan sehari-hari. Novel ini menggambarkan dengan indah pergulatan emosional seorang wanita yang berusaha menemukan keseimbangan antara tuntutan keluarga dan keinginan pribadinya. Dengan gaya penulisan yang tajam dan penuh wawasan, produser Eckner berhasil menciptakan karakter yang hidup dan kompleks. Long Island Compromise adalah sebuah cerita yang mengunggah perasaan dan mengajak pembacanya untuk merenungkan arti sebenarnya dari kebahagiaan dan kepuasan hidup. Buku ini cocok untuk Anda yang menyukai cerita yang mendalam tentang kehidupan, hubungan, dan pencarian jati diri. Demikianlah esensi buku dengan judul Long Island Compromise karya TV producer Eckner dari RRI untuk Indonesia.

Ya, mendengar tadi kita sudah sama-sama di pukul 20 lebih tadi mendengarkan sajian Sandiwara Radio atau Dharma Radio yang persembahan dari rekan-rekan kami di RRI Ranai. Mereka tampil dengan drama mereka yang berjudul Pesan yang Tak Pernah Terkirim, pendengar. Ya. Baik, setelah drama tadi juga ada pesan yang lewat. Kemudian juga ada lagu yang sudah Anda nikmati, beberapa persembahan, kolaborasi lagu-lagu Indonesia dan lagu-lagu mancanegara. Samson, kemudian juga Ananda Krisyanti. Terus juga ada Milli Vanilli, Katy Perry yang sudah tampil tadi untuk Anda pendengar ya. Saat ini sudah di menit ke-46 dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Anda di wilayah Indonesia Barat yang nanti dalam beberapa menit ke depan juga akan memasuki atau masuk dalam nuansa malam hari. Saya ucapkan selamat sore jelang malam dan kalaupun sudah selesai menunaikan sholat maghribnya untuk wilayah Indonesia bagian Barat, saya ucapkan selamat saja, selamat menunaikan kewajiban sholat maghrib Anda. Oke. Kita terus saja untuk teman Anda pendengar, nanti di pukul 21 kita akan gabung dengan Pro 3 Jakarta untuk simak warta berita. Dan konon kabar malam ini, ya pendengar, dalam Asian Cup 2026, ya Asian Cup Indonesia nanti akan menjamu lawannya untuk menentukan siapa kayam terbaik, ya sampai keluar sebagai juara antara ya, Indonesia nanti akan melawan kalau tidak salah dengan Thailand ya, kalau begitu. Ya, karena Malaysia dengan Vietnam nanti akan berhadapan untuk mencari juara tiga ya. Iya, ada empat kesebelasan, empat tim ya di Asian Cup 2026 ini, di mana Indonesia nanti akan menghadapi Thailand untuk mencari juara satu, juara dua, sementara Malaysia berhadapan dengan Vietnam akan menjadi juara atau menempati peringkat ketiga pendengar. Ya, tentunya sebagai ya kita masyarakat Indonesia dan pecinta bola tanah air tentunya menginginkan agar Indonesia menjadi yang terbaik di Asian Cup kali ini dan bila perlu keluar sebagai jawaranya ya pendengar. Ya, kita kasih dukungan doa dan harapan saja agar tim nasional kita bisa berbicara di tempat tertinggi di Asian Cup 2026 kali ini, pendengar. Baik, kita lanjut terus dan nanti juga ada informasi saya akan hadirkan sebelum kita tutup nanti di jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur, pendengar. Terima kasih yang malam ini atau di hari ini punya hari kebahagiaan. Saya ucapkan selamat untuk momentum kebahagiaannya Anda.

0: dari garis batas samudra hingga puncak tertinggi Dirgantara. Mereka berdiri kokoh menjaga tanah air dan memeluk harapan seluruh bangsa. 81 tahun pengabdian tanpa batas, menjaga kedaulatan, mengukir kedamaian, dan mengabdi untuk negeri. Selamat hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Bersama rakyat, TNI kuat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Pendengar, ada temuan 4 kasus antraks di Gunung Kidul. Iya, pendengar, informasi ini saya hadirkan untuk Anda di mana Dinkes Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta mengungkapkan asal mula kemunculan 4 kasus positif antraks di wilayah mereka. Seluruh

Pasien yang sempat terpapar kini dipastikan telah sembuh setelah mendapatkan perawatan intensif dan penanganan medis. Kepala Dinas Kesehatan Gunung Kidul Ismono menjelaskan identifikasi kasus ini bermula ketika pihaknya mendapat laporan mengenai 7 warga di Dusun Pelem, Kelurahan Semanu, yang berstatus sebagai suspek. Seluruh warga itu menunjukkan gejala klinis serta memiliki riwayat kontak langsung dengan ternak yang sakit dan mati secara mendadak. 7 suspek ada kontak dengan hewan sakit atau mati dan ada gejala klinis yang diambil sampelnya. Kemudian yang PCR positif konfirmasi antraks ada 4 orang katanya. Setelah temuan itu, Dinkes Gunung Kidul langsung bergerak dengan melakukan penyelidikan epidemiologi serta memberikan pengobatan intensif kepada para pasien hingga dinyatakan sembuh total. Berdasarkan hasil penelusuran, penularan antraks ini berawal dari tradisi lokal yang dikenal masyarakat sebagai kegiatan porak atau brandu. Tradisi ini merupakan aksi solidaritas warga untuk patungan membeli dan menyembelih ternak yang sedang sakit atau bahkan mati mendadak demi meringankan beban pemilik ternak. Daging ternak yang mati itu kemudian disantap bersama-sama.

Oh, mendengar sayang sekali lagu dari Romeo ya, Baby Romeo. Bunga terakhir menjadi lagu terakhir sebelum kita gabung dengan RRI Pro 3 ikuti Warta Berita. Sekaligus menutup sesi ini mendengar. Terima kasih. Kita akan balik lagi setelah Warta Berita kita ikuti dari Pro 3 Jakarta.

0: sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
1: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
2: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan bencana alam, penanggulangan bencana alam yang di Sumatera. Masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada, dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personel dengan alusista saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam, sehingga kita laksanakan secara sederhana di sini, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara itu.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu, terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
0: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri. TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
4: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
5: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
4: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
6: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf. selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, Danlan Altual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
7: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
6: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Vialirahan Toknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
8: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat, TNI berjuang bersama rakyat, dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
6: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
9: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
10: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan para motor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suharyo, anggota Tamtama Teritorial Disterlanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga kedirgantaraan para motor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus para motor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Ronaldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
9: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. apa? Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
10: Sementara itu, Komandan Lanun Has Hanenjudi Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet paramotor andalan yang dipiliki oleh Lanun Has Hanenjudi dengan jam terbang yang sangat tinggi.
11: Atas nama Pratu Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan paramotor ya, tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
10: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, Gemi Nirwan di RRI.
3: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22 operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
12: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
13: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
12: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi dua korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
13: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan kantor SAR Banjarmasin dan kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
14: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
13: Dengan tambahan dua korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Virgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
15: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
16: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
15: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
16: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
17: Ya, karena memang itu kewajiban kami dan itu juga kami didukung oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Pak Basana sendiri. Untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANSP segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
18: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan.
17: Insya Allah Bu, Insya Allah pasti bulan ini.
16: Sementara itu akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22 total penumpang yang berhasil dievakuasi yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia, sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana.
19: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
20: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
19: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
20: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari 680 miliar rupiah. Tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
21: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21 agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
20: Panja RUU Kawasan Industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RUU Kawasan Industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Sugiono, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
1: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di...
20: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya, Pratikno, setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
1: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan satu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Saya kira merupakan satu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
20: Sementara itu, Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
1: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diprioritaskan. Saya persilakan, Pak.
20: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul Litiloli. Niar.
2: Kami sedang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana tepatnya saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Box atau area VIP. Dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan kami sampaikan tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan ataupun pemanasan mereka, sementara untuk timnas Indonesia ini mengenakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan ke warming up. Dan saya akan sampaikan dari lebih dari 69.000 dari total lebih dari 69.000 tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa data pun masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DS meluncurkan ataupun disampaikan, di mana pada malam hari ini 11 pemain yang akan atau menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Audero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia. Kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim, lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michelle Baker ini, kemudian juga disusul dengan Oleh Romini dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Pelupesi, kemudian juga ada Calvin Verdon yang akan membantunya, kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes, ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu, dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup, sehingga pada malam hari ini Tom Hay akan ikut tampil, kemudian juga akan ada Erkan Bagot serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti, dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA ASEAN Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pantauan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ini sudah ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan juga kami sampaikan mendengar bahwa malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai ada hal-hal yang disediakan, salah satunya adalah setiap penonton yang ada di tribun ini sudah menyalakan lampu di handphone mereka masing-masing sebagai tanda antusias mereka nanti pertandingan pada malam hari ini. Terdengar di sisi tribun yang terdengar supporter juara itu adalah harapan dan doa tentunya bagi masyarakat Indonesia dan juga seluruh penggemar timnas Indonesia dalam malam hari ini. Indonesia tidak hanya sekarang menjadi penyelenggara tapi mampu meraih gelar juara sebagai edisi pertama dari FIFA ASEAN Cup 2026. Dan nantinya juga dari yang bisa kami sampaikan, ini di sisi utara dan juga selatan di area tracking ataupun area lari, dan ini sudah dipersiapkan sejumlah penari-penari ataupun bersiap untuk mengisi atraksi seni mungkin akan menjadi pengisi acara untuk pada malam hari ini dalam partai tenis FIFA ASEAN Cup 2026. Ini kan sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Nyerot, Lili, Telolipo, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Teuku Markam yang terhianati. Teuku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teuku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
4: informasi serta peristiwa aktual.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. keberadaan para patriot itu keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa ini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik, pendengar, itu tadi kita sudah ikuti dan simak berbagai informasi dalam Warta Berita Pro 3 Jakarta pukul 21 waktu Indonesia Timur atau jam 9 malam. Kembali, masih di kawasan Jalan Jenderal Ayani nomor 1, Batu Gajah, Ambon. Untuk menemani Anda lebih lanjut di acara kami, di dua acara tersisa ya, untuk malam ini, 5 Oktober 2026. Sebelum saya lanjut, saya kembali menyapa dulu kepada para bapak-bapak kita atau saudara-saudara kita, pada seluruh jajaran institusi TNI di seluruh penjuru tanah air, mulai dari markas besar yang ada di Cilangkap sampai juga yang ada di seluruh daerah, mulai dari Aceh hingga Papua, Miangas sampai ke Pulau Rote. Selamat memperingati dan merayakan hari jadi ke-81 TNI di hari ini 5 Oktober 2026. Terkhusus dan teristimewa pada seluruh jajaran TNI yang ada di Kodam 15 Patimura. Baik, tetap semangat menjadi tulang punggung negara, karena TNI lahir dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Baik, ikat pesan Presiden Prabowo Subianto yang juga merupakan mantan salah petinggi di TNI, di mana TNI saat ini menghadapi era digitalisasi dan TNI harus dituntut lebih banyak berprestasi dan harus menguasai teknologi. Ya, itu pesan yang saya petik dari apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto ketika menghadiri momen hari jadi ke-81 TNI di hari ini, pada negara. Kita segera buka untuk acara selanjutnya di Ruang Rindu malam ini, pendengar Ruang Rindu. Sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Dan Ruang Rindu di malam ini, kita akan tampil dengan tema lagu-lagu yang boleh masih dikatakan nostalgia. Masih ada nuansa nostalgia, yaitu lagu-lagu mancanegara dengan tahun produksi atau tahun hits popularitasnya, tahun populer mulai dari 80-an, 90-an. Ya. Jadi malam ini kita dengan tema lagu-lagu mancanegara atau lagu-lagu barat 80-an, 90-an. Nanti yang mau bergabung di acara ini, ya, tetap masih di jalur yang sama, di line telepon kami maupun juga di jalur WhatsApp kami, ya. Silakan kirimkan telepon langsung atau juga dalam bentuk pesan teks atau juga pesan suara Anda, silakan bisa dimanfaatkan di dua nomor tersebut, di 3834921 ya, dan 0813-5624-5886.
1: Ruang Rindu Pro 1 RRI Ambon. Ruang Rindu, kita...

Yeah, original song dari kelompok yang menamakan diri mereka Extreme, ya. Yeah. Ya, yeah, sebuah lagu yang kembali atau pernah dipopulerkan oleh kelompok boy band. Ya, yeah, siapa yang pernah nyanyikan ini lagunya? Westlife, More Than Words, ya. Yeah. Tapi kalau dengar-dengar sih, ya yeah, kalau anak muda paling suka sama kelompok band anak muda. Tapi kalau yang sudah usia-usia dewasa ke atas, bahkan sudah pralansia, bahkan dengan kelansia, yang suka sekali dengan dari Extreme, ya. Extreme ini saya senang, ya, namanya juga kan lagunya original, ya, original asli. Kita lebih berkualitas kalau dengar lagu itu dari penyanyi aslinya, musik aslinya, aransemen aslinya, ya. Orang bilang di mana-mana itu asli jauh lebih baik, ya, daripada tiruan. Apalagi yang sekarang ini lagi zaman hebat-hebatnya AI, lagu-lagu banyak itu dibikin dalam bentuk AI. Aduh, sorry ya. Apapun lagunya, kalau dibikin dalam bentuk AI, saya katakan no good, nggak bagus, ya, tidak berkualitas itu AI. Pasalnya, lagu yang dijadikan dengan dibuat bantuan AI itu, kita mana tahu penyanyi aslinya siapa? Siapa yang pencipta lagunya? Nggak ada, ya. AI itu ngawur, ya, saya bisa katakan. AI kalau sampai niru bikin-bikin lagu, itu ngawur dia itu, ya. Saya udah banyak dengar-dengar, ya, belakangan ini lagu-lagu yang dibikin dalam format AI. Saya bilang nggak enak, nggak bagus. Ini merusak citra, ya. Kemudian juga merusak hak cipta orang. Betul, ya. AI ini dia main robot aja ini. Jadi baiklah, ya, kita dengarin musik yang asli, kita bisa tahu penyanyi aslinya, kita bisa tahu aransemen musiknya asli itu gimana. Tapi kalau AI penyanyi, ya itu saja, ya. Iya, ketahuan banget kalau lagu itu AI. Jadi saya sarankan untuk jangan menikmati hasil buatan AI, karena itu nanti akan merugikan Anda sendiri, membodohi Anda sendiri, ya. Tidak kreatif gitu, ya, pendengar. Karena kreativitas Anda itu dibantu dengan teknologi buatan, bukan hasil kreativitas dari diri Anda sendiri, begitu, ya. Oke. Kreativitas karena Anda dibantu teknologi, tapi kreativitas dari olah otaknya Anda dan kemampuan daya berpikir Anda dan daya menulis Anda untuk sebuah lagu itu, ya, dari Anda sendiri gitu, ya. Jadi apalagi kita di sini di RRI, ya, kita itu memang sudah diajarkan dilarang memutar lagu-lagu yang cover, ya. Yang cover saja udah dilarang, apalagi yang buatan AI, wah itu sangat dilarang sekali gitu, ya. Jadi kita lebih baik memutarin lagu yang betul-betul original asli gitu, ya. Oke, malam ini kita di Ruang Rindu dengan tema lagu-lagu mancanegara 80-an, 90-an. Baik, tadi sudah ada dua lagu masing-masing dari Elton John dengan Daniel. Kemudian juga Extreme dengan More Than Words. Nah, ini ada John Osborne ini, ya, salah satu penyanyi yang cukup hits di era 90-an dengan lagunya One.

One of Us ya. Tapi untuk lagu-lagu yang saya sudah coba siapkan di playlist malam ini, di antaranya ya, di antaranya ada Michael Bolton dengan To Love Somebody ya. Lagu ini memang lagu lama yang dipopulerkan oleh kelompok Bee Gees. Tapi Michael Bolton menyanyikannya kembali, recycle di tahun 90 ya, di era 90-an. Disusul ada dari siapa ini? Oke, okay, ada Steelheart dengan lagunya She's Gone. Kemudian Saigon Kick, Love Is On The Way. Love Is On The Way. Kemudian Tommy Paik, I'm Falling In Love. Firehouse, Love Of A Lifetime. Kemudian Richard Marx dengan Hazard. Dan Bill Collins dengan Against All Odds. Nah, tinggal dipilih ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 buah lagu yang coba saya tempatkan ya. Saya pilih-pilih ini lagu-lagu kolaborasi. Ada pop, ada ballad, ada rocknya ya, ada slow rocknya iya. Tinggal Anda tentukan saja pilihan Anda. Kalaupun tidak suka dengan pilihan lagu saya di sini yang ada di playlist, boleh ditentukan pilihan Anda sendiri ya. Yang penting lagu-lagunya lagu-lagu barat, lagu-lagu mancanegara 80-an, 90-an. Nah, tadi sudah ada yang coba telepon ke sini, tapi putus lagi dia. Ya, baik. Jangan lupa bisa manfaatkan juga di jalur WhatsApp yang tersedia di 08135624-5886 ya. Boleh kirim pesan, teks maupun pesan suara, bahkan telepon langsung juga di jalur WhatsApp. Saya siap untuk respon Anda.

0: Ya, selamat malam dulu untuk kita punya Bunda Yos di Karang Panjang. Bunda, gimana kabar? Apa sudah sembuh dari sakit di hari-hari kemarin? Ya, mudah-mudahan Bundanya udah sehat ya. Soalnya saya lihat belakangan ini Bunda kurang menyapa saya di pesan chat ya, lewat WhatsApp. Ya, saya pikir mungkin masih dalam kondisi sakit dan mungkin juga dalam kondisi pemulihan. Ya iya, biarlah. Lebih banyak waktu untuk istirahat ya. Ya memang situasi dan cuaca ya, kondisi air-air ini memang kurang begitu bersahabat ya. Oke, kita terdampak juga dengan kabut asap yang tentunya mempengaruhi kualitas udara kita ya. Sehingga kalau keluar kemana-mana ya, kalau boleh juga dibawakan ya. Saya sudah melihat ada sebagian orang yang sudah mulai menggunakan masker karena mereka tahu bahwa kondisi udara di Kota Ambon dan sekitarnya saat ini lagi terpapar kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi ya. Oke, jadi jangan masker dipakai pada saat apa? Kemarin itu COVID-19 ya. Iya. Saya sampai ketawa-ketawa, ada yang bilang gini, ngapain takut sama penyakit siluman COVID-19, itu penyakit buatan itu ya. Kita tertipu semua oleh COVID-19 di beberapa waktu lalu. Saya jadi ketawa. Iya, banyak orang mengatakan itu penyakit tipuan, itu penyakit buatan ya. Itu penyakit buatan siluman itu. Oke, kalau memang kabut asap ya, itu memang real terjadi karena kebakaran hutan dan lahan. Dan boleh menggunakan masker ya ketika berjalan di ruang terbuka. Ya, kalau sudah di ruang tertutup ya boleh dilepaskan masker. Tapi ketika keluar pada saat pagi maupun malam, apalagi sore, biasanya kabut-kabut asap itu sudah terlihat pada saat siang hingga jelang sore, bahkan malam ya. Kemarin-kemarin sampai-sampai juga saya sempat berkomunikasi ya, saya berkomunikasi dengan bagian yang menangani, yang berwenang untuk mendeteksi sampai sejauh mana kadar ataupun juga kandungan kesehatan udara kita di saat ini akibat paparan kabut asap. Ya, saya sempat berkomunikasi dengan Dinas Lingkungan Hidup yang membidangi hal ini. Ya, ternyata informasi yang mereka sampaikan kembali bahwa kondisi udara Kota Ambon dalam posisi dalam status sedang saat ini ya. Oke. Jadi tidak ini antara dari yang baik sampai ke yang sedang, ya low sampai yang medium gitu tingkatannya. Bukan high risk ya. Oke. Jadi tingkatnya masih dalam keadaan yang boleh dikatakan cukup normal dan masih tidak membutuhkan perhatian ekstra atau tidak perlu ada himbauan yang bersifat darurat dan semacamnya kepada masyarakat. Ya, cukup saja dari masyarakat yang sadar bisa menggunakan masker jika mereka mau dengan secara mandiri. Yes. Kita di Ruang Rindu, saya masih lanjut lagi sambil menunggu yang mau bergabung di malam ini dengan tema lagu-lagu mancanegara 80-an, 90-an. Ada Michael Bolton, To Love Somebody, Still Heart, She's Gone, Saigon Kick, Love Is On The Way, Tommy Peck, I'm Falling In Love, Firehouse, Love Of A Lifetime, Richard Marx, Hazard, dan Phil Collins, Again All Odds. Ya, ini kebetulan sudah ada pendengar kita yang mau bergabung, saya menyapa dulu. Ya, Ruang Rindu malam.
1: Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ya, selamat malam juga, Kakak Dede, Teskop.
0: Selamat malam, Kakak Cantik, Mbak Ria.
1: Serasa.
0: Serasa. Halo, Cigu. Cigu, kabar gimana? Sehat ya, Cigu?
1: Puji Tuhan, sehat walafiat, iya. Apalagi cuaca ini.
0: Ya, pasti hari ini nonton nanti ya defile TNI ya.
1: Iya.
0: Udah tahu. Saya ingat selalu kalau Mbak Ria itu suka gitu.
1: Ingat selalu tahun RRI, belum janjinya belum ditepatin.
0: Iyalah, enggak diingatkan kemarin, aduh.
1: Tak pernah kulupakan dia.
0: Sudahlah. Dalam minggu ini pasti saya tepatin.
1: Oh gitu ya.
0: Nanti saya hubungi ya.
1: Ya benar ya.
0: Oke, baik.
1: Saya janji.
0: Ya.
1: Lagu-lagu tahun 80 sampai 90.
0: 80-90an mancanegara, ya.
1: Iya, memang lagunya enak-enak semua. Ingat masa-masa sekolah tadi yang udah diputerin Kak Dede. Wah, Dede.
0: Saya tahu, Cikgu pasti luka, pasti suka ekstrim. Nada.
1: Iya,
0: itu modern words.
1: Bisa terlupakannya.
0: Oke.
1: Maka lagi lagu tahun-tahun 90, Michael Jackson.
0: Yes, Michael Jackson, betul.
1: Wah, apalagi The Beatles, The Police, Bon Jovi, Toto. Aduh, masa kan ini Toto? Rosana, Rosana itu.
0: Mau, Toto, Rosana?
1: Iya dong, itu. Dada.
0: Oke, saya siapkan Toto ya, Rosana ya. Oke, baik.
1: Pasti nggak pernah diputar di sini.
0: Iya, jarang-jarang sih.
1: Nah, iya.
0: Oke, Cikgu minta dari Toto dengan Roxen. Iya.
1: Pokoknya malam ini, ada aku telepon di area di Ambon.
0: Siap.
1: Ya, nggak pernah. Coba dengerin aja gitu.
0: Nggak pernah apa?
1: Ya, maksudnya nggak pernah telepon.
0: Oh.
1: Nah, kan tadi gue pengen denger ya buat selangkanya-nya.
0: Yes.
1: Biar dia tadi celoteh-celoteh dulu di masa lalunya lagu-lagunya.
0: Oh iya, yeah, baik.
1: Tak usahakan telepon Kak Dede.
0: Sweet.
1: Dede sama siapa malam ini?
0: Saya sama kita punya Bung Angga.
1: Bung Angga ya. Sama teman-teman yang lainnya yang tetangga 92 4 tuh. Oh iya, Bintang Radio itu sudah selesai Bang.
0: Bintang Radio besok.
1: Pindahnya di mana?
0: Itu per Korwil.
1: Oh gitu ya?
0: Ya kita masih seleksi tingkat Korwil dulu.
1: Oh belum diambil 5 putri, 5 putri
0: ya, belum ya? Belum untuk dikirim ke pusat, belum.
1: Itu kapan tuh di Jakarta nanti?
0: Saya kurang tahu pasti itu kapan, tapi kita masih dalam Korwil.
1: Nggak seru bilang ini deh, nggak kayak tahun sebelumnya deh.
0: Orang
1: nggak banyak ini gitu, kalau kompantan kemarin, gubuk-gubuk banget. Jadi
0: iya.
1: Nggak tahu kemana ini gitu, misalnya dari ini ada di sana.
0: Betul sekali ya.
1: Sekarang udah nggak ini gitu, bisa lagi banget aku kalau ke Jakarta nonton dulu.
0: Oke.
1: Sekarang berubah, itu aja Kak Dede ya.
0: Siap, lagunya Toto ya, Rosan ya.
1: Dede Sancet Rayu. Jadi sebenarnya apa ya, siapa lagi? Bunda Min masih ya?
0: Bunda Min, ada di Maluku Utara.
1: Jadi siapa sih yang perempuan? Bunda, siapa? Poppy. Soal lupa nih.
0: Ibu Poppy di Skip Poppy. Ada.
1: Junedi, Bapak Eli.
0: Iya.
1: Seram, kopi yang belum terbagi nih di aku nih. Udah-udah gue ini segera terbagi. Rumahnya lah yang lagi dengan ruang dulu, yang berbagi pintu.
0: Oke,
1: iya. Lalu dari pendengar setia dari Sintara atau Ria atau Cik Nuria, Jakarta Selatan. Selamat malam, Kak Dede.
0: Terima kasih, Bunda Ria, Cik Nuria di Jakarta. Ya, lama-lama muncul juga nih si Cikgu. Saya tunggu lagi ya, Pak Urgabung, di acara kita untuk Ruang Rindu malam ini. Pendengar, saya tunggu ya. Oke.

0: Oke, kalau masih ada lagi yang mau bergabung di line telepon 0911 383 4921, ya lagunya boleh dipilih, lagu-lagu mancanegara 80-an 90-an. Sudah ada yang bergabung. Halo.
1: Halo, Ruan Rindu.
0: Ruan Rindu, selamat malam.
1: Malam, Pak Dede.
0: Dari mana?
1: Dari Tengah Tengah.
0: Dari mana?
1: Tengah Tengah, Tenggo Tenggo.
0: Dari Tenggo Tenggo, Bung Jeffrey ya?
1: Dari Tenggo Tenggo.
0: Deden apa Jeffrey?
1: Deden, Deden.
0: Oh, Deden. Iya, dari Delta Delta ya. Delta Delta Dede.
1: Tenggo Tenggo.
0: Iya, Tenggo Tenggo Delta Delta. Oke, silakan Bang Deden.
1: Iya, selamat malam Bang Dede.
0: Oke, ya.
1: Lagi nih. Ha. Iya, baru dengar suara ini.
0: Iya, baru dengar suara ya.
1: Iya, kemarin siang kalau kita itu Bapak Ari usia.
0: Iya, betul. Iya. Santai aja.
1: Itu sudah, makanya kalau Kak Dede sementara kita itu enak didengar, kalau Dede jujur saja, bukan ini, bukan mau bukan uji, bukan mau.
0: Iya.
1: Tapi kalau Kades ke apa dinas itu, tugas itu saya senang dengar itu informasi-informasi itu.
0: Iya.
1: Maksud informasi-informasi itu saya senang dengar itu, kalau KDD sementara tugas toh di RRI, tapi teman-teman yang lain itu lagu terus. Tapi kalau KDD ada buka informasi-informasi seputar Maluku Makmum, jadi kita dengar itu enak.
0: Baik.
1: Oke, KDD.
0: Oke, Den, ya.
1: Iya.
0: Gimana?
1: Betul bilang salam ya.
0: Oke, lanjut.
1: Oke. Selamat bertugas, Kak Deden. Bertugas.
0: Iya.
1: Salam sehat buat
0: baik.
1: Keluarga di rumah. Nah, juga buat Ceburia, barusan lewat, baru kedengaran Ceburia di Pro 1 Ambon. Sudah lama ini, baru kedengaran Ceburia.
0: Iya, Cigu baru muncul.
1: Salam sehat ya.
0: Yes, oke.
1: Ceburia ya, selamat sehat, selamat bersantai di malam hari ini. Juga buat Bunda Yos, Bunda Yos, selamat malam. Kondisinya sudah sehat, kemudian menyapa, mudah-mudahan sehat, cepat sembuh, biar masih perlu satu ambon. Teman-teman pensiun. Juga buat Pak Eli, Pak Eli juga di Seram Utara sana, yang Pak Eli sebelum dari sana, selamat sehat. Juga buat Badinda juga di Bogor, Dinda. Kakak Yaya juga di Batu Meja juga. Bunda Popi juga selamat malam.
0: Iya.
1: Pak Depi juga di Sabarua sana juga selamat malam. Bung Eldrino di Rumah Tiga dengan pasukannya di Rumah Tiga selamat malam. Om Dewa juga. Om Dewa ada tebas di Pro Ampat. Ada tebas di perangkat, selamat malam Om Dewa, salam sehat. Sebenarnya semua saya dengar di alamatnya masing-masing, tempat kecuali salam sehat, semoga diliputi suasana di pemerintah. Juga buat kita punya pendengar yang ada di Sulawesi,
0: yeah.
1: Bunda El, Bunda Natalia, Nona Nano juga, yes, Nona Ele. Selamat malam,

Oke, kita punya haruan ini masih akan berlanjut nanti sampai di jam 11 malam atau pukul 23 waktu Indonesia Timur. Dua penelpon dan dua lagu yang sudah tersedia. Ada dari Tio Tio, Toto ya. Oke, Toto dari lagunya Rosen. Ya, Rosen. Ditulisnya Rosana ya, Rosana. Kemudian Michael Bolton nanti dengan To Love Somebody. Yang bergabung nanti bisa ikutan lagi ya di sesi ini. Selanjutnya setelah lagu-lagu ini kita nikmati bersama pendengar.

dari garis batas samudra hingga puncak tertinggi Dirgantara. Mereka berdiri kokoh menjaga tanah air dan memeluk harapan seluruh bangsa. 81 tahun pengabdian tanpa batas, menjaga kedaulatan, mengukir kedamaian, dan mengabdi untuk negeri. Selamat hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Bersama rakyat, TNI kuat, Indonesia berdaulat, adil, dan

di online shop. Lalu tiba-tiba dihubungi seseorang yang mengaku sebagai petugas bea cukai. Bilang barangnya ditahan bea cukai, lalu diminta transfer sejumlah uang ke rekening pribadi. Jangan panik dan jangan langsung percaya, karena itu merupakan salah satu penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Ingat, stop, cek, dan lapor. Stop, jangan buru-buru transfer, dan jangan lanjutkan komunikasi. Cek kebenaran informasi melalui kanal resmi Bea Cukai dan laporkan indikasi penipuan ke Broko Bea Cukai dengan nomor 1500225. Sahabat BC juga harus waspada terhadap penipuan lain seperti pemberian hadiah, lelang palsu, dan unblock email. Yuk kenali modus dan ciri-cirinya di website beacukai.go.id/aman bersama.

0: mahasiswa terkait program makan bergizi gratis.
1: Saya suka dengan adanya MBG, kami mendapat tambahan asupan gizi untuk kesehatan.
2: Kita senang karena dengan MBG, kita juga mendapatkan jatah makan siang yang sehat di sekolah.
3: Hore, MBG bikin kami sehat dan cerdas.
0: Senangnya mereka, ternyata kehadiran program makan bergizi gratis begitu berarti bagi mereka.
4: Terima kasih MBG, terima kasih pemerintah.

0: Ruang Rindu Pro 1 RRI Ambon.
1: Ya, kita masih ada di Ruang Rindu dan kesempatan terus dibuka untuk Anda. Kita lanjut lagi untuk sesi-sesi lanjutan di Ruang Rindu malam ini. Mana tadi yang siang-siang tadi sudah janji sama saya mau gabung. Saya tunggu, saya tagih janjinya ya, yang mau gabung di acara Ruang Rindu. Sampai udah nanya, "Kak, sebentar malam itu Ruang Rindu lagu-lagunya apa? Lagu-lagu tahun berapa?" Saya udah balas. Saya bilang lagu barat tahun 80-an 90-an. "Oke, Kak, saya monitor ya, sebentar saya gabung." Iya, mana buktinya? Oke, saya respon dulu para fan kita malam ini. Ya, halo, Ruang Rindu malam.
2: Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, Bunda, Bunda Yaya.
2: Wow, kenal suara.
1: Kenal lah. Kita kan tetangga.
2: Oh, tetangga.
1: Iya, suara-suaranya tiap hari saya dengar.
2: Juga dari pagi sampai malam ya.
1: Iya, dari pagi sampai malam nih, belum pada pulang ini.
2: Tercapek, Kak.
1: Kalau soal tanya capek, tidak capek. Cuma pusing. yang sini yang pusing. Kalau capek tidak capek, cuma pusing.
2: Oh, pusing.
1: Iya.
2: Keliling.
1: Betul. Ini kalau itu pusing 7 keliling, kalau saya masih pusing 4 keliling gitu.
2: 4 keliling.
1: Iya. Ini ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Ke depan dan ke belakang sudah 6 ini pusing. Oke. Ya, lanjut,
2: salam.
1: Bunda, mau salam boleh, mau apa saja boleh, mau huele orang yang jauh diburu boleh, tambah os dia dulu.
2: Malas, orang itu malas itu dia, dia ada di Pro Ampa.
1: Orang itu kayak kapal silam Rusia lah ya.
2: Kapal silam itu.
1: Iya, kapal silam Rusia itu dia.
2: Lama-lama masuk dalam laut boleh bangkit lagi.
1: Oke.
2: Salam kakaknya.
1: Ya, ya, silakan.
2: Salam buat kakak yang lagi bertugas. Selamat bertugas sampai pulang bertemu keluarga pada besok pagi.
1: Iya.
2: Dia sampai di rumah jam 10 pagi lagi kata.
1: Oh, betul. Tebakannya tepat.
2: Iya. Dokter cinta yang ada kakak.
1: Oh, ada monitor.
2: Wow, malam ini dokter cinta monitor.
1: Iya, malam ini dokter cinta lagi monitor. Tadi dikasih sinyal. Tadi sekitar jam berapa itu saya lagi pergi nyari galon di skip itu terus ya dititipin ya. Kemudian dibilang kata ya nanti menyusul. Soalnya pasien masih ada di Mandiri katanya.
2: Iya, para orang dekatnya tadi yang ada.
1: Oke. Okay.
2: Kalau ketemu pun dokter yang satu lagi
1: sudah pulang.
2: Wow, tempo banget.
1: Iya.
2: Salam juga buat Om. Om yang penjual minyak tuh.
1: Om Adit.
2: Pulang leka. Iya, pulang leka apa kakak?
1: Iya, semuanya sudah bubar, sudah kosong.
2: Buat Om Deden di tengah-tengah. Om Deden tadi yang bekerja lagi kakak-kakak.
1: Betul.
2: Nah, ya Om Dede, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati selalu bersama keluarga. Yang di rumah tiga di sana tuh kakak-kakak.
1: Iya.
2: Bersama teman-temannya juga, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati semuanya.
1: Baik.
2: Bunda Eva di Talake, Bunda Eva, saya internet dengar suara kak.
1: Iya, belakang ini saya muncul-muncul lay.
2: Iya, mungkin di Pro Ampa apa kakak.
1: Oke. Okay.
2: Bunda Popi di skip.
1: Baik.
2: Orang Namlea tuh belum masuk lagi kakak.
1: Belum.
2: Oh, dia lagi bingung mau bikin apa.
1: Iya, biarkan dia bingung-bingung dulu.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Juli juga selamat malam hari keluarga juga.
1: Yes.
2: Bunda Ria kakak yang di Jakarta.
1: Tadi ya Bunda Ria di Jakarta udah gabung.
2: Iya Bunda Ria. Bunda Ria tuh tiap hari jaga masuk tuh kakak.
1: Iya ya.
2: Iya.
1: Betul.
2: Buat yang dimasuhi, Ayu dimasuhi bareng keluarga juga. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati selalu. Buat Cicili Kiwan bersama adenya dan juga mamanya yang lagi tidur.
1: Yes.
2: Selamat malam. Dan buat kakaknya Yohan yang ada di Wasi juga, selamat malam.
1: Oke, baik.
2: Lagi sendiri di Wasi. Papanya lagi di Masohi juga, selamat malam.
1: Oke.
2: Buat Papa One, Salakori bareng istrinya juga yang ada di Wasi, selamat malam juga. Tuhan Yesus berkati selalu.
1: Yes, baik.
2: Buat Papa Nus bareng keluarga juga yang di Upaso, selamat malam. Papa Nus suara yang pernah dengar-dengar. Alasannya kota radio.
1: Oke.
2: Yang di Hutumuri sana Bunda Eta.
1: Iya, Bunda Eta di Hutumuri.
2: Iya, paling lama kakak yang pernah ya Bunda Eta suara.
1: Saya masih komunikasi sama Bunda Eta. Iya. Kemarin-kemarin di minggu-minggu lalu ada sempat kirim ucapan, iya. Begitu.
2: Oh ya kakak, betul tumpul si Darian di Durian Patah sana tuh kakak yang pernah dengar suara lain.
1: Oh itu ada Bunda Neta di Durian Patah.
2: Iya.
1: Kita punya kakak lain. Neta, iya. Nanti kalau saya ketemu saya sering bilang oh iya. Oke.
2: Dengar suara. Buat semua ayo masuk dong supaya tambah rame di Pro 1, jangan cuma di Pro 4 saja.
1: Baik.
2: Kakak begitu juga, kakak putar lagu apa yang ada sih tujuan?
1: Apa yang ada di sini? Yang ada di sini ada She's Gone, ada Love Is On The Way, Tommy Paik, Firehouse, Richard Marx, Bill Collins.
2: Ya nomor 3 sudah kakak.
1: Ya nomor 3 mana? Tommy ya. Paik, I'm Falling In Love, asik.
2: Itu par menghibur ya, Dokter Cinta tuh sudah.
1: Ah iya, yang lagi falling in love, Dokter Cinta.
2: Iya,
1: Dokter Cinta. Ke Kapala Dusung Namlea. Iya. Itu.
2: Iya, kakak begitu sudah ya.
1: Oke, okay, baik. Iya. Terima kasih, Bunda Yaya di Batu Meja. Oke, kita terus saja untuk Ruang Rindu. Satu persatu sudah saya respon. Ada lagi yang mau bergabung, jangan lupa kita punya nomor WhatsApp juga lagi vakum nih ya. Belum ada yang kirimkan ucapan, pesan, baik pesan teks maupun pesan suara. Ya, nomor ini terlalu kebanyakan nganggur. Padahal nomor ini di setiap harinya diteriakan ya, dikumandangkan di udara untuk seluruh pendengar di seluruh penjuru tanah air bahkan sampai ke dunia. Tapi yang aktif di nomor tersebut hanya, wah saya tidak tahu ya, mau bilang 1% juga terlalu besar ya, 0,00 sekian persen lah gitu ya, sedikit gitu.

Dinantikan lagi kehadiran Anda di 3834921 dan di telepon WhatsApp atau di jalur WhatsApp kami 08 13 5624 5886. Untuk Bunda Wiga di Wonosobo yang juga dalam kondisi atau keadaan sakit ya, sementara lagi berjuang atau berupaya untuk mencari pengobatan ya, ya benar sekali. Apapun sakitnya, kalau dirasakan sangat mengganggu dan tidak nyaman, ya alangkah baiknya dilakukan atau dicari tindakan pengobatan ya. Dan saya bertugas mewakili teman-teman juga sama pendengar RRI di Ambon. Berharap untuk Bunda Wiga cepat sembuh, sakitnya cepat berkurang dan pulih kembali seperti sedia kala ya. Oke, terima kasih untuk Cigu. Iya, oke. Shalom Kak Dede, salam kembali buat Bung Deden. Iya, Bung Deden ada salam balik dari Bun Cigu Ria. Iya, Kak Dede hilang suara, Bung Deden. Sudah muncul-muncul suara ya. Banyak kali kirim salam lama gitu. Terima kasih untuk lagunya dan oke. Katanya sekarang udah bagus, jangan hilang lagi. Faktor apa ya kok suaranya hilang-hilang begitu? Ya, tadi ada sedikit ini ya. Oke. Nanti katanya sering-sering diputarin ya lagu Rosana-nya si Toto ya. Ya betul, lagunya bernuansa rock. Baik. Saya masih menantikan telepon dulu. Ada yang mengirimkan, oh ya ini sudah ada yang mengirimkan pesan teksnya di nomor WhatsApp kami. Ya, selamat malam dulu untuk Nick di Kudamati. Ya, ini salah satu pendengar kita ya. Oke, Nick Charter apa Nick siapa nih? Dari Nico di Kudamati. Standby Nico. Iya. Pesannya sudah saya buka di sini, nanti saya bacakan saja. Masih ada lagi yang mau mengirimkan ucapannya di nomor WhatsApp 08 13 5624 5886. Boleh rekam suaranya, biasanya Fabio ya, yang rajin sekali mengirimkan pesan suara. Enrico di Rumah Tiga apa kabar? Ayu di Masohi, juga Arab di Masohi. Ya. Enrico di Rumah Tiga, Ayu dan Arab di Masohi ya. Juga untuk Liken di Rutah. Rutah itu ada di Masohi juga sekitaran situ ya. Untuk Anami sama Bung Semi yang ada di seputaran Rumah Kai. Iya, selamat malam ya. Salam sehat selalu untuk Anda berdua. Sehat-sehat ya bersama si kecil cilik-cilik manisnya di sana.

0: 3883-9921 untuk Ruang Rindu dengan tema lagu, lagu-lagu barat, lagu-lagu mancanegara tahun 80-an, 90-an. Saya masih sudah lama juga tidak mendengar suara-suara dari teman saya di Lampung. Ada Bung Andi Yudhistira. Apa kabar nih Bung Andi? Sehatkah, sakitkah, atau lagi kemana? Udah lama tidak muncul nih Bang Andi. Kita punya pendengar yang ada di Tokyo juga ya, Bung Widi ya, kalau tidak salah. Iya, Widi di Tokyo, mana namanya, pernah muncul ke sini. Tapi lagi menghilang juga nih ya, pendengar kita di Tokyo. Oke, baik, saya dapat satu penelpon. Halo.
1: Halo, selamat malam Ruang Berbagi Rindu. Ruang lewat lagi.
0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat kebun jeruk. Yeah.
1: Kasih untuk kenal suaraku.
0: Iya, terima kasih juga. Apa kabar Vina?
1: Kabarku baik.
0: Kabarmu baik. Ya,
1: udah. Kabar juga kata yang di Ambon.
0: Iya, untuk sementara lagi baik-baik. Kemarin-kemarin sakit, sebentar baik lagi. Iya.
1: Kakak udah kasih nomor buat Eva ya?
0: Ya, gimana?
1: Udah kasih nomor asli aku kasih buat kakak Mbak Eva ya?
0: Aduh, saya udah kirim lewat pesan SMS tapi belum entah udah dilihat atau mau cari nomor WA-nya Bunda Ewa-nya susah sekali nggak ada nomor WhatsApp-nya.
1: Oke.
0: Iya, iya.
1: Salam yang tergigit tugas. Untuk kelepuan nasihati di jalan.
0: Oke.
1: Okay. Kita mau keluarga dan perkembangan Sang Tuhan Maha Kuasa. Dan terus juga yang udah lewat ya. Terima kasih salam untuk diriku. Terima kasih atas salamnya. Dan diberkati dengan Sang Tuhan Maha Kuasa.
0: Oke.
1: Okay. Baik Pak Ditalaki, Pak Eli di Seram. Iya ya, ini serem ya.
0: Iya.
1: Nah, ya terus juga ada Mbak Ria di Asa, Penida juga di Bogor, Mbak Wiga juga di
0: Wonosobo,
1: juga ada Yandi. Mana ya, Yandi Cipan itu nama siapa ya?
0: Ya.
1: Udah lupa namanya ya.
0: Ya di mana, di Kupang?
1: Bukan, Yandi.
0: Di mana?
1: Kupang, Yandi Cipan gak di mana?
0: Jepang, Widi.
1: Ah, yang Bang Widi juga ada Mbak Pijisan, Kresnati juga di Sumba, ada juga Depi juga di Saparua, juga ada apa lagi ya? Ada juga, ada lupa ya. Aku lupa salam untuk ke siapa namanya orang Namlea.
0: Iya, yeah, orang Namlea. Iya. Yeah.
1: Salam untuk orang Namlea. Kalau lagi menuntut undang gabungnya, terus juga ada siapa lagi ya? Bunda Popi Diski, ya, Rere juga. Mr. Kaso juga di Puncak Tuni, Sabia juga di Suli. Pokoknya semua pendengar Ruang Rindu di mana aja berada. Pas aku sebut satu demi satu, mohon maaf ya. Dan selamat malam untuk semua. Selamat dari serat beserta keluarganya masing-masing. Ada berkat.
0: Yes. Oke, okay, baik.
1: Selamat malam kakak.
0: Itu lagunya tidak di request.
1: Oh, lagunya dipilihan kakak aja deh.
0: Hah?
1: Lagunya dipilihan kakak aja.
0: Di sini ya, dengar dulu ya, ada penyanyinya dari Steel Heart, Saigon Kick, Firehouse, Richard Marx, Bill Collins, sama Laura Branigan yang masih tersisa.
1: Oh, yang terakhir aja kakak.
0: Yang mana?
1: Yang terakhir? Iya.
0: Laura Branigan?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Baik, oke, okay, standby. Terima kasih, Vina.
1: Iya, sama-sama.
0: Oke, selamat malam.

0: Ya, lagu yang baru saya tambahkan tadi di playlist dari Laura Branigan dengan How Am I Supposed to Love to Live Without You. Ternyata langsung di request ya. Sama si Vina. Oke, saya langsung tancap gas saja karena ada penelpon yang mau bergabung. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo, Luar Rindu Malam.
1: Halo, selamat malam kawan rindu. Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Hello, good evening.
1: Good evening.
0: Are you gonna miss
1: How
0: me?
1: How are you tonight?
0: I'm fine. Are you gonna miss me?
1: Do you miss me?
0: Yes, because I miss you in ruang rindu. Oh,
1: yes. Aduh, dari tadi,
0: waduh,
1: sudah sekali.
0: Selamat malam, welcome back, Miss Helen.
1: Sering tanya-tanya juga sama yang di sebelah. Ini saya tanya sama yang hujan tadi, Bung Hujan tadi. Dia bilang, kan saya salam. Ada Kak Dede yang di negeri lama.
0: Yeah.
1: Oh, apa? Apa? Dia bilang, siapa di negeri lama? Dia bilang, iya kan Kak Dede di negeri lama, toh.
0: Betul.
1: Dia bilang, tidak, dia lagi tidak di negeri lama, dia lagi di Pulau Satu. Oh iya kak, saya bilang, oh nanti saya mau gabung, sudah lama nggak ketemu di udara.
0: Iya betul, dia, betul. Rindu oh, sama orang-orang Manado saya. Semua ini kalau bergabung ya, waduh sudi, halo Rua Rindu. Iya.
1: Agak susah juga sih sekarang mau ketemu sama Kak Dede di udara.
0: Iya ya.
1: Aduh, susah sekali.
0: Iya, yeah, betul.
1: Itu hari kita ada berdua memang gak dapat sama sekali.
0: Oh.
1: Masuk tapi gak diangkat. Mungkin lagi pas itu.
0: Oh, iya ya, oke. Baik. Lupakan aja yang lalu. Kita hadapi yang sekarang.
1: Menuju masa depan.
0: Kita hadapi yang sekarang dan masa depan gitu.
1: The future, dan. Let's talk about future, oke.
0: Okay. Yeah, iya, let's talk about feature. Okay. What are you talking about? I want to hear what you talking about tonight.
1: Talking about weather.
0: Talking about weather.
1: Dry and hot.
0: Dry and hot. Same as in Ambon City.
1: Aduh. Apalagi
0: dry and hot and fire.
1: Iya, banyak juga. Kalhutra di sini ada.
0: Oke, okay. Di sana masih kebakaran hutan juga ya?
1: Iya,
0: hampir sebagian wilayah Indonesia semuanya mulai karhutla ya?
1: Iya.
0: Aduh, saya jadi bingung, kenapa kok api kok bisa? Kan sangat tidak mungkin ya api bisa nyala sendiri kalau nggak ada yang nyalain api.
1: Mereka itu buang puntung rokok sembarangan. Ada yang naik gunung mungkin ada juga merokok.
0: Iya, nah ini orang-orang ini tidak paham, tidak bisa. Iya.
1: Hot and dry juga.
0: Tidak sadar situasi atau memang sengaja.

0: mestinya bikin lubang toh, kalau sampah bikin lubang, takut di dalam lubang tuh.
1: Iya.
0: Ini kan sebenarnya nggak bisa juga, kan itu polusi. Mesti kan didaur ulang toh Kak Dede?
1: Iya. Sekarang yang bakar-bakar hutan kalau ketahuan pelakunya ini, waduh, denda besar ini, hukum pidana semuanya ya.
0: Pidana kan semua.

0: lagi musim panas ya apa dia kering, mahal deh.
1: Betul.
0: Seperti itu, kalau tidak ada pengairan yang bagus. Seperti itu. Ini ngomong-ngomong Kak Dede lagu Manca atau ini?
1: Iya, Manca 80-an 90-an.
0: 80-an 90-an. Oh,
1: betul.
0: Berarti apa ya? I've been waiting for you guys next door boleh?
1: Guys next door. I'll be waiting for you. I've been waiting for you. Okay. Okay, fine. Ada. Guys next door. Ya, yeah, okay.
0: Guys next door. Okay. Salam-salam ya. Salam pertama buat Kak Dede yang baik hati, tidak sombong, manis.
1: Manis. Aku kebanyakan gula.
0: Uhuy. Lama nggak ketemu, jadi pengen mau cerita banyak, tapi ya.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Oke.
0: Salam pertama buat Kak Dede. Terima kasih sudah Ibu Ellen telepon. Semoga selalu sehat, semangat, sukses, diberkati bersama keluarga yang ada di rumah. Amin.
1: Amin.
0: Lanjut, mau salam. Aduh, sebanyak yang lupa. Pertama ada adik Wahyati di Bunaken. Salam kasih, ada Kak Eva di Talake. Kak Eva enggak pernah masuk ya Kak Dede?
1: Udah berapa ini? Sudah hampir 2 bulan ini tidak gabung-gabung lagi.
0: Payah deh. Saya telepon juga nomornya lagi enggak aktif.
1: Iya.
0: Berapa hari?
1: Hilang itu, enggak tahu gimana.
0: Yang gone with the wind dia itu. Lanjut, ada kakaknya di Pasar Tengah. Salam kasih diberkati, ada Mamani juga di Paso Transit, ada Kak Yaya di Batu Meja, Bunda Poppy di skip apa di arkes sih?
1: Iya, arkes skip sama aja.
0: Oh sama ya itu? Oh.
1: Iya, sama.
0: Ma Barum, ada Bung Fabio di Suli, ada Pak Deden di tengah-tengah, Pak Cecen juga di tengah-tengah, ada Kopi Hitam di
1: Seram.
0: Seram, ada Bung Erik di Masohi,
1: iya.
0: Apa kabar? Ada juga yang di Saparua itu Kak Dede?
1: Iya, ada dua, Pak Angki sama Papa Devi, ya.
0: Ah, Papa Devi dan Pak Angki, selamat malam, selamat kasih diberkati. Ada yang Bunda, yang di Karang Panjang itu?
1: Yang di Karang Panjang?
0: Yo, Bunda, aduh.
1: Siapa?
0: Yona, yo apa sih yang di Karang Panjang yang ada salam kenal itu hari?
1: Oh, Bunda Yos.
0: Ah, Bunda Yos. Ada Ica Pung Mama di Pardes. Di mana itu?
1: Iya, mamanya Ica di Pardes.
0: Oh, Pardes.
1: Iya.
0: Mamanya Ica di Pardes. Ada Pak Dewa Hujan masuk enggak?
1: Belum.
0: Oh, ada kalau ada monitor gabung Pak Dewa Hujan.
1: Enggak bisa lagi, ini kita ada limit tahan. Waktu. Tidak bisa lagi.
0: Oh, sudah tidak bisa.
1: Iya,
0: oh,
1: ini terakhir Ibu Nailan terakhir ya.
0: Oh, iya. Baru siapa lagi ya? Bung Stevi di Hati Besar.
1: Mm-hmm.
0: Aduh, lupa banyak sih. Semua-semua Jo.
1: Iya, semua-semua Jo.
0: Hati di Pro 1 Ambon di mana saja berada, selamat
1: yes.
0: Malam, selamat diberkati.
1: Oke.
0: Okay. Kak Dede, terima yeah. Kasih. Selamat malam Bang Rindu, Bang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baik. Ya, kita akan mainkan lagu-lagu yang sudah di-request. Ada Tommy Paik nanti dengan I'm Falling In Love, Laura Branigan, How Am I Supposed To Live Without You, dan Guys Next Door, I've Been Waiting For You. Ada salam dari Nick di Kudamati, selamat malam kakak penyiar yang baik hati, masih ingat sama teman lama, ya masihlah. Selamat bertugas dulu ya untuk kakak Dede yang lagi bertugas di Pro 1 Radio Ambon malam ini. Terima kasih pertama-tama beta sampaikan untuk kakak Dede. Sudah bisa merespon kami dan sudah bisa membantu kami dalam kegiatan dana di hari ini ya, semoga budi baiknya mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Baru segitu aja kok ya, biasa-biasa, namanya juga membantu orang kan baik ya gitu ya Bung Nik ya.

Ya, salam juga untuk seluruh pendengar Pro 1, untuk Bapak Ketua Fans, Bapak Top Gun, kemudian untuk Ibu Sekretaris ya, Ibu Poppy, juga untuk Kakak C dan pengurus-pengurus semuanya, untuk Kakak Yai di Halong, Kakak Neta di Hunudurian Pata, kemudian juga untuk ya, Mamiko di Benteng Atas juga bersama Novi. Juga untuk Dr. Aldo dan rekan semua teman-teman fans klub RRI Ambon di mana saja berada. Salam sehat, salam kompak semuanya dari Nick di Kuda Mati ya. Untuk Mbak Putri di KU3 juga salam ya, untuk ya untuk ke Mbak Marni, juga untuk Kak Rere di Paso, salam dari Nick di Kuda Mati ya. Dan untuk Kak Dede, selamat bertugas. Sebentar kalau pulang hati-hati di jalan, sudah larut ya. Dan tiba di rumah dengan selamat. Iya, malam ini aku enggak pulang, Bang Nick. Aku mau keluyuran. Oke. Okay. Terima kasih dan satu tambahan lagi dari Yus, Yusran dan teman-teman di Lorong Naga Kuning ya. Spesial mau ucapin selamat ulang tahun saja dulu. Ulang tahun untuk Rusdi ya, dan juga Gunawan. Hari ini ada dua orang yang berulang tahun gitu ya. Iya. Untuk Abang Rusdi, terima kasih ya untuk paket ulang tahunnya di hari ini untuk teman-teman di seputaran Lorong Naga Kuning. Rame ya begitu. Untuk Abang Dede, selamat tugas saja. Iya, untuk Rusdi yang ke-47 tahun. Sementara untuk Gunawan yang ke-38 tahun begitu ya. Masih muda-muda nih, masih cowok-cowok. Bahkan yang 38 katanya masih jomblo. Aduh, gak usah takut. 38 ya masih bisa kok, masih bisa bertahan. Yang 50 aja masih bisa laku, apalagi yang 38. Iya kan? Spesial lagu. Nanti gabung-gabung saja sama yang sudah ada di situ. Ya, kita gabung-gabung saja ya. Oke, terima kasih Bung Dede. Selamat tugas, salam sehat selalu.

Dengan demikian untuk acara Ruang Rindu saya tutup sampai di sini, saya akhiri. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, sudah menyapa lewat telepon, menyapa lewat pesan ya di kesempatan malam hari ini. Lagu yang sudah di request tentu saya akan putarkan untuk Anda yang sudah merequest lagu Anda di malam ini. Selamat malam untuk

0: Ya, selamat malam untuk pendengar kita yang ada di negeri Sepa, untuk keluarga Utana semuanya. Iya, lagi pantau RRI. Selamat beristirahat ya. Saya hampir lupa. Iya. Kata teman saya kemarin ada acara udah Utana ya, dia bilang, "Jangan lupa, bapak saya di Sepa itu suka dengerin RRI." Begitu. Tolong disapa. Baik. Nah, pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di acara Rorindu. Yang belum sempat gabung, nanti berikut-berikut gabung lagi. Yang belum sempat saya sebutin namanya, mohon maaf, bukan tidak mau sebut, tapi begitulah kadangkala waktu dan kesempatan kita terbatas ya. Oke. Seperti kata pepatah, hasrat hati ingin memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Ya, enggak ada orang yang bisa peluk gunung kan? Iya. Orang cuma bisa membayangkan, wah, saya pingin peluk gunung ini, ya. Tapi coba, bisa nggak memeluk gunung? Nggak bisa. Terima kasih dan sampai jumpa di Ruang Rindu di lain waktu lain kesempatan.
1: Baru saja Anda dengarkan Ruang Rindu Pro 1. Sampai jumpa.

dari garis batas samudra hingga puncak tertinggi Dirgantara. Mereka berdiri kokoh menjaga tanah air dan memeluk harapan seluruh bangsa. 81 tahun pengabdian tanpa batas, menjaga kedaulatan, mengukir kedamaian, dan mengabdi untuk negeri. Selamat hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Bersama rakyat, TNI kuat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Di kota, listrik mungkin tinggal menekan saklar, tapi di pulau-pulau ceritanya bisa berbeda. Jarak dan kondisi geografis membuat penyediaan energi tidak selalu mudah. Apalagi masih ada wilayah yang menghadapi keterbatasan akses. Padahal, banyak yang sebenarnya tersedia di sekitar kita. Ada matahari, ada angin, ada laut, bahkan ada biomasa. Semua punya potensi untuk menjadi sumber energi. Karena merdeka energi di Maluku adalah bagaimana energi bisa hadir dan dirasakan sampai ke pulau-pulau.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luput dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarah, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya

Kami manjakan Anda dengan lagu-lagu terbaik pilihan kami di saat ini. Kolaborasi lagu-lagu manca maupun juga lagu dalam negeri sendiri. Plus, di awal ini kami akan putarkan lagu yang tadi sempat di request atau dipesan di acara Ruang Rindu kita malam ini, namun belum sempat terputar. Tiga lagu persembahan yang sudah di request tadi di pendengar kita akan putarkan dan dilanjutkan lagi dengan sederetan musik yang sudah tersedia untuk Anda.

Hidup itu soal kejujuran, bukan sekadar pencitraan. Apa yang kita ucapkan seharusnya sejalan dengan apa yang kita lakukan. Karena dari sanalah karakter dan nilai diri seseorang benar-benar terlihat. Kepercayaan itu mahal dan tidak mudah didapat. Sekali rusak, butuh waktu panjang untuk memperbaikinya. Jadi, dimanapun kamu berada dan apapun peranmu hari ini, tetaplah jadi pribadi yang konsisten, jujur, dan jangan pernah bermuka dua.

setiap tahun, fenomena kebakaran hutan terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Selain mengganggu perputaran ekonomi, dampak yang paling buruk dari kebakaran hutan yakni menimbulkan masalah kesehatan, seperti sesak nafas dan ISPA. Kebakaran hutan harus dicegah sedini mungkin agar tidak semakin meluas. Untuk mengantisipasi segala risiko, ada banyak cara mencegah kebakaran hutan dan lahan. Beberapa di antaranya adalah 1. Hindari pembakaran sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. 2. Memberikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. 3. Tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, apalagi jika masih menyala yang berisiko memicu terjadinya kebakaran. 4. Tidak membuat api unggun di area yang rawan terjadi kebakaran. 5. Setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan untuk mengecek api sudah benar-benar padam sebelum meninggalkan tempat itu. 6. Penting untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Saudara pendengar di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami dari Radio Republik Indonesia Bon. Dengan serama lagu ini, maka selesai sudah tugas kami menemani Anda pada edisi siar hari ini di Senin 5 Oktober 2026. Namun sayangnya tiba saatnya kami harus berpisah dan akan menghilang dari ruang pendengaran Anda. Berpisah malam ini, namun akan jumpa Anda lagi di hari besok untuk edisi siar di hari yang baru. Pendengar sebangsa dan setanah air, sebelum berpisah dari ruang dengar Anda, tak lupa kami bertugas mengucapkan terima kasih atas segala atensi Anda di sepanjang hari ini. Saya, Teis Tekok penyiar Anda, dibantu rekan yang bertugas di teknik studio MCR, bertugas pemancar studio, pemancar Gunung Nona, dan juga Paso dan security yang bertugas malam ini. Kami semua yang ada mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Kiranya dikenangi suasana berbahagia dan senantiasa dalam suasana sukacita. Yang beraktivitas malam ini, selamat menjalankan aktivitas Anda. Semoga lancar dan sukses sampai tuntas nanti. Akhirnya kita berpisah dan kita jumpa lagi besok pada pukul 4:55 waktu Indonesia Timur. Teriring salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 1 Batu Gajah Ambon, inilah Program 1 Radio Republik Indonesia, Ambon.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja pendengar berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 1 kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran edisi siar hari ini. Edisi siar hari ini Selasa 6 Oktober 2026 melalui frekuensi 105,1 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: RRI Ambon yang berbahagia. Salam sejahtera untuk kita sekalian.
1: Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi Katolik yang diselenggarakan oleh Dimas Katolik Kementerian Agama Provinsi Maluku, yang dibawakan oleh Yose Rizal Dirwot Wokanobun dengan tema Melandaskan Relasi pada Fondasi Nilai. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan atas segala kelimpahan berkat-Mu yang Kau curahkan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami hendak mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kepada-Mu, tuntunlah kami dengan rahmat dan kuasa Roh Kudus, supaya firman yang kami dengar sungguh-sungguh menggugah hati kami dan mendatangkan pembaharuan perubahan dalam hidup kami, agar hidup kami senantiasa diarahkan sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kita membaca dan mendengarkan bersama Injil Lukas pasal 8 ayat 19 sampai 21. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang-orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar ingin bertemu dengan engkau. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat Katolik, para pendengar RRI Ambon yang berbahagia. Di era kemajuan teknologi AI yang terus bertumbuh berkembang pesat, memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia, tetapi juga dampak negatif yang perlahan-lahan mulai dirasakan. Peran manusia dapat saja berkurang, bahkan tergantikan, dan ini berdampak pada relasi manusia. Ada pelbagai kecemasan, kekhawatiran bagi generasi muda dalam menggapai cita-cita membangun masa depannya seiring perkembangan teknologi yang ada. Dapat saja berdampak bagi ketidakrelevansian jurusan pendidikan yang mereka tekuni. Relasi manusia dalam bentuk tatap muka, volumenya menjadi berkurang karena komunikasi via teknologi yang kerap menjadi pilihan. Saudara-saudari umat Katolik, para pendengar RRI Ambon yang berbahagia. Di sisi lain, kita mencermati pula bahwa kesuksesan digapai selain melalui kompetensi formal yang diperoleh, tetapi juga relasi yang dibangun. Harapan kita adalah relasi yang dibangun itu dasarkan pada motivasi, cara, tujuan, dan dampak yang luhur. Orang tidak boleh mengingkari jati dirinya, nilai-nilai yang diyakini, atau hati nuraninya dalam membangun relasi hanya karena ingin menggapai cita-citanya. Walau relasi yang tidak benar dapat berdampak negatif bagi diri, tetapi juga bagi masyarakat banyak, bahkan alam ciptaan. Kerusakan alam karena eksplorasi alam secara tidak bertanggung jawab, karena ketidakpenuhan syarat tetapi dibiarkan beroperasi, peredaran obat terlarang yang marak terjadi dengan sindikat internasional dan sulit dituntaskan karena memiliki bekengan atau nepotisme yang berdampak pada kinerja yang tidak profesional. Semuanya ini menjadi cermin bagi kita untuk melihat dan menata kembali relasi-relasi yang terbangun. Saudara-saudari umat Katolik, para pendengar RRI Ambon yang berbahagia, Yesus mengarahkan pandangan para pendengarnya dengan memberikan satu fondasi baru dalam pola relasi, yaitu relasi yang tidak hanya didasarkan pada hubungan darah, fisik, tetapi juga didasarkan pada nilai. Berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara sabda Tuhan. Bunda Maria adalah ibu secara jasmani bagi Yesus. Tetapi tidak hanya boleh berhenti di situ. Tetapi lebih jauh dari itu adalah kesetiaan Bunda Maria dalam mendengar dan memelihara sabda Tuhan, sehingga sabda boleh menjadi daging dan tinggal di antara kita. Hal inilah yang dilihat dan ditekankan oleh Yesus. Bangga karena ikatan relasi itu tidak diletakkan pada aspek fisik, tetapi pada aspek kualitas, nilai. Relasi kita harus dibangun dengan berorientasi pada nilai, bukan hanya penampilan fisik. Standar dan cara pandang kita dalam membangun relasi tidak boleh terjebak dengan ekspresi lahiriah, seperti penampilan, kata-kata penuh pujian, tetapi harus lebih dari itu, yakni sejauh mana orang memiliki integritas diri, profesional pada bidangnya, dan seterusnya. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu, terutama kesempatan bagi kami untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus-Mu bagi kami, sehingga dalam membangun hubungan, dalam membangun relasi, dengan membangun pergaulan dengan sesama, kami meletakkannya pada dasar yang baik dan benar. Tidak dasarkan pada kepentingan diri semata, egoisme, atau keserakan diri. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami serahkan kehidupan kami, karya-karya kami ke dalam tuntunan-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.

Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.

Ketika Anda menerima kehendak Allah dalam setiap aspek kehidupan Anda, Anda akan menemukan bahwa Allah memberikan Anda kekuatan, keberanian, dan martabat yang bergema sampai ke surga. Hal ini bergema sampai ke surga karena mereka tidak berada jauh darinya. Surga segera berada di dalam hati Anda. Mother Angelica.

Di dalam dunia yang penuh dengan kebisingan dan penuh dengan kekacauan, ada suatu kebutuhan untuk menyembah dalam keheningan kepada Yesus yang tersembunyi dalam hosti. Bertekunlah dalam doa adorasi dan ajarkanlah ini kepada umat beriman. Hal ini adalah suatu sumber penghiburan dan terang, terutama bagi mereka yang menderita. Paus Benedictus ke-16.

Salah satu kunci ketenangan dalam hidup yaitu dengan berserah diri dan bersyukur kepada Tuhan. Serumit apapun masalah yang dihadapi, percayalah bahwa semua akan ada solusinya. Sebab Tuhan tak mungkin menguji umatnya di luar batas kemampuannya. Bahkan sedalam apapun dosa yang telah diperbuat, Tuhan tetap memberkati umatnya. Sebagai umat Katolik yang beriman dan taat pada sabdanya, jangan sampai Anda kehilangan harapan dalam menjalani hidup, karena Tuhan telah menjanjikan akan selalu menyertaimu kapanpun

Tuhan memegang tangan orang tersebut dan berkata, "Anakku, ketika engkau gembira, engkau melupakan aku. Kadang-kadang, aku mengizinkan engkau mengalami penderitaan agar engkau ingat kepadaku. Ingatlah, melalui penderitaan, aku membuatmu menjadi seorang pejuang. Semakin engkau menangis, semakin engkau terluka. Pada akhirnya, engkau akan menjadi semakin kuat." Seseorang itu tersenyum. Kemudian Tuhan menambahkan, "Ingatlah anakku, bahwa apapun yang terjadi, semuanya itu ada maksudnya. Aku selalu memberikan pelangi sehabis hujan."

0: stunting itu bukan hanya soal intervensi, tapi stunting juga adalah perubahan perilaku. Kalau masyarakatnya sendiri ternyata masih misalnya ya BHB sembarangan gitu, di sungai.
1: Total ada 27 terminal yang tersebar di Maluku, Maluku Utara, kemudian Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Papua Selatan.
2: Itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Saya Rivaldi Artas, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya edisi Selasa 6 Oktober 2026. Berita pertama. Kepolisian Resort Kepulauan Aru memperketat pengawasan dan pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang jenis Tramadol dan Pil King yang marak menyasar kalangan usia sekolah di Kota Dobo. Kapolres Kepulauan Aru AKBP Albert Perwira Sihite mengungkapkan bahwa para pelaku diduga memasuk barang haram tersebut melalui jalur laut menggunakan kapal penumpang di Pelabuhan Dobo serta memanfaatkan jasa pengiriman paket daring. Menanggapi situasi ini, Kapolres menghimbau para orang tua agar memperketat pengawasan dan mengontrol aktivitas anak-anak mereka secara ekstra. Guna menekan angka penyalahgunaan obat terlarang sejak dini, Polres Kepulauan Aru menginisiasi program polisi mengajar yang menerjunkan langsung perwira Polres hingga Polsek ke sekolah-sekolah di Kota Dobo. Melalui penyuluhan berkala ini, para siswa diberikan edukasi mengenai bahaya minuman keras, narkoba, hingga penyalahgunaan obat keras. Tak hanya berhenti di lingkungan sekolah, kegiatan edukasi ini rencananya juga akan diperluas hingga ke tingkat RT dan RW.

0: E di seluruh wilayah Kota Dobo dan sekitarnya. Langkah proaktif jajaran kepolisian ini mendapat apresiasi positif dari warga setempat, salah satunya Eduardo Mangol yang menilai kehadiran polisi di sekolah sangat penting untuk memberikan pencerahan nyata bagi para generasi muda. Melalui sinergi yang kuat antara kepolisian, pihak sekolah, orang tua, dan seluruh lapisan masyarakat, peredaran serta penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Kepulauan Aru diharapkan dapat ditekan secara maksimal. Pendengar, prevalensi stunting di Provinsi Maluku masih sangat tinggi, mencapai 28,4%. Program Gerakan Orang Tua Asuh terus digencarkan BKKBN Maluku guna menurunkan angka stunting. Laporan Lina Tehupuring.
1: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Maluku terus memprioritaskan penanganan stunting yang hingga kini masih berada di atas rata-rata nasional. Prevalensi stunting di Maluku tercatat mencapai 28,4% atau sekitar 28 dari 100 balita mengalami gangguan pertumbuhan. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Edi Setiawan mengatakan, kondisi tersebut menjadi tantangan bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, BKKBN mendorong penguatan gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting sebagai salah satu program prioritas. Menurutnya, berbagai program percepatan penurunan stunting sebenarnya telah berjalan hingga tingkat kecamatan melalui percepatan penurunan stunting dan tim pendamping keluarga. Namun, upaya tersebut masih menghadapi tantangan karena stunting tidak hanya berkaitan dengan asupan gizi tetapi juga perilaku hidup masyarakat. Ia menjelaskan, sanitasi yang buruk dan kebiasaan hidup tidak sehat menjadi faktor utama penyebab stunting di sejumlah wilayah. Karena itu, perubahan perilaku dinilai menjadi kunci penting dalam mendukung keberhasilan intervensi pemerintah.
2: Stunting itu bukan hanya soal intervensi, tapi stunting juga adalah perubahan perilaku. Kalau masyarakatnya sendiri ternyata masih misalnya ya BAB sembarangan gitu, di sungai, sanitasinya juga nggak baik. Ternyata intervensi gizi bukan satu-satunya jalan keluar, tapi juga perbaikan perilaku masyarakat itu justru menjadi kunci.
1: Ini berharap sinergi antara pemerintah, masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan dapat mempercepat penurunan angka stunting di Maluku. Kendati kualitas generasi mendatang sangat ditentukan oleh keberhasilan penanganan stunting hari ini. Demikian Lina Tehupuri melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kota Ambon menghimbau masyarakat untuk mulai menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan guna mewaspadai paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang marak terjadi beberapa pekan terakhir. Himbauan ini dikeluarkan sebagai langkah antisipasi dini terhadap ancaman infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Ambon, Yakobus Lewier, menegaskan bahwa hingga saat ini pihak medis terus memantau perkembangan kesehatan warga melalui kunjungan pasien di fasilitas kesehatan setempat. Meskipun belum mencatat adanya kenaikan signifikan pada kasus penyakit pernapasan di puskesmas, Dinas Kesehatan Ambon tetap menghimbau warga yang mulai merasakan gejala sesak nafas untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Secara khusus, kelompok rentan seperti lansia serta penderita asma dan ISPA diminta untuk membatasi aktivitas di luar rumah agar terhindar dari paparan asap secara langsung. Sebagai bentuk tindakan preventif nyata, Dinas Kesehatan Kota Ambon saat ini tengah menghitung ketersediaan stok masker di seluruh fasilitas kesehatan. Pemerintah Kota Ambon juga sedang mengkaji peluang untuk membagikan masker secara gratis kepada para pengguna jalan demi melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya kabut asap karhutla. Pendengar, kebakaran hebat melanda tempat pembuangan akhir atau TPA Ternate, Maluku Utara, Sabtu 3 Oktober 2026. Api yang mulai terlihat sekitar jam 1 siang meluas hingga sekitar 3 hektar kawasan TPA dan mengarah ke kebun serta pemukiman warga di Sulamadaha. Reporter Wahyudi Yahya.
3: Kebakaran hebat melanda tempat pembuangan akhir atau TPA Ternate. Api mulai terlihat sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia Timur. Dan berdasarkan pemantauan di lapangan, pergerakan api diketahui bermula dari sisi utara kemudian bergerak ke arah selatan kawasan TPA. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, Muslim Muhammad mengatakan, sumber api hingga kini masih dalam penyelidikan. Kebakaran meluas hingga sekitar 3 hektar kawasan TPA. Petugas pemadam kebakaran, kepolisian, serta Balai Wilayah Sungai atau BWS bersinergi melakukan upaya pemadaman dan mencegah api meluas ke wilayah sekitar. Muslim mengatakan, petugas juga memberikan perhatian terhadap potensi dampak kebakaran ke kebun dan permukiman warga di Sulamadaha. Kebakaran tidak hanya menghanguskan sampah yang tidak dapat didaur ulang, puluhan karung sampah yang telah dipilah dan dikumpulkan warga ikut terbakar. Sejumlah peternak sapi bahkan terlihat khawatir lantaran ternak mereka berada di sekitar lokasi saat kebakaran terjadi. Terkait warga yang mengalami kerugian akibat kebakaran, Muslim mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah Kota Ternate, termasuk Dinas Sosial untuk melakukan pendataan dan menentukan langkah penanganan.
4: Saat ini teman-teman lagi sementara melakukan pendataan dan koordinasi awal yang saya sampaikan ke teman-teman dari Dinas Sosial, mereka merespon positif, nanti tindak lanjutnya nanti saya.
3: Muslim juga menegaskan, pendataan diperlukan untuk mengetahui jumlah warga yang terdampak serta kerugian atau kebutuhan yang muncul akibat kebakaran. Menurutnya penanganan kebakaran tidak hanya berfokus pada warga terdampak tetapi juga memastikan operasional TPA tetap berjalan sebab proses pembuangan dan pengangkutan sampah dari wilayah Kota Ternate harus tetap berlangsung. Untuk itu, kendaraan pengangkutan sampah diarahkan tetap dilakukan aktivitas pembuangan dengan memperhatikan kondisi dan keamanan lokasi.
4: Nah, tadi juga saya sudah mengarahkan kendaraan untuk segera melakukan pembuangan karena karena teman-teman juga pada saat melakukan pembuangan sudah harus lagi kembali melakukan pengangkutan.
3: Muslim menambahkan, pengamanan wilayah sekitar TPA menjadi perhatian utama, terutama kawasan yang berpotensi terdampak kobaran api. Sejumlah kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan ke titik-titik rawan, termasuk kendaraan water cannon milik kepolisian yang diarahkan untuk membantu penyinaran api dan melindungi kawasan permukiman warga. Hingga kini, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Pemerintah bersama petugas gabungan juga terus melakukan penanganan, sembari mendata warga dan aktivitas masyarakat yang terdampak kebakaran TPA Ternate. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Dampak kemarau panjang yang memicu krisis air bersih di Kabupaten Seramagian Timur, Maluku, kini memprihatinkan dan mengancam keselamatan warga. Di negeri Lahema, Kecamatan Kesui, warga bahkan terpaksa menyabung nyawa menyeberangi lautan menggunakan perahu fiber menuju negeri Eva hanya demi mendapatkan pasokan air bersih untuk minum dan kebutuhan sehari-hari. Perjuangan berat yang turut melibatkan anak-anak dan kaum ibu ini tidak hanya menguras tenaga serta waktu, tetapi juga menambah beban ekonomi masyarakat setempat. Kondisi kritis ini mendapat perhatian serius dari anggota DPRD Kabupaten Seramagian Timur, Rudi Wajo, menyusul laporan kekeringan ekstrim di sejumlah kawasan seperti Lahema, Ilili, dan Wunin Eldora. Rudi mendesak pemerintah Kabupaten Seramagian Timur untuk segera mengambil langkah cepat dan tanggap darurat sebelum memakan korban jiwa. Ia meminta pemerintah daerah memanfaatkan dana belanja tidak terduga guna mendistribusikan air bersih secara mendesak sekaligus memperbaiki infrastruktur pendukung di wilayah terdampak. Guna mengatasi krisis secara berkelanjutan, DPRD mendorong Pemkap untuk segera melakukan pengeboran sumur baru, pembangunan tempat penampungan air, hingga perpanjangan jaringan pipa ke desa-desa yang belum terjangkau. Sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, DPRD, perangkat desa, dan tokoh masyarakat dinilai sangat krusial agar penanganan masalah dasar kemanusiaan ini berjalan konkret dan terukur. Langkah cepat ini diharapkan dapat segera membebaskan masyarakat Seramagian Timur dari ancaman kekeringan.

0: Berita selanjutnya. Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia DPD KNPI Kabupaten Seram Bagian Timur mendesak pemerintah daerah dan DPRD setempat untuk memprioritaskan alokasi anggaran penguatan RSUD Bula pada tahun anggaran 2027. Ketua DPD KNPI Seram Bagian Timur Irwan Derlen menegaskan bahwa RSUD Bula merupakan jantung pelayanan kesehatan sekaligus rumah sakit rujukan utama bagi masyarakat dari berbagai kecamatan, termasuk wilayah kepulauan yang memiliki akses transportasi terbatas. Mengingat kondisi geografis daerah yang menuntut warga menempuh perjalanan laut dan darat hingga berjam-jam, Irwan meminta pemerintah memfokuskan anggaran pada ketersediaan obat-obatan, peralatan medis modern, hingga jaminan keberadaan dokter spesialis. Selain peningkatan sarana dan prasarana, KNPI juga menyoroti pentingnya pemberian insentif yang layak bagi para tenaga medis dan tenaga kesehatan demi menjaga motivasi serta keberlangsungan pelayanan kesehatan lanjutan di RSUD Bula. Guna merealisasikan hal tersebut, KNPI mendorong Pemkab Seram Bagian Timur tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi juga memperjuangkan dukungan dana dari pemerintah Provinsi Maluku dan Kementerian Kesehatan. Langkah ini dinilai sebagai investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah. KNPI memastikan akan ikut mengawal pembahasan anggaran 2027 secara konstruktif demi menjamin hak keselamatan dan kesehatan masyarakat. Pendengar, stok energi terminal Wayame diproyeksikan bertahan hingga 20 hari. Laporan Raudah Autana.
1: Integrat Terminal Manager Wayame GG Kahutama Gigan memastikan ketahanan stok energi tetap dijaga untuk mengantisipasi gangguan distribusi dan juga perubahan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, dalam kondisi optimal, akumulasi stok energi di IT Wayame mampu bertahan sekitar 17 hingga 20 hari ke depan. Dijelaskan, terkait pasokan utama BBM, Terminal Wayame menerima suplai dari RU 5 Balikpapan, sementara RU 4 Cilacap disiapkan sebagai salah satu alternatif pasokan apabila diperlukan.
2: Dari penyuling.
3: Jadi total ada 20 fuel terminal yang tersebar di Maluku, Maluku Utara, kemudian Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Papua Selatan, yang seluruh BBM-nya itu disuplai dari negara terminal Wayame. Sehingga mempertimbangkan hal tersebut, kami memiliki posisi yang cukup strategis sebagai terminal penyangga kebutuhan BBM di wilayah Papua dan Maluku. Untuk selanjutnya, kami persilahkan dari Bapak dan Ibu sekalian, internal maupun di eksternal, untuk memastikan bahwa distribusi BBM maupun BBK antar pulau ini tetap berjalan secara aman dan lancar.
1: Menurut Kigan, pola pasokan tersebut menjadi bagian dari strategi menjaga ketersediaan BBM di tengah tantangan geografis wilayah kepulauan. Rauda Utana melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, memastikan akan melunasi seluruh tunggakan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu hingga akhir tahun 2026. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Seram Bagian Timur, Fahri Husni Al-Katiri, usai menghadiri rapat paripurna persetujuan perubahan APBD 2026 di kantor DPRD setempat. Bupati menegaskan bahwa seluruh hak keuangan para pegawai dipastikan aman dan tidak ada satupun yang akan terabaikan. Selain komitmen pencairan gaji, Pemkab Seram Bagian Timur juga memastikan perpanjangan masa kerja bagi 3.132 P3K paruh waktu yang masa berlaku surat keputusannya telah berakhir pada akhir September lalu. Bupati Al-Katiri menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja dan proses perpanjangan kontrak ini hanya tinggal menyelesaikan mekanisme administrasi penandatanganan SK secara resmi. Kebijakan mempertahankan ribuan tenaga honorer yang telah diakomodasi menjadi P3K paruh waktu sejak tahun 2025 ini merupakan komitmen jangka panjang pemerintah daerah. Bupati Seramagian Timur menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi di DPRD yang turut mengawal dan memperjuangkan nasib serta hak-hak para P3K paruh waktu demi keberlanjutan pelayanan publik di Kabupaten Seramagian Timur. Pendengar, Kolese Yos Yudarso, Dobo Kepulauan Aru, menggelar sosialisasi dan pelatihan kesehatan mental bagi guru dan tenaga kependidikan sebagai upaya membangun lingkungan pendidikan yang sehat melalui penguatan komunikasi, kebersamaan, dan kesadaran terhadap kondisi mental pendidik dan peserta didik. Laporan Bosco Korisen.
2: Kolese Yosudarso Dobo menggelar sosialisasi dan pelatihan kesehatan mental bagi para guru dan tenaga kependidikan di Aula Cendrawasih. Kegiatan yang dimulai pukul 8.35 waktu Indonesia Timur diikuti para guru dan tenaga kependidikan jenjang TK, SD hingga SMA di lingkungan Kolese Yosudarso Dobo. Direktur Kolese Yosudarso Dobo, R.D. Roland Ignatius Renwarin dalam sambutannya mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan di Makassar dan melibatkan perwakilan dari 3 keuskupan, yakni Keuskupan Manado, Keuskupan Amboina, dan Keuskupan Makassar. Menurutnya, hasil kegiatan di Makassar kemudian disosialisasikan kepada para guru dan tenaga kependidikan di Kolese Yosudarso Dobo agar dapat diterapkan dalam lingkungan pendidikan. Ia menilai kesehatan mental merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam proses pendidikan. Ade Roland menjelaskan keberhasilan proses belajar mengajar tidak hanya ditentukan oleh pencapaian akademik tetapi juga kondisi mental para pendidik dan peserta didik. Ade Roland mengibaratkan para guru sebagai mutiara yang masih terpendam dan memiliki tugas untuk memberikan yang terbaik kepada peserta didik.
4: Kita Yayasan Kolese mengupayakan untuk setiap guru kita, baik guru maupun tenaga pendidik, untuk ikut serta dalam setiap kegiatan-kegiatan. Tujuannya apa? Supaya kita lebih lagi berbenah diri, berproses lagi supaya kita mampu menampilkan yang terbaik. Karena kita semua yang dipanggil, kita mutiara-mutiara yang masih terpendam, yang kita mau serahkan mutiara itu kepada peserta didik kita, anak-anak didik kita.
2: Ia mengajak seluruh guru mengikuti kegiatan tersebut dengan sungguh-sungguh dan penuh keterbukaan. Menurutnya, kebersamaan komunikasi dan kemampuan untuk saling menghargai merupakan bagian penting dalam membangun lingkungan pendidikan yang sehat. Ia berharap sosialisasi dan pelatihan kesehatan mental tersebut dapat membantu para guru semakin mengenal diri, membangun komunikasi yang baik, serta mampu menghadapi berbagai persoalan yang muncul dalam proses pendidikan.
4: Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, kita fokus kegiatan ini. Kegiatan ini tidak menguras Bapak Ibu punya tenaga sampai 1x24 jam. Bapak Ibu, kita semua yang ikut di Makassar itu juga dengan perjuangan. Ada yang sakit sampai masuk rumah sakit, sampai tinggal, tidak berangkat, pulang. Tapi mau buat bagaimana? Kita mau supaya kolese kita tetap maju. Dan Bapak Ibu tahu bahwa setelah 1 bulan kegiatan ini, yang buat sosialisasi pertama adalah Kolese Yosudarso di Keuskupan Amboina ini.
2: R.D. Roland juga mengingatkan para guru agar tidak melihat rekan kerja sebagai saingan, melainkan sebagai teman dan saudara yang bersama-sama menjalankan tugas pendidikan. Kegiatan yang turut dihadiri Wakil Direktur Tobias Talangembun serta para guru Yosudarso Dobo diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Doa yang dibawakan Frater Gio Renwarin dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pembukaan secara resmi oleh Direktur Kolese Yosudarso Dobo. Pemaparan materi, pelatihan kesehatan mental, serta aktivitas kelompok yang dirancang untuk membangun kebersamaan dan komunikasi antar peserta. Dari Dobo Kepulauan Aru, Bosco Korisen melaporkan.
0: Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Maluku menerima sebanyak 58 ekor satwa liar hasil penyelamatan dari BKSDA Sulawesi Utara untuk menjalani tahapan konservasi lebih lanjut di wilayah Maluku Utara. Puluhan satwa yang terdiri dari 6 jenis burung dan reptil eksotis seperti Nuribayan, Kasturi Ternate, Kakatua Putih, ular mantonana hingga biawak Maluku, tiba di seksi KSDA Wilayah 1 Ternate dalam kondisi hidup dan sehat. Penyuluh ekosistem hutan BKSDA Maluku, Hasrian Fajar, menginformasi bahwa seluruh satwa langsung menjalani pemeriksaan kesehatan awal guna memastikan kesiapannya sebelum dikembalikan ke alam bebas. Tindak lanjut penanganan dan distribusi satwa mulai dilaksanakan guna mengembalikan para satwa ke habitat aslinya. Sebanyak 24 ekor satwa dipersiapkan untuk ditempatkan di kawasan Taman Nasional Aketajawe Lolobata. Sementara itu, 34 ekor satwa lainnya diproyeksikan untuk dilepas liarkan di wilayah desa Dayo Majiko, Kabupaten Pulau Morotai. Langkah translokasi dan pelepas liaran ini menjadi komitmen nyata BKSDA dalam menjaga kelestarian ekosistem serta keanekaragaman hayati di Kepulauan Maluku. Menyikapi maraknya perburuan dan perdagangan satwa dilindungi, pihak BKSDA Maluku kembali menegaskan aturan tegas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Masyarakat dihimbau untuk tidak menangkap, memelihara, maupun memperjualbelikan satwa yang dilindungi undang-undang. Setiap bentuk pelanggaran terhadap aturan ini terancam sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun, serta denda maksimal 100 juta rupiah. Kita ke berita lain. Mendukung Gerakan Indonesia Asri, Polres Seramagian Timur melaksanakan kegiatan kerja bakti membersihkan kawasan pantai Wailola Kota Bula. Laporan Yasin Kelderat.
5: Presiden Republik Indonesia melalui Gerakan Indonesia Asri yang mengusung semangat aman, sehat, resik, dan indah, Polres Serambagian Timur Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan korvei atau kerja bakti di kawasan Pantai Wailola, Kecamatan Bula. Kegiatan tersebut dipimpin langsung ke Polres Serambagian Timur AKBP Riki Pranata Vivaldi, diikuti Wakapolres Kompol Johanis Titus, para pejabat utama atau PJU serta personil Polres. Sebelum pelaksanaan kegiatan, seluruh PJU dan personil terlebih dahulu mengikuti apel pagi yang dilaksanakan di alun-alun Pantai Wailola. Apel tersebut bertujuan untuk melakukan konsolidasi sekaligus memastikan kesiapan personil dalam melaksanakan kegiatan korvei. Humas Polres Suhardin Sobo mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polres terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan sekaligus sebagai wujud dukungan terhadap program Presiden melalui Gerakan Indonesia Asri. Suhardin mengatakan menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun aparat, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
6: Kegiatan kurve ini merupakan bentuk kepedulian Polres Serambagan Timur terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Selain itu, ini juga merupakan wujud dukungan terhadap program Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto melalui Gerakan Indonesia Asri.
5: Kepala Desa Wailola Amin Rumbara mengapresiasi Kapolres dan jajaran atas kepedulian dalam ikut membersihkan Pantai Wailola. Amin juga mengajak masyarakat Kabupaten Serambagian Timur untuk turut berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya kawasan pantai yang menjadi ruang publik dan memiliki nilai penting bagi masyarakat.
7: Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi beliau bersama anggota dalam gerakan bersih di lingkungan Pantai Wailola.
5: Amin berharap melalui kegiatan korvei yang digelar Polres Serambagian Timur dapat menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan serta memperkuat semangat gotong royong dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, bersih, dan indah.
0: Pendengar, Kementerian Perindustrian menggelar program pendampingan bagi para pelaku usaha di Kabupaten Maluku Tenggara guna memperkuat legalitas usaha dan memperluas akses pembiayaan. Kepala Bagian Program dan Kerjasama Ditjen IKMA Kementerian Perindustrian Andita Rumanti menjelaskan bahwa program yang digelar ini memberikan pembekalan awal mengenai kewirausahaan, perizinan berusaha, hingga sosialisasi kredit usaha rakyat atau KUR. Langkah ini diarahkan agar para pelaku di industri kecil dan menengah memiliki fondasi yang kuat untuk mengembangkan usahanya secara formal. Dalam aspek perizinan, para peserta mendapatkan pendampingan langsung dari pelayanan terpadu satu pintu untuk penerbitan maupun perluasan nomor induk berusaha atau NIB. Legalitas NIB ini menjadi pijakan penting bagi para pelaku usaha agar dapat beroperasi secara resmi sekaligus mengakses berbagai fasilitas pemerintah. Selain perizinan, pengenalan program KUR juga memberikan gambaran mengenai opsi pembiayaan modal kerja maupun investasi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah melalui Lembaga Keuangan Nasional. Pembekalan mengenai legalitas dan pembiayaan ini menjadi tahapan awal sebelum para peserta mengikuti pendampingan teknis secara bertahap. Kementerian Perindustrian saat ini masih memfokuskan program pada penguatan kapasitas serta kemampuan internal pelaku usaha, sementara pengembangan program lanjutan seperti akses pasar akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Melalui pendampingan ini, pelaku usaha di Maluku Tenggara diharapkan makin mandiri dan siap naik kelas.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi ini. Prevalensi stunting di Provinsi Maluku masih sangat tinggi, mencapai 28,4%. Program Gerakan Orang Tua Asuh terus digencarkan BKKBN Maluku guna menurunkan angka stunting. Stok energi Terminal Wayame diproyeksikan bertahan hingga 20 hari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rivaldi Artas mengucapkan selamat pagi.

ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di Maluku pangan begitu beragam, dari hasil kebun hingga hasil laut yang sejak dulu sudah menjadi bagian dari kehidupan. Tapi coba dilihat lagi, kalau bahan pangan banyak tersedia di sekitar kita, lalu mengapa kebutuhan sehari-hari masih banyak bergantung dari luar? Sagu jangan cuma jadi cerita masa lalu. Ikan jangan cuma pergi sebagai bahan mentah. Karena pangan dari tanah dan laut kita harus mampu menguatkan masyarakat kita. Disinilah merdeka pangan menjadi penting. Dan begitulah cara kita

Di kota, listrik mungkin tinggal menekan saklar, tapi di pulau-pulau ceritanya bisa berbeda. Jarak dan kondisi geografis membuat penyediaan energi tidak selalu mudah. Apalagi masih ada wilayah yang menghadapi keterbatasan akses. Padahal, banyak yang sebenarnya tersedia di sekitar kita. Ada matahari, ada angin, ada laut, bahkan ada biomasa. Semua punya potensi untuk menjadi sumber energi. Karena merdeka energi di Maluku adalah bagaimana energi bisa hadir dan dirasakan sampai ke pulau-pulau.

Rosada Riamon, kanal inspirasi dan juga informasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, dari Let's Play Niji untuk Anda. Ngomong-ngomong soal FIFA Asian Cup 2026 yang semalam digelar, wah, ini jadi hal yang membahagiakan Indonesia ya. Nah, tim Indonesia juara FIFA Asian Cup 2026 dan pastinya ini mengukir sejarah pendengar. Timnas Indonesia berhasil mengukir sejarah dengan menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah menang drama adu penalti menghadapi Thailand. Laga tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Senin 5 Oktober 2026 pada malam hari kemarin ya. Dikutip dari rri.co.id, pada babak pertama skor menunjukkan kebuntuan antara Indonesia menghadapi Thailand dengan skor 0-0. Setelah jeda turun minum, masing-masing tim masih kesulitan untuk menembus garis pertahanan. Peluang yang tercipta masih gagal berbuah gol. Keunggulan Indonesia baru tercipta setelah tendangan bebas Dean James berbuah gol di menit ke-84. Namun sayangnya kemenangan tersebut kandas setelah Ikhlas Sanron mencetak gol di menit ke-87. Laga antara Indonesia versus Thailand berlanjut di babak pertambahan waktu. 15 menit pertama kedua tim masih kesulitan untuk mencetak gol. Stadion GBK kembali bergemuruh di babak kedua perpanjangan waktu. Keunggulan Thailand diraih berkat gol Pyaradol di menit 111 yang berhasil disamakan oleh gol Elkan di menit 116. Nah, skor akhir waktu normal dan perpanjangan waktu antara timnas Indonesia menghadapi Thailand berakhir dengan skor 2-2. Hasil tersebut membawa kedua tim ke babak drama adu penalti. Dan pendengar, skor akhir 4-2 menunjukkan timnas Indonesia berhasil memenangkan drama adu penalti. Para algojo penalti Indonesia berhasil menuntaskan tugasnya dengan mencetak gol ke gawang Thailand. Sang kapten timnas Kevin Dix menunjukkan kelasnya sebagai penendang penalti pertama. Ya, sukses menjebol gawang Thailand berkat ketenangan dan akurasi tembakan ya. Baik. Dan Indonesia akhirnya berhasil mengakhiri kompetisi perdana FIFA Asian Cup 2026 dengan hasil yang manis. Sebelumnya Indonesia berhasil mengalahkan Singapura dan juga Bangladesh serta memperoleh hasil seri menghadapi Malaysia. Congratulations sekali lagi semua ya, semua warga Indonesia termasuk saya ikut senang ya. Semalam pertandingannya seru sekali ya, mendengar.

Tahukah Anda, meningkatnya peluang El Nino telah disampaikan Organisasi Meteorologi Dunia WMO dalam laporan keadaan iklim global terbaru. Menurut WMO, fenomena La Nina yang telah berlangsung selama 3 tahun terakhir telah bertindak sebagai rem sementara pada kenaikan suhu global. Namun kini pendinginan alami itu dipastikan telah berakhir. Sekalipun El Nino dipastikan bakal terjadi tahun ini, namun WMO belum bisa memprediksi indikasi kekuatan atau durasinya. Akan tetapi, dipastikan tahun ini bakal lebih panas. Waspada El Nino, waspada kekeringan di Indonesia.

Pernahkah Anda membayangkan dari pekarangan kecil di rumah lahir sumber kesehatan untuk keluarga? Kebun sehat bukan sekedar menanam sayur. Ini tentang menghadirkan makanan segar, bebas bahan kimia, langsung dari tangan kita sendiri. Seperti bayam, kangkung, cabai. Semua bisa tumbuh di halaman rumah. Selain hemat, berkebun juga menenangkan pikiran. Setiap pagi menyiram tanaman, setiap hari melihatnya tumbuh. Ada rasa bahagia yang sederhana. Namun berarti, kebun sehat juga mengajarkan kebersamaan. Orang tua dan anak bisa belajar bersama, menanam, merawat, hingga memanen hasilnya. Tak perlu lahan yang luas, cukup niat dan kemauan, karena dari kebun kecil, tumbuh hidup yang lebih sehat, mandiri, dan penuh makna. Ayo, mulai kebun sehat dari rumah kita hari ini.

Tahukah Anda banyak perusahaan besar berkembang dan Anda bisa menjadi bagian dari pertumbuhan itu? Melalui investasi saham, Anda membeli sebagian kepemilikan perusahaan. Ketika perusahaan berkembang, nilai investasi Anda pun ikut bertumbuh. Namun ingat, saham memiliki risiko, nilainya bisa naik tapi bisa juga turun. Karena itu, penting untuk belajar, memahami, dan berinvestasi dengan strategi. Mulai dari hal kecil, konsisten, dan fokus pada jangka panjang. Saham bukan perjudian, tapi keputusan finansial yang cerdas, jika dilakukan dengan pengetahuan.

Pro 1 Riambon, kanal inspirasi dan juga informasi. Pendengar, selamat beraktivitas deh untuk Anda yang sudah mulai aktivitas. Jangan lupa sarapan paginya breakfast, karena penting sekali untuk sarapan pagi agar tubuh Anda nggak lemas ya ketika beraktivitas nantinya. Informasi menarik dari laman rri.co.id, pemerintah Provinsi Maluku memastikan terdapat 7 kabupaten yang belum mencapai eliminasi malaria karena masih ditemukan kasus malaria lokal dan angka kesakitan atau annual parasit incidence di atas 1/1000 penduduk. Pemprov Maluku menargetkan pada tahun 2028 seluruh kabupaten kota di Maluku sudah mengeliminasi malaria. Hal itu disebutkan dalam sambutan Gubernur Maluku Hendrik Leverisa yang disampaikan dalam kegiatan pemetaan dan stratifikasi risiko malaria untuk efektivitas alokasi sumber daya serta koordinasi pelibatan masyarakat dan penemuan kasus aktif pada populasi dan wilayah berisiko tinggi di Provinsi Maluku pada hari Senin kemarin. Kegiatan ini berlangsung di Manisi Hotel Ambon dan dijadwalkan hingga 7 Oktober 2026. Gubernur Hendrik dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Dr. Elna Siturisme Anakota, malaria dinilai bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan pembangunan daerah. Penyakit tersebut dapat mempengaruhi produktivitas masyarakat, kondisi sosial ekonomi keluarga, serta kualitas sumber daya manusia. Pemprov Maluku menargetkan percepatan menuju Maluku bebas malaria dengan target eliminasi tingkat provinsi pada 2028 sekaligus mendukung target eliminasi malaria nasional pada tahun 2030. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan penguatan deteksi dini, pemeriksaan kasus, akses diagnosis, keberlanjutan pengobatan, serta surveillance vektor dan migrasi.

0: para siswa terkait program makan bergizi gratis.
1: Saya suka dengan adanya MBG, kami mendapat tambahan asupan gizi untuk kesehatan.
2: Kita senang karena dengan MBG, kita juga mendapatkan jatah makan siang yang sehat di sekolah.
3: Hore, MBG bikin kami sehat dan cerdas.
0: Senangnya mereka, ternyata kehadiran program makan bergizi gratis begitu berarti bagi mereka.
4: Terima kasih MBG, terima kasih pemerintah.

0: Besok harga naik.
1: Wih, wih, pelan-pelan, kuat, kuat, jangan lepas.
2: Cepat, jemur tangkap.
3: Eh, ini permainan apa sih? Seru banget.
1: Ini namanya leng-kali-leng, permainan tradisional dari Maluku.
2: Iyo, kodong bikin lingkaran, pegang tangan, terus satu orang nanti jadi punya buta di tengah.
3: Oh, yang matanya ditutup itu ya?
1: Hah, itu. Jadi nanti dia mesti tangkap salah satu dari katong.
2: Kalau kena, dia tebak siapa yang dia tangkap.
3: Wah, seru juga ya main rame-rame kayak gini.
1: Iyo, dulu hampir tiap sore katong main akang.
2: Sekarang, jarang lihat anak main kayak begini.
3: Iya juga ya, sekarang lebih banyak yang main gadget.
1: Padahal permainan ini yang bikin katong dekat. Bisa tertawa rame-rame.
2: Yang ini bagian dari katong. Leng kali leng, mari jaga supaya tetap hidup.
1: Mari katong main!

Pendengar, ketersediaan bahan makanan merupakan salah satu hal penting yang harus dipenuhi agar masyarakat bisa hidup sehat. Tanpa pangan, masyarakat tidak bisa hidup dengan layak. Fungsi utama ketahanan pangan di sebuah negara adalah untuk memenuhi gizi dan nutrisi masyarakat. Pangan merupakan salah satu kebutuhan primer. Dengan adanya bahan makanan, masyarakat dapat hidup dengan sehat dan beraktivitas untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Sayangnya, seiring peningkatan jumlah masyarakat, bahan makanan turut berkurang. Maka dari itu, usaha ketahanan pangan sebuah negara untuk menyediakan bahan makanan menjadi penting dilakukan.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang sangat kompleks dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat. Meskipun banyak upaya telah dilakukan, namun masih banyak individu dan keluarga yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Tanpa intervensi yang tepat, kemiskinan dapat berdampak negatif pada generasi mendatang. Oleh karena itu, langkah konkret diperlukan untuk memutus lingkaran kemiskinan. Mengentaskan kemiskinan bukanlah tugas yang mudah, tetapi dengan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, serta upaya berkelanjutan dalam pendidikan dan pemberdayaan, kita dapat meraih kemajuan menuju masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

Prostatir Riambon, kanal inspirasi dan juga informasi. Pendengar, informasi menarik untuk Anda dikutip dari rri.co.id. Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara mengalami erupsi pada Senin 5 Oktober 2026. Kolom abu teramati mencapai sekitar 500 meter di atas puncak atau sekitar 1825 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan condong ke arah timur laut. Erupsi tersebut terekam pada seismogram dan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi sekitar 45 detik. Selain itu, teramati lontaran lava pijar hingga sekitar 800 meter ya. PVMBG menghimbau masyarakat di sekitar Gunung Ibu serta pengunjung dan wisatawan tidak melakukan aktivitas dalam radius 2 km dari kawah aktif. Larangan juga berlaku pada perluasan sektoral sejauh 3,5 km ke arah bukaan kawah di bagian utara. Masyarakat yang beraktivitas di luar rumah saat terjadi hujan abu juga diminta menggunakan pelindung hidung dan mulut berupa masker serta pelindung mata.

Makanan khas daerah di Indonesia memiliki cita rasa yang unik. Beberapa di antaranya bahkan terkenal sampai mancanegara karena kelezatannya. Siapa sangka, sup berkuah hitam kental alias rawon menjadi sup terenak di dunia, bahkan mengalahkan ramen dari Jepang. Dengan menempati posisi puncak teratas yang dirilis oleh Taste Atlas pada akhir bulan lalu. Rawon merupakan kuliner warisan leluhur khas Jawa Timur yang berupa sup daging dan memiliki kuah hitam kental dengan campuran bumbu khas utama dari kluwek. Taste Atlas, situs panduan wisata kuliner khas Kroasia ini, menobatkan rawon

0: 101 RRI Ambon.
1: Lembaga Penjamin Simpanan LPS mencatat cakupan penjaminan simpanan masyarakat di perbankan nasional masih berada di level yang sangat tinggi. Hingga Agustus 2026, sebanyak 99,94% total rekening nasabah bank umum telah terjamin penuh oleh LPS. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, untuk kategori BPR dan BPR Syariah, persentase simpanan yang masuk dalam cakupan penjaminan bahkan mencapai 99,97%. Nilai simpanan yang dijamin secara penuh tersebut mencakup rekening nasabah dengan saldo maksimal hingga 2 miliar rupiah. Meski cakupan penjaminan sangat luas, LPS mengingatkan masyarakat untuk selalu memperhatikan syarat kriteria 3T agar simpanannya aman. Kriteria tersebut meliputi simpanan tercatat di bank, bunga tidak melebihi TBP, serta nasabah tidak melakukan tindakan yang merugikan bank.
0: Sekian Cek Fakta.

kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: memutus mata rantai COVID-19 di Indonesia.
1: Tadi apa belum menyaksikan situasi masyarakat
2: ini terkait
3: aspirasi Maluku.
4: Ya baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Saatnya saya ajak Anda untuk kita mengikuti aspirasi Maluku untuk edisi hari ini ya pendengar, di tanggal 6 Oktober 2026 dengan topik minyak tanah bersubsidi, siapa yang berhak dan bagaimana pengawasannya. Rekan Oda akan menemani Anda dalam dialog ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir di hari ini ya pendengar. Selamat pagi rekan Oda, silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar pagi hari ini aspirasi Maluku edisi Selasa 6 Oktober 2026

0: minyak tanah bersubsidi, siapa yang berhak dan bagaimana pengawasannya. Dan pendengar di studio Profesor dari Ampun sudah hadir narasumber kamu. Kami ada Sales Area Manager Maluku PT Pertamina Pertaniaga Regional Papua Maluku. Ada Pak Arya Aditya. Langsung saja kita sapa narasumber kita pagi hari ini. Selamat pagi, Pak Adi.
1: Iya, selamat pagi.
0: Sehat, Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik. Pak, ini kita berbicara terkait topik minyak tanah bersubsidi, siapa yang berhak dan bagaimana pengawasannya.
1: Baik.
0: Iya, karena memang akhir-akhir ini juga banyak, kalau kami lihat di media sosial, ada banyak keluhan masyarakat juga bahwa minyak tanah nih kosong terus kayak gitu.
1: Ah, masa?
0: Iya, banyak, pokoknya ada informasi-informasi yang diperoleh seperti itu, Pak.
1: Baik.
0: Jadi mungkin dari Bapak sendiri sebagai pihak Pertamina bisa menyampaikan sebenarnya minyak tanah bersubsidi ini dia yang berhak untuk menerima itu siapa gitu, Pak.
1: Baik.
0: Kasih gambaran ke kita.
1: Baik-baik Bu Oda, terima kasih. Selamat pagi ya buat pendengar RRI semuanya. Jadi Bu Oda, untuk minyak tanah bersubsidi itu memang ada peruntukannya ya, atau kelompok pengguna tertentu yang dimana itu juga diatur di dalam Perpres nomor 191 tahun 2014. Nah, di dalam Perpres 191 tahun 2014 tersebut, yang pertama itu ada segmen atau kelompok rumah tangga di mana itu diperuntukkan untuk memasak dan untuk penerangan ya di wilayah yang memang belum terkonversi LPG. Lalu yang kedua juga untuk usaha mikro di wilayah yang juga belum terkonversi LPG. Dan yang ketiga itu untuk sektor perikanan atau nelayan kecil ya, di mana peruntukannya juga untuk memasak dan juga penerangan ya. Ya kami memahami lah ya, untuk minyak tanah subsidi ini memang masih mayoritas berada di wilayah Indonesia Timur dan kebutuhannya masih cukup penting ya untuk masyarakat Maluku ya. Jadi kami pada kesempatan ini kami juga ingin mengingatkan ya kepada agen dan pangkalan kami gitu ya, agen dan pangkalan minyak tanah gitu ya, agar penyalurannya dapat mengikuti sesuai dengan ketentuan yang kami sudah jelaskan gitu ya, sehingga manfaat subsidinya ini bisa sampai ya, sampai ke masyarakat gitu, dirasakan. Seperti
0: baik.
1: Itu mungkin.
0: Pak Adi bisa sampaikan ke kita bagaimana Pertamina itu bisa memastikan bahwa penyaluran minyak tanah subsidi dia tepat sasaran gitu, Pak?
1: Penyaluran minyak tanah subsidi. Oh ya. Ya kami dari Pertamina mengupayakan ya agar penyaluran minyak tanah subsidi ini dapat disalurkan dan distribusikan melalui jalur lembaga penyalur resmi ya, dan juga kami melakukan pengawasan bersama gitu ya. Nah, seperti kita ketahui bersama, flow-nya itu kan minyak tanah ini diambil oleh agen gitu ya, ke terminal-terminal atau depot-depot yang tersebar di wilayah Maluku gitu ya. Kemudian dari agen itu dibawa dan diteruskan ke pangkalan-pangkalan yang berada di level masyarakat gitu ya. Yang dimana pangkalan itu juga terdaftar dan memiliki kerjasama ya dengan agen yang melakukan pengantaran. Nah, pangkalan inilah yang menjadi tempat masyarakat untuk membeli minyak tanah melalui jalur resmi ya. Nah, seperti yang tadi kami sudah jelaskan gitu ya, setiap agen itu juga pada saat mereka melakukan pengantaran minyak tanah ke pangkalan, mereka juga menyusun nih rencana penyalurannya ya ke masing-masing pangkalan tuh hari besok itu mau berapa banyak dan ke pangkalan mana saja gitu ya. Dan pengiriman itu juga disertai dengan dokumen serah terima, Bu Oda. Nah, di tingkat pangkalan kami juga mengarahkan nih agar pelayanannya itu mengikuti sesuai dengan segmen atau kelompok yang kami sudah jelaskan tadi di Perpres 191 2014 gitu ya. Lalu mendorong juga pangkalan untuk melakukan pencatatan pembelian nih, sehingga itu dapat membantu kami gitu ya untuk melihat kewajaran dari pemakaian konsumen. Nah, yang ketiga, kami juga melakukan kegiatan gitu ya, atau giat gitu ya, yang kami lakukan secara periodik bersama-sama dengan pemerintah daerah dan juga Hiswana Migas melalui kegiatan sidak lintas sektoral, Bu Oda. Jadi kegiatan ini memang kami lakukan secara periodik, biasanya pada saat menjelang Natal tahun baru, menjelang Idul Fitri, Idul Adha ya, yang dimana itu ada peningkatan kenaikan konsumsi gitu ya. Nah, itu biasanya kami melakukan pemantauan dan pengawasan bersama-sama untuk memastikan bahwa produk-produk subsidi termasuk di dalam minyak tanah itu tersedia di level masyarakat.
2: Baik, jadi pengawasan ini juga ada kerjasama dengan pemerintah kota atau pemerintah provinsi juga, Pak Adit ya?
1: Betul, betul sekali.
2: Baik, Pak Adit ini kalau tadi disampaikan bahwa pengawasan juga dilakukan ini, kalau untuk kuotanya sendiri ini memang apa sudah ditentukan bahwa kuota yang nanti kami berikan ke agen-agen seperti ini atau bebas aja atau seperti apa, Pak?
1: Oh tidak, karena ini kan barang bersubsidi ya, Bu Oda. Jadi untuk barang bersubsidi ini ada kuotanya ya yang sudah diberikan oleh regulator gitu ya, yaitu BPH Migas ya di sini ya. Jadi kami tidak bisa bebas menyalurkan produk subsidi sesuai dengan apa adanya gitu ya. Kami harus berdasar kepada kuota yang sudah diberikan oleh BPH Migas, Bu Oda.
2: Baik. Jadi kalau bisa dikasih gambaran gitu enggak, Pak Adit, berapa kuota yang akan diterima atau diberikan dari Pertamina untuk penyaluran gitu, Pak, di Maluku atau khususnya lebih khusus di Kota Ambon?
1: Oh, baik. Jadi kalau untuk tahun 2026 itu kuota minyak tanah itu yang diberikan oleh BPH Migas kepada Pertamina atau yang diamanatkan kepada Pertamina untuk disalurkan gitu ya melalui agen dan pangkalan kami yang kemudian juga disalurkan ke masyarakat, itu dalam satu tahun itu diberikan kuota kurang lebih di angka roughly ya 111.800 kiloliter. Itu dalam satu tahun untuk Maluku nih ya. Kalau misalkan untuk Ambon itu estimasi atau kurang lebih di angka 31.100 kiloliter.
2: Baik. Berarti itu dia bisa mencakup selama satu tahun itu, Pak Adit, sejauh ini?
1: Sejauh ini sampai dengan pemantauan kami, alhamdulillah sangat mencukupi.
2: Baik.
1: Gitu.
2: Yang jadi pertanyaan juga, Pak, biasa masyarakat, aduh minyak tanah ini jangan-jangan sudah kosong, nggak ada, dan sebagainya. Itu dari evaluasi Pertamina sejauh ini tuh apa penyebabnya gitu, Pak?
1: Ketersediaan
2: kadang di agen, iya di agen-agen sendiri sehingga masyarakat tuh agak kesulitan kadang-kadang, bukan berkepanjangan sih, kadang-kadang gitu juga masyarakat kesulitan mendapatkan minyak tanah untuk digunakan sehari-hari gitu, Pak.
1: Kalau itu sih tergantung kepada yang tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi memang ada seasonal-seasonal tertentu gitu ya, atau season tertentu yang memang secara konsumsi masyarakat itu meningkat, udah. Jadi misalkan seperti mau Natal tahun baru, mau Idul Fitri, Idul Adha, itu biasanya memang konsumsi di masyarakat itu meningkat. Tapi ini kan adalah event yang memang sudah terjadi periodik ya, dalam satu tahun pasti akan terjadi. Jadi kami juga di Pertamina ini sudah mengetahui lah ya patternnya, oh ini akan ada kenaikan di bulan ini, oh ini akan kenaikan. Nah kami tentunya dengan pemerintah daerah ini melakukan mitigasi-mitigasi. Nah mitigasinya dengan apa? Nah biasanya kami melakukan yang tadi, selain kami melakukan sidak lintas sektoral untuk melihat ketersediaan stok di lapangan. Nah apabila dari hasil sidak lintas sektoral itu memang kami lihat misalkan ada kekurangan gitu ya, indikasi kekurangan, atau misalkan laju konsumsinya sudah meningkat gitu ya, itu pasti kami akan melakukan tindakan-tindakan preventif dan mitigasi dengan memberikan yang namanya extra dropping atau tambahan alokasi di lapangan, seperti itu.
2: Baik, Pak Adit, kalau ditemukan nih ada pangkalan atau agen-agen minyak tanah ini yang nakal gitu, Pak, ada kala kan mereka menyimpan minyak tanah dulu nanti biar harganya dinaikkan dan sebagainya gitu, Pak. Kalau ditemukan tuh ada langkah apa yang diberikan oleh Pertamina, apa sanksi atau seperti apa, Pak?
1: Oh, ini berarti apa pertanyaannya terkait dengan harga jual gitu, iya, misalkan, Pak. Ya, Bu ya. Ya, kalau kami sih tentunya karena kalau harga jual ini kan sudah ditentukan ya, Bu Oda, ya melalui SK pimpinan Dati 2 yang ada di wilayah masing-masing gitu ya. Jadi kami sangat mengimbau lembaga penyalur-lembaga penyalur kami gitu ya, termasuk pangkalan resmi gitu ya yang sudah berkontrak bekerja sama dengan agen, ya tentunya harus mentaati dan mengikuti terkait dengan aturan HET yang sudah ditetapkan oleh pimpinan Dati 2 di wilayah masing-masing gitu ya, tidak diperkenankan untuk menjual di atas HET tersebut. Namun kalau memang kita temukan gitu ya ada lembaga penyalur, dalam artian di sini pangkalan resmi yang menjual di atas HET, ya tentunya kami akan melakukan sesuai dengan ketentuan pembinaan dan saksi yang berlaku ya antara kedua belah pihak. Gitu.
2: Baik, kalau harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Pertamina sejauh ini berapa, Pak?
1: Oh, gini Bu Oda, izin saya luruskan. Jadi kalau harga eceran tertinggi atau HET itu bukan ditetapkan oleh Pertamina. Jadi ini sama sih seperti di wilayah lain yang sudah konversi gitu ya. Kita bicara misalkan di wilayah yang sudah konversi menjadi LPG 3 kilo dari Mitan. Jadi sebetulnya Mitan dan LPG 3 kilo ini kurang lebih sama mekanismenya. Untuk HET itu tidak ditentukan oleh Pertamina, Bunda, namun ditentukan oleh melalui yang tadi saya sudah sampaikan, SK yang dikeluarkan oleh masing-masing pimpinan Dati 2 di wilayah masing-masing. Jadi sebagai contoh kita di Provinsi Maluku itu kan ada 11 kota kabupaten, Bu Oda. Jadi di situ ada 11 SK ya yang dikeluarkan oleh masing-masing wali kota dan bupati, yang di mana itu mengatur harga HET sampai dengan di level pangkalan untuk di masing-masing wilayah kota kabupaten.
2: Baik, kalau contoh kali Kota Ambon ini berapa, Pak?
1: Kota Ambon HET-nya Rp4.000
2: untuk per liter seperti
1: per liter,
2: itu.
1: Per liter ya, betul.
2: Baik, karena memang kadang kalau orang sudah cari minyak tanah susah, biasa yang kami temui di kayak misalnya penjual eceran gitu, Pak. Per 5 liter itu dijual sampai Rp30.000, Rp35.000 seperti itu. Sejauh ini, Pak, kalau apa namanya penimbunan-penimbunan tuh sering ditemukan oleh Pertamina enggak?
1: Alhamdulillah sih sejauh saya bertugas di Provinsi Maluku sampai dengan saat ini belum ada ditemukan ya, Bu Ode, ya, terkait dengan indikasi penimbunan gitu ya, baik di level pangkalan gitu ya, seperti yang tadi Bu Ode sempat singgung gitu ya, misalkan Bu Ode tadi menyampaikan pangkalan-pangkalan itu melakukan penimbunan sehingga mereka mau menaikkan harga jual gitu ya. Itu sampai dengan saat ini kami tidak menemukan sih terkait dengan hal itu.
2: Baik, berarti yang sudah di pedagang eceran gitu, Pak, ya, yang kalau di agen-agen sendiri memang tetap sesuai dengan aturan atau kesepakatan bersama seperti itu. Yang sering kami temukan ini sudah di eceran-eceran gitu, Pak. Penjual
1: kalau,
2: eceran.
1: Kalau juga. Eceran atau pengecer ini gitu ya. Ini kan tadi kita diskusi ya. Jadi yang tadi kami sudah jelaskan gitu ya terkait dengan SK yang sudah dikeluarkan oleh masing-masing pimpinan Dati 2 terkait dengan harga eceran tertinggi itu memang tidak sampai ke level eceran, Bu Oda. Jadi memang ini sama ya kondisinya ya, dari Sabang sampai Merauke, baik itu minyak tanah dan LPG, memang SK yang biasa dikeluarkan oleh pimpinan Dati 2 itu tidak sampai menyentuh di level pengecer. Nah, di sini sih saya sangat-sangat menghimbau ya kepada masyarakat gitu ya, terutama. Jadi perlu disadari bahwa ini adalah produk subsidi ya, subsidi yang diberikan oleh pemerintah ya untuk masyarakat. Jadi sangat amat disayangkan gitu ya apabila masyarakat itu mengambil keuntungan ya, dalam artian di level pengecer ya, apabila mereka mengambil keuntungan dari produk subsidi. Karena di satu sisi apabila mereka mengambil keuntungan di produk subsidi ini gitu ya, ini kan yang merasakan kan mereka juga ya, untuk mereka juga gitu ya. Jadi kalau misalkan di satu sisi pengecer terlalu mengambil keuntungan yang terlalu besar gitu ya, karena memang tidak diatur dalam SK HET gitu ya, ya otomatis itu juga akan berimbas kepada tetangganya gitu ya, atau mereka sendiri gitu ya. Ya sangat-sangat amat disayangkan sih, Bu, udah gitu.
2: Jadi seharusnya sesuai aturan aja gitu, Pak, ya.
1: Betul. Kalau agen dan pangkalan resmi ya itu kan sudah harus mengikuti SK HET ya, tapi kalau pengecer ini ya, ya mungkin kalau misalkan mereka mengambil keuntungan ya dalam harga yang wajar gitu ya. Jadi tidak terlalu mengambil keuntungan yang banyak gitu. Kalau mungkin kalau saya mengambil point of view sebagai pengusaha gitu misalkan ya, kalau misalkan mau mengambil keuntungan yang besar ya mungkin lebih bijak apabila saya menjadi outlet untuk produk LPG bright gas misalkan, itu kan produk non subsidi ya gitu. Jadi ya monggo lah kalau misalkan mau mengambil keuntungan di produk yang non subsidi. Nah, cuman kan ini kan produk subsidi gitu ya.
2: Baik.
1: Jadi ada uang pemerintah di situ ya yang diberikan untuk kebutuhan masyarakat.
2: Baik, jadi untuk kemudahan masyarakat juga seperti itu.
1: Betul.
2: Baik. Pak Adit, kalau masyarakat kayak temukan ada kelangkaan minyak tanah atau ada permasalahan terkait minyak tanah, ini bagaimana sebagai warga itu bisa melapor ke Pertamina gitu?
1: Oh iya, ya kalau kami gitu ya sangat terbuka dan sangat menghargai sekali apabila ada masukan ya dari masyarakat gitu ya. Silahkan bisa menghubungi ke kontak center Pertamina di 135 ya Bu Oda ya. Jadi bagi masyarakat apabila mereka melihat indikasi misalkan ya yang tidak sesuai dengan ketentuan gitu ya, silahkan saja untuk dilakukan pelaporan gitu ya ke 135. Nah, untuk mempermudah kami dalam melakukan pendalaman gitu ya atas pelaporan, mungkin nanti bisa didetailkan gitu ya, misalkan lokasinya di mana, waktunya itu di mana, waktunya waktu kapan, terus mungkin detail yang pelaporannya apa nih gitu ya, misalkan oh kami melihat sepertinya ada yang tidak benar gitu ya, detailnya seperti apa itu disampaikan untuk memudahkan kami untuk melakukan pendalaman ya, untuk melakukan cross check ya atas informasi dan pelaporan dari masyarakat apakah informasinya itu betul atau valid atau tidak gitu.
2: Baik. Pak Adit, kalau biasanya kan kalau misalnya BBM kayak Pertalite dan sebagainya ini kan subsidi nih Pak, kalau masyarakat mau membeli harus pakai barcode dan sebagainya, apakah ini juga berlaku ke minyak tanah sendiri di agen-agen sendiri, masyarakat kalau mau beli harus ada kuotanya sendiri, kayak misalnya saya mau beli saya harus membawa KTP dulu, atau saya kamu batasnya cuma 10 liter kayak gitu, cuma 2 gen aja yang harus kamu beli, atau memang bebas aja tidak ada kesepakatan itu dengan agen seperti itu Pak?
1: Kalau untuk minyak tanah sebetulnya kan tadi sudah dijelaskan ya, mengacu Perpres 191/2014 3 segmen penggunanya siapa dan peruntukannya untuk apa. Namun memang di dalam Perpres itu tidak ada yang menyebutkan untuk limitnya ya, limit pembelian ya. Namun tadi seperti yang saya sudah sampaikan gitu ya, kami Pertamina itu mendorong gitu ya di level pangkalan resmi itu juga melakukan pencatatan pembelian oleh konsumen gitu ya, sehingga dari catatan pembelian itu kami bisa melihat kewajarannya Bu Oda. Misalkan Bu Oda sebagai untuk peruntukan rumah tangga gitu ya, ya kalau misalkan kami lihat misalkan Bu Oda dalam satu bulan Bu Oda melakukan pembelian ke pangkalan, misalkan saya pangkalan gitu ya, datang ke pangkalan saya terus melakukan pembelian sampai dengan 40 liter atau 50 liter gitu ya, yaitu menurut kami sudah bukan untuk peruntukan rumah tangga. Nah, disitulah kegunaan dari pencatatan himbauan kami untuk pangkalan itu melakukan pencatatan pembelian gitu ya, untuk kami analisa gitu ya, apakah ini sesuai atau tidak gitu.
2: Baik. Pak Adit, kalau di setiap tahun itu apakah memang ada evaluasi untuk kuota apa namanya? Kuota subsidi ini sendiri, apakah di tahun 2025 kemarin oh ini kayaknya ada evaluasi kurang nih. Di 2026 ini kita ada penambahan, atau memang kuota yang di 2026 yang tadi Pak Adit sampaikan itu dia sesuai dengan di 2025 gitu, Pak?
1: Ya, jadi untuk kuota ini kalau evaluasinya tentunya kami gitu ya, Pertamina bersama dengan pemerintah daerah itu secara berkala ya melakukan koordinasi dengan regulator ya BPM Migas yang menghitung dan memberikan ya kuotanya kepada wilayah-wilayah yang menyalurkan produk subsidi gitu ya. Biasanya kami melihat dari realisasi penyaluran gitu ya secara historis ya, tentunya misalkan untuk tahun lalu nih realisasi penyalurannya berapa, terus pola konsumsinya seperti apa di masyarakat, lalu juga tentunya dari pemerintah daerah apakah ada masukan nih mengenai kebutuhan di masyarakat misalkan bertambah atau berkurang gitu ya. Itu tentunya kami memberikan bersama-sama dengan pemerintah daerah memberikan masukan kepada BPH Migas gitu ya. Namun terkait dengan keputusannya itu dikembalikan kepada BPH Migas Bu Oda. Misalkan kami mengajukan angka kuota 100 gitu ya, berdasarkan perhitungan gitu ya kami mengusulkan ke BPH, nanti BPH-nya menyesuaikan dengan tentunya dengan APBN ya, dengan anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah nih berapa untuk anggaran subsidinya, seperti itu sih Bu Oda.
2: Baik, jadi memang ada tetap evaluasi ini tetap dilakukan oleh tetap Pertamina. Pak, tadi ada singgung terkait konvensi ke LPG juga, kalau di Maluku atau di Kota Ambon ini sudah ada langkah sendiri ke depan untuk konvensi dari minyak tanah ke LPG atau seperti apa Pak?
1: Konversi
2: ya? Iya, konversi.
1: Kalau konversi sih sampai dengan saat ini penugasan belum ada ya dari Kementerian SDM gitu ya. Tapi kami pada dasarnya siap saja gitu ya apabila memang ada penugasan yang diberikan oleh pemerintah gitu ya. Apabila memang ada penugasan untuk konversi dari minyak tanah ke LPG gitu ya. Tapi ya kalau kami sih melihatnya memang di sini minyak tanah saat ini masih memegang mayoritas ya, kalau kita comparekan antara minyak konsumsi minyak tanah dengan konsumsi LPG gitu ya, memang sangat masih jauh sekali gitu ya, konsumsinya ini masih didominasi oleh konsumsi minyak tanah gitu ya Bu, udah di lapangan gitu ya. Nah tentunya ini juga baik gitu ya, di kesempatan ini kami dari Pertamina mau menyampaikan juga gitu ya. Nah menimbang ini, kalau LPG yang ada di Maluku ini kan saat ini kan LPG yang non subsidi ya Bu Oda ya. Nah, dalam artian berarti kan LPG ini diperuntukkan untuk masyarakat yang memang sudah menengah ke atas lah ya, masyarakat yang sudah mampu gitu ya. Jadi harapan kami gitu ya, terkait dengan nyambung tadi yang Ibu udah tanyakan terkait dengan kedepannya bagaimana nih, apakah ada konversi dari mitan ke LPG atau tidak, alangkah lebih baiknya apabila masyarakat Maluku gitu ya, terutama yang menengah ke atas, apabila memang masih ada yang menggunakan minyak tanah sekarang, ya mulai beralih ke LPG yang non-subsidi gitu ya, sehingga mereka sudah mulai mengenal gitu ya, apa itu LPG, bagaimana cara menggunakan gitu ya. Karena LPG ini juga energi yang lebih bersih gitu ya, apa namanya, lebih baik lah dalam memasak gitu ya. Namun di sini kan memang ya secara histori memang masih terbiasa menggunakan mitan gitu ya. Jadi kami menghimbau aja sih untuk lebih mengenal lah LPG dari sekarang gitu. Karena kami kan juga tidak tahu ya ke depannya kalau memang ada penugasan ya kita harus bersama-sama lakukan.
2: Baik. Jadi sejauh ini memang masih tetap di minyak tanah dulu, belum ada konversi ke LPG sendiri.
1: Sejauh ini ya.
2: Sejauh ini, Pak. Berarti kalau masyarakat yang merasa bahwa sudah mampu, sudah bisa keluar dari subsidi, boleh menggunakan LPG gitu.
1: Sangat boleh.
2: Mungkin ini juga kadang ketakutan masyarakat, aduh takut pakai gas LPG nanti meledak gitu Pak. Lebih baik pakai kompor biasa, itu mungkin ketakutan-ketakutan itu juga yang masih ada di masyarakat gitu Pak Adit. Jadi ini memang sosialisasi dari pemerintah, Pertamina khususnya ini, terus dilakukan atau seperti apa Pak
1: ya,
2: terkait
1: kami ini? Mulai mengencarkan ya untuk sosialisasi ini gitu ya. Kami kedepannya namanya bersiap-siap gitu ya, karena kami juga tidak tahu kapan gitu ya terkait dengan penugasan yang akan diberikan terkait dengan konversi dari mitan ke LPG. Namun memang desas-desusnya sudah mulai ada gitu ya yang kami dengar gitu ya, terkait dengan konversi ini. Jadi ya yang seperti saya sampaikan tadi, selain masyarakat sudah mulai yang menengah ke atas atau yang mampu, kami harapkan sudah mulai beralih dan lebih mengenal gitu ya dengan LPG. Ya kami imbangi juga dengan sosialisasi dan pendekatan gitu ya kepada masyarakat yang tentunya kami lakukan nanti bersama-sama juga dengan pemerintah daerah gitu Bu Oda.
2: Baik, Pak Adi tadi sampaikan juga bahwa biasanya ada kelangkaan ini karena menjelang hari-hari besar keagamaan juga atau ada momen-momen tertentu. Apakah memang Pertamina ini bisa membedakan juga bahwa kelangkaan akibat pasokan yang memang terbatas dan juga ada dugaan permainan distribusi ini juga bisa dibedakan seperti itu Pak Adit?
1: Jadi yang tadi saya jelaskan gitu ya Bu Oda, izin. Tadi saya menjelaskan bahwa biasanya di event-event tertentu seperti Idul Fitri, Idul Adha, atau Natal Tahun Baru bukan terjadi kelangkaan, namun terjadi adanya peningkatan konsumsi ya.
2: Baik.
1: Peningkatan konsumsi. Nah biasanya di situ kami turun bersama pemerintah daerah, kami melakukan pengecekan ya, melakukan sidak lintas sektoral tadi gitu ya untuk melihat availability terkait dengan produk subsidi termasuk di dalam minyak tanah dan juga melihat kewajaran harga gitu ya. Jadi alhamdulillah sih sejauh ini saya bertugas gitu ya di Maluku itu tidak ada ya yang namanya kelangkaan minyak tanah gitu ya. Jadi kami selalu melakukan tindakan-tindakan preventif dan mitigasi ya Bu Oda ya. Kami pantau lah lapangan gitu ya. Begitu misalkan kita kategorikan kondisi lapangan ini sudah mulai hangat gitu ya. Nah tentunya itu kita melakukan tindakan mitigasi dan preventif dengan memberikan extra dropping tadi yang sudah saya jelaskan.
2: Baik. Iya, padahal kadang ini masyarakat juga panik buling seperti itu. Kayak tiba-tiba, aduh ini sudah mau Natal atau sudah mau Lebaran. Kita harus stok minyak tanah yang banyak, jangan-jangan minyak tanahnya habis kayak gitu. Jadi berburu minyak tanah kayak gitu. Berarti antisipasi-antisipasi ini juga dilakukan oleh Pertamina atau seperti apa Pak?
1: Betul, kami melakukan antisipasi ya. Sebetulnya sih itu bukan panik buying ya, tapi memang itu ada kenaikan konsumsi ya mungkin ya Bu Oda ya. Sehingga yang biasanya mungkin dia beli, mungkin sekali beli mungkin 5 liter, mungkin jadi 8 liter gitu ya. biasanya dia beli 3 liter jadi 5 liter gitu ya. Jadi memang di situ ada peningkatan ya terkait dengan konsumsi gitu ya. Tapi kami dari Pertamina Patraniaga menghimbau gitu ya kepada masyarakat tidak perlu panik buying ya, karena kami bisa memastikan gitu ya untuk ketersediaan stok itu bisa tersedia di masyarakat ya Bu Oda ya. Kami juga kan ini diberikan penugasan untuk menyalurkan produk subsidi ini termasuk di dalam minyak tanah ini kan sudah bertahun-tahun ya oleh regulator BPM Migas gitu. Jadi kami juga sudah mengetahui timing-timing yang pas dan event-event yang memang di situ ada kenaikan konsumsi yang bisa kita mitigasi sehingga apabila memang ada kenaikan konsumsi di level masyarakat tetap stok tersedia dan bisa didapati oleh masyarakat.
2: Baik, gitu. Jadi stok ini kalau diperkirakan kalau di Kota Ambon atau di Maluku ini masih beberapa waktu ke depan lagi Pak untuk bisa terpenuhi karena ini beberapa bulan lagi menghitung hari juga ini sudah masuk ke momen Natal dan tahun baru juga gitu Pak. Ya. Stok masih tetap aman atau seperti apa?
1: Ya, jadi tadi kita sudah sampaikan ya untuk kuota ya, kuota untuk seluruh Provinsi Maluku dan juga untuk Kota Ambon gitu ya. Alhamdulillah ini kan kita sudah masuk ke triwulan 4 ya di tahun 2026 gitu ya. Kita sudah masuk di bulan Oktober sampai dengan nanti Desember gitu ya. Nah, melalui perhitungan prognosa kami gitu ya, kuota yang tersisa gitu ya untuk Oktober, November, Desember ini masih sangat mencukupi. Itu pun juga sudah kami persiapkan ya untuk tambahan alokasi atau extra dropping di lapangan pada saat nanti menjelang Natal dan tahun baru.
2: Baik, jadi masyarakat juga jangan panik dulu bahwa aduh nanti kita minyak tanah atau stoknya sendiri kurang dan sebagainya seperti itu. Insya Allah stoknya masih ada sampai Natal dan Tahun Baru.
1: Ada Ibu.
2: Baik Pak Adit, kita masih akan terus membahas topik kita ini nanti hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur terkait minyak tanah bersubsidi, siapa yang berhak dan bagaimana pengawasannya. Dan pendengar, kami masih kembali untuk Anda untuk membahas topik tersebut, tentunya masih bersama dengan Pak Aditya dari Sales Area Manager Maluku Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku. Dan kami akan kembali untuk Anda. Kita break sejenak Pak Adit ya, biar kita lebih semangat lagi membahas terkait ini. Pendengar, kami akan kembali untuk Anda setelah yang satu ini.
3: Duh, ampun deh, siapa lagi sih yang bakar sampah di pekarangan belakang? Asapnya tebal banget masuk ke rumah, sesak darah nih.
4: Iya Pak RT, anak saya yang kecil langsung batuk-batuk. Padahal lagi asik main di dalam rumah. Padahal kan musim kemarau gini, gampang banget bikin sesak napas. Belum lagi bahaya kebakaran.
5: Betul banget warga, bakar sampah sembarangan itu bukan cuma bikin polusi udara dan bikin tetangga marah, tapi juga mengancam kesehatan paru-paru keluarga kita, bahkan memicu kebakaran besar. Yuk mulai hari ini kita ubah kebiasaan lama. Pilah sampah dari rumah. Sampah organik bisa diolah jadi kompos. Sampah anorganik disetor ke bank sampah atau didaur ulang. Ingat, bumi kita butuh oksigen, bukan asap beracun. Karena menjaga lingkungan, menjaga masa depan.
6: Tahukah Anda? Hilirisasi merupakan proses mengolah bahan mentah menjadi produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Jadi, kekayaan alam kita tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga diolah menjadi berbagai produk di dalam negeri. Dengan hilirisasi, kita dapat mendorong pertumbuhan industri, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Tentunya, proses ini membutuhkan dukungan teknologi, investasi, sumber daya manusia, dan kerjasama dari berbagai pihak. Hilirisasi bukan hanya tentang mengolah sumber daya alam. Lebih dari itu, hilirisasi adalah bagian dari upaya menciptakan nilai tambah dan membangun perekonomian Indonesia yang lebih kuat dan berdaya saing.

0: Program Radio Republik Indonesia, kita kembali lagi dalam Aspirasi Maluku di pagi hari ini. Tentunya masih dengan narasumber kami, ada Sales Area Manager Maluku, Bapak Arya Aditya. Dan topik kita tentunya masih terkait minyak tanah bersubsidi, siapa yang berhak dan bagaimana pengawasannya. Dan program tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Adit sendiri bahwa memang pengawasan terkait dengan minyak tanah ini juga dilakukan oleh Pertamina dan juga ada pengawasan atau kerjasama juga dengan pemerintah baik kota maupun provinsi. Betul. Dan Pak Adit, ini kan namanya bersubsidi nih. Yang jadi pertanyaan juga kan kadang, oh iya, baik, kita terima penelpon dulu yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini, Pak Adit ya.
1: Boleh.
0: Halo, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi, dengan Bapak siapa?
1: Pak Devi di Saparua.
0: Pak Devi di Saparua. Baik, Pak Devi. Ada yang mau ditanyakan ke Pak Adit?
1: Ya, Pak Narasumber, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Ya, kita mau tanya saja, Saparua pengawasan yang bagaimana? Soalnya ketua ada punya tanah di Pangkalan asli, Pangkalan yang
0: Halo, Pak Devi.
1: Iya, iya.
0: Ya, bagaimana Pak Depi, pengawasannya bagaimana? Bagaimana bisa dilanjutkan?
1: Kasong beli minyak tanah eceran di Pangkalan ini harganya 6.000, 5.500. Kalau kasong sebagai masyarakat dapatkan juga sebesar.
0: Mm-hmm.
1: Karena terdorong dan agen itu kan jauh di bawah.
0: Mm-hmm.
1: Jadi pengawasannya bagaimana untuk Saparua ini?
0: Baik, itu saja Pak Devi yang di.
1: Kalau mau dapat resmi sebagai seorang pangkalan itu pengurusannya bagaimana? Karena maksudnya kayak di Porto sini yang hampir sering buka cuma 3 pangkalan. Sedangkan ke orang banyak mau jadi pangkalan tapi tidak bisa.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Devi di Saparua. Ada dua pertanyaan yang disampaikan Pak Adit. Yang pertama mungkin pengawasan ini bagaimana terkhusus di Saparua, karena menurut Pak Devi saat ini mereka beli 1 liter tuh 5.500 hingga 6.000 gitu Pak. Ini kayaknya nggak tahu dari pengecer, tapi tadi yang disampaikan oleh Pak Devi sendiri bahwa karena pangkalannya agak jauh gitu, jadi ini pengawasan dari Pertamina seperti apa?
2: Iya, jadi terkait pertanyaan dari Pak Devi ya cukup baik gitu ya pertanyaannya. Jadi bisa kami sampaikan gitu ya dari sisi Pertamina gitu ya. Nah, ini juga berlaku tidak hanya Pak Devi juga gitu ya, tapi untuk masyarakat lain gitu ya. Jadi pada saat masyarakat itu melakukan pembelian di pangkalan gitu ya, itu kan di pangkalan itu ada papan pangkalannya ya, Bu Oda ya. Nah, di papan pangkalan itu ada harga eceran tertingginya itu berapa gitu ya. Jadi tolong dipastikan dulu pada saat masyarakat tuh mau melakukan pembelian di pangkalan gitu ya, lihatlah papan pangkalannya HET-nya di situ berapa. Nah, itu menjadi acuan gitu ya. Kalau misalkan pangkalannya menjual di atas dari itu atau tidak sesuai dengan ketentuan, itu tidak diperkenankan gitu ya. Karena itu hak dari masyarakat ya untuk mendapatkan sesuai dengan harga HET-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi Pak Devi ya.
0: Iya, Pak Devi
2: tadi sampaikan kalau memang beliau mendapatkan harga yang tidak sesuai gitu ya, ya silahkan nanti dilakukan pelaporan ke Pertamina 135 gitu ya. Tapi kan kami tadi tidak diberikan informasi ya apakah beliau itu melakukan pembelian di pangkalan atau di level ecer. Itu sih. Kalau di pangkalan ya tolong dipastikan harganya betul-betul sama dengan harga yang tertera di papan pangkalan.
0: Baik, jadi biasa kalau di depan pangkalan itu sudah ada penulisan nama dan nama agennya dan juga harga eceran tertingginya gitu Pak ya.
2: Betul sekali.
0: Baik, jadi kalau lihat harganya tidak sesuai nggak usah beli di situ gitu Pak ya.
2: Iya.
0: Tapi kadang masyarakat nih aduh sudah mau beli di mana lagi harganya segitu ya, tetap kita beli seperti itu. Baik, Pak Adit ini tadi kata Pak Devi juga bagaimana sih caranya untuk menjadi agen minyak tanah gitu Pak. Karena di daerahnya menurut Pak Devi bahwa masih banyak yang membutuhkan minyak tanah, sementara baru ada 3 agen di sana.
2: Pangkalan.
0: Tiga pangkalan maksudnya.
2: Iya. Ya, jadi kalau pangkalan ini kan tentunya memang ya kalau kami lihat sekarang gitu ya, yang namanya untuk usaha atau mendapatkan pendapatan gitu ya, itu kan memang ya ini kan produk subsidi ya gitu ya. Jadi kalau kami sih mengharapkan gitu ya, masyarakat tuh apa ya, kalau memang di lokasinya itu sudah ada pangkalan ya, mungkin bisa melakukan usaha yang lain, misalkan menjadi outlet LPG tadi gitu ya, karena mungkin di Saparua juga mungkin ketersediaan outlet LPG juga mungkin kurang lebih sama tuh Bu Oda gitu ya. Ini kan kalau produk subsidi dalam artian minyak tanah yang kita diskusikan ini kan produk yang terbatas ya Bu Oda ya, ada kuotanya gitu ya, jadi bukan barang yang tidak terbatas gitu ya, jadi ya otomatis untuk masyarakat yang juga ingin berusaha menjadi pangkalan ya tidak bisa secara terbuka atau ya, misalkan mau nambah-nambah terus gitu ya, karena ini barangnya terbatas.
0: Iya. Pak Dit, ini ada penelpon yang bergabung bersama kita juga. Halo, selamat pagi.
3: Halo, pagi.
0: Iya, dengan Bapak siapa?
3: Dengan Pak Jeki di Kayu Putih.
0: Pak Jeki?
3: Iya.
0: Iya, silakan Pak Jeki di Kayu Putih.
3: Iya. Baik, Bu Kos. Ini bisa tanya yang lain ya, bisa ya?
0: Iya, ini kita berbicara terkait. Iya, mau tanya terkait apa Pak Jeki?
3: Terkait Pertamina Patraniaga yang selama ini menyuplai BBM untuk PT Batu Tua Tembagaraya di Pulau Weta, boleh ya?
2: Bagaimana Pak?
0: Pak Jeki coba bisa, iya.
2: Mungkin kita batasi sesuai dengan
0: tema ya. Iya.
3: Selama ini kan Batu Tua Tembagaraya itu ya perusahaan tambang tembaga di MBD ya, di Pulau Wetari itu kan mendapat pasokan dari PT AKR Korporindo TBK.
0: Iya, halo Pak Jeki.
3: Ya, itu mendapat izin dari PT Pertamina Patraniaga.
0: Iya, yang jadi pertanyaannya apa Pak Jeki?
3: Ya, yang jadi pertanyaannya pasokan BBM ke sana cukup mempengaruhi masyarakat di sana. Karena harga BBM di sana kan cukup tinggi. Ambil saja minyak tanah atau ambil saja untuk bensin misalnya. Itu harganya cukup tinggi Pak, jadi bisa nggak itu bisa ditekan, dan harganya itu kadang-kadang bukannya jual per liter tapi per botol, kemasan itu bisa sampai dengan 20 sampai dengan 30.000 per botol gitu.
0: Baik, berarti intinya pengawasan ke daerah tersebut gitu Pak Jeki ya?
3: Betul, jadi di wilayah kita di sana itu kan ya Mbak bisa lihat kan lokasinya kan bisa dibilang terpencil.
0: 3T Pak ya?
3: Bukan 3T, sekian T.
0: Oh sekian T, iya.
3: Terluar, terdepan, termiskin, terbelakang, banyak.
0: Baik.
3: Sementara harga minyak tanah dan bensin di sana kan cukup mahal.
0: Iya.
3: Dan ini umumnya di wilayah-wilayah bukan 3T tapi sekian T itu.
0: Baik.
3: Nah, dengan alasan bahwa butuh pasokan ke sana itu kan sangat butuh.
0: Iya. Ya. Baik.
3: Yang jadi masalah.
0: Baik. Itu saja Pak Jeki.
3: Ya.
0: Baik.
3: Untuk kapal-kapal kecil, misalnya kapal-kapal nelayan yang butuh bensin untuk atau minyak tanah, kebanyakan kan banyak suka minyak tanah. Nah itu harganya juga cukup tinggi, itu yang jadi masalah.
0: Baik.
3: Sementara informasi bahwa PT Tihu yang menyuplai BBM ya, PT Tihu namanya, itu tidak bisa bersaing dengan kapal-kapal lain yang menyuplai BBM.
0: Baik.
3: Minyak tanah dan itu bensin.
0: Baik Pak Jeki. Baik. Sudah Pak Jeki, itu saja pertanyaan yang disampaikan Pak Jeki.
3: Iya.
0: Baik. Terima kasih Pak Jeki di Kayu Putih. Jadi ini lebih ke pengawasan mungkin Pak Adit lebih ke daerah-daerah terpencil sendiri Pertamina pasokannya, sehingga karena kadang kalau sudah masuk ke daerah-daerah terpencil meskipun headnya sendiri sudah ditentukan oleh pemerintah daerah, namun ada permainan-permainan di sana gitu, ketakutan-ketakutan dari Pak Jeki tadi juga seperti itu, bahwa nanti dan realitanya bahwa harusnya headnya misalnya 18.000 per 5 liter atau 4.000 per liter, namun jadi 10.000 atau jadi 6.000, 7.000 seperti itu. Pengawasan Pertamina sendiri ke daerah-daerah, khususnya ke daerah 3T atau kata Pak Jeki tadi T-nya yang sudah banyak sekali seperti itu. Silakan Pak Adit.
2: Ya sama sih kurang lebih ya. Jadi kami tidak mengklasifikasikan atau membedakan atau mendiferensiasikan antara kabupaten dan kota satu sama lain ya, terutama di Provinsi Maluku. Jadi pengawasannya sama seperti yang kami sudah sampaikan di awal gitu ya, dari agen pada saat dia melakukan pengambilan ke depot itu ada administrasinya, dari agen ke pangkalan, pangkalan resmi itu juga harus pangkalan yang sudah bekerja sama dan berkontrak gitu ya antara kedua belah pihak. Nah, pada saat pangkalan melakukan penjualan itu juga terkait dengan harga, itu harus didasari dengan SK HET yang sudah dikeluarkan oleh pimpinan Dati 2-nya yang tercantum juga di papan pangkalan gitu ya. Dan pada saat pangkalan melakukan penjualan ke masyarakat atau konsumen, itu juga di kami himbau untuk melakukan pencatatan pembelian ya dari konsumen untuk melihat kewajaran gitu. Jadi dua hal itu ya terkait dengan administrasi, yang ketiga ya terkait yang kami sudah sampaikan tadi gitu ya, berkali-kali kami juga melakukan giat pengecekan di lapangan gitu ya, melalui sidak lintas sektoral gitu ya, untuk melihat availability dan kewajaran harga di lembaga penyaluran resmi gitu ya, sampai dengan pangkalan gitu ya. Nah itu tentunya hal-hal dan upaya pengawasan yang kami lakukan gitu ya, dari Pertamina dan juga dari pemerintah daerah provinsi gitu.
0: Iya, ini juga tadi Pak Jeki singgung terkait kapal-kapal nelayan nih, mungkin BBM-nya sendiri pengawasannya juga ke mereka, untuk mereka bisa mendapatkan BBM dengan mudah dan juga sesuai gitu juga Pak.
2: Kalau BBM ya di sana kan ada SPBU ya Bu Oda ya, jadi kalau misalkan minyak tanah itu kan disalurkan agen ke pangkalan gitu ya, kalau BBM itu kan melalui SPBU gitu ya. Ya tentunya harganya kan sudah ada ketentuan juga ya, gitu ya untuk SPBU.
0: Baik, Pak Adit, ini ada penelpon yang bergabung, kita sapa dulu. Halo, selamat pagi.
4: Oh, selamat pagi Bapak Devi, balik lagi nih.
0: Oh, Bapak Devi, silakan Pak Devi.
4: Iya. Nah, yang pertama tuh mengenai itu nih, ini mau usaha untuk jadi punya pangkalan gitu. Karena di sini kisahnya hampir 1.000 kakak, tapi cuma hanya 3 pangkalan begitu.
0: Iya.
4: Jadi kita harus lari ke kampung yang lain.
0: Tanah.
4: Jadi tadi saya bilang saya mau berdiri pangkalan sendiri, tapi bagaimana begitu akan punya caranya? Soalnya di sini kalau kita tanah dong bilang katanya sudah nggak ada punya stok untuk pangkalan lagi. Dari agen bilang begitu.
2: Pak Devi, lokasinya di mana
0: Pak Devi? Pak Devi, lokasinya di mana?
4: Di Porto.
0: Porto?
4: Iya.
0: Oh, di Porto, di daerah Porto. Oh, ya.
4: Lalu yang kedua itu Heti yang bilang di papan. Itu papannya tidak ada, tidak tertulis di situ. Orang yang belum tangkalan tapi langsung gantung papannya. Bapak Devi yang penjual minyak tanah di Ambon lagi. 20 tahun lebih di Ambon.
0: Baik, jadi di depan agennya itu tidak dicantumkan papan informasinya seperti itu Pak Devi ya?
4: Tidak digantung, dia sembunyi orang yang jual.
0: Baik,
4: ya.
0: Itu saja Pak Devi.
4: Ya.
0: Terima kasih. Baik, terima kasih juga Pak Devi. Jadi ini juga mungkin masukan ke Pak Adit juga, bahwa ada kadang juga ada pangkalan-pangkalan nakal dan sebagainya. Menurut Pak Devi tadi bahwa headnya ini atau informasi terkait head dan nama agennya sendiri kan harusnya ada dicantumkan di papan. Betul. Di depan. Betul. Tapi kan kata Pak Devi nggak ada. Ini gimana Pak, nanti ke depan apakah ini menjadi evaluasi juga ya, dari Pertamina?
2: Ini kan informasi yang berharga ya untuk kami ya, dari Pak Devi gitu ya. Jadi pertama kami dari Pertamina mengucapkan terima kasih gitu ya kepada Pak Devi yang sudah sangat concern sekali terkait penyaluran minyak tanah di wilayah Saparua ya, terutama di Kelurahan Desa Porto tadi ya, Porto. Disampaikan gitu. Jadi terkait dengan informasi yang tadi disampaikan oleh Pak Devi, tentunya nanti kami akan melakukan cross check dan pendalaman nih, Bu Oda, gitu ya, betul atau tidak gitu ya terkait dengan informasi tersebut. Apabila memang betul, ya nanti kami lihat informasi tersebut. Kalau betul ya berarti kita akan mengambil langkah-langkah gitu ya sesuai dengan ketentuan sanksi dan pembinaan yang berlaku kalau memang ada pelanggaran yang dilakukan.
0: Baik. Itu. Tadi Pak Devi ini juga tanya gimana nih cara menjadi pangkalan nih, agen pangkalan gitu Pak, ada solusinya atau apa yang harus dilakukan Pak Devi ini?
2: Sama sih ya seperti yang tadi kami sudah sampaikan ya. Ya sebagai informasi lah ya, sekarang tuh kan di desa Kelurahan Porto untuk di wilayah Kecamatan Saparua itu sudah ada 4 ya pangkalan aktifnya ya, bukan 3, tadi Pak Devi sampaikan 3 ya. Tapi kami lihat di database itu sudah ada 4 gitu ya. Jadi kami melihat untuk suatu desa atau kelurahan Porto gitu ya, untuk di wilayah Kecamatan Saparua itu juga sebetulnya sudah sangat cukup gitu ya dengan jumlah pangkalan yang sudah ada existing saat ini gitu ya, berjumlah 4 gitu ya. Dan yang perlu dimengerti lagi oleh Pak Devi ya, harus dipahami bahwa ini adalah produk subsidi yang memang ada kuotanya gitu ya. Jadi kan itu disalurkan pangkalan-pangkalan di sana kan melalui agen gitu ya. Agennya kan juga secara lokasi juga bukan yang tidak terbatas gitu ya.
0: Itu jadi sih tidak bisa siapa saja boleh menjadi pangkalan dan dengan bebas, karena ini kuotanya juga dibatasi seperti itu Pak Devi ya.
2: Kuotanya kan ditentukan oleh BPH Migas, diberikan oleh BPH Migas itu kan untuk 1 tahun ya Bu Oda ya, dari Januari sampai Desember gitu ya.
0: Baik.
2: Ya, seperti itu
0: sih. Pak Adit, pertanyaannya juga ini bagaimana target Pertamina di tahun 2026 ini untuk memastikan bahwa distribusi minyak tanah bersubsidi lebih tepat sasaran dan minim penyalahgunaan seperti itu.
2: Ya alhamdulillah sih sejauh ini saya bertugas di Maluku alhamdulillah tidak menemukan terkait dengan hal tersebut gitu. Tapi terkait dengan apa yang kami sudah lakukan, terutama pengawasan bersama gitu ya dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, sidak lintas sektoral gitu ya, kami tidak menemukan gitu ya. Namun apabila memang ada masyarakat misalkan melihat dan mengindikasikan, silakan saja diinformasikan gitu ya melalui layanan kontak center tadi gitu ya, karena ya informasi dari masyarakat itu sangat berharga gitu ya. Sekarang banyak konsumen-konsumen itu yang acuh gitu ya terhadap memberikan masukan, itu menurut saya cukup kurang baik gitu ya untuk perusahaannya gitu ya. Tapi kalau misalkan kami mendapatkan masukan, informasi segala macam, itu menurut kami oh berarti masyarakatnya masih care gitu dengan kami gitu ya. Nah, itu kami sangat-sangat senang gitu ya.
0: Baik. Karena memang Pertamina ini kan yang terkait BBM seperti itu Pak. Jadi ada minyak tanah langka atau ada apapun, salahnya tetap masyarakat, ini pasti Pertamina nih kayak gitu. Jadi mungkin Pak Adit juga bisa menyampaikan ke kita, himbauan juga ke masyarakat untuk sama-sama menggunakan BBM bersubsidi ini sesuai dan juga biar dia tepat sasaran gitu Pak.
2: Betul, betul. Jadi terkhusus ya sesuai dengan tema pagi ini gitu ya, terkait dengan minyak tanah seperti yang kami sudah sampaikan tadi gitu ya, tidak perlu panik buying ya, tidak perlu tidak perlu panik gitu ya. Intinya kami dari Pertamina memastikan ya ketersediaan stok minyak tanah di lapangan gitu ya, terutama untuk di 3 bulan terakhir di 2026 ini, nanti di Natal tahun baru ya, kami sudah mengantisipasi itu nanti dengan melakukan pemberian tambahan apabila memang ada indikasi kenaikan konsumsi di masyarakat seperti itu Bu Oda. Jadi untuk masyarakat tidak perlu panik ya, normal-normal saja, lakukan pembelian seperti apa adanya saja.
0: Baik, jadi tetap kita melakukan sesuai kebutuhan gitu Pak ya. Kalau Pak Adit ya, kalau kita membutuhkan minyak tanah berapa untuk konsumsi, ya kita beli sesuai itu saja gitu.
2: Betul.
0: Baik, jadi dan semoga ke depan juga tidak ada penimbunan-penimbunan sehingga masyarakat semuanya yang berhak menerima minyak tanah bersubsidi ini bisa terima dengan baik gitu Pak Adit. Amin. Ya.
2: Betul.
0: Baik. Pak Adit terima kasih banyak ya sudah hadir di Pro 1 RRI Ambon. Insyaallah mungkin nanti lain waktu kita bisa berbincang lagi Pak, lebih lebih luas lagi terkait BBM. Kalau hari ini minyak tanah, mungkin ke depannya bisa lebih ke BBM biar masyarakat juga bisa lebih mengerti. Kita sama-sama mengetahui bahwa yang hak untuk kita terima dan bagaimana sama-sama untuk menggunakan BBM bersubsidi tepat sasaran seperti itu.
2: Siap, siap.
0: Baik, terima kasih banyak dan pendengar yang Anda sudah mendengarkan kami di Pro 1 RRI Ambon dan juga di RRI Digital, juga di TikTok kami di RRI pagi hari ini, RRI Ambon pagi hari ini. Terima kasih banyak Pak Devi dan juga Pak Jeki yang bergabung bersama kami di via telepon. Dan pendengar, terima kasih banyak Anda sudah mendengar kami di pagi hari ini terkait topik minyak tanah bersubsidi, siapa yang berhak dan bagaimana pengawasannya. Bersama dengan narasumber kami ada Sales Area Manager Maluku Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Pak Arya Aditya, yang hadir di studio Pro 1 RRI Ambon. Dan saya Rauda Utama mewakili kerabat kerja di pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
5: Judicial untuk memutus mata rantai COVID-19
6: dan banyak negara yang mengungsikan situasi masyarakat dalam
7: ini. Aspirasi Maluku.